0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
3: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
4: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
5: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
6: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
7: Korea? Jerman.
6: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
7: Bukannya itu Argentina.
6: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
8: Hah?
1: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
9: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
10: Maaf. Tidak bisa begitu.
9: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
10: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
9: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
10: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
9: Maaf, Pak. Saya permisi.
11: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuhsuburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kita adalah musuh terbesar kita sendiri. Itu yang kira-kira diungkapkan filsuf Friedrich Nietzsche. Kita manusia secara umum ingin bahagia, biasanya dalam hubungan atau karir. Tapi perhatikan, tidak sedikit dari kita malah tanpa sadar berperilaku seakan mau merusak jalan menuju kebahagiaan kita sendiri. Contoh, dalam hal cari pasangan. Anda berkesempatan kencan dengan orang yang sebetulnya pas untuk Anda. Tapi bukannya menikmati kencan ini, Anda malah ngajak bertengkar atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hingga kencan ini rusak. Akhirnya, teman kencan gak jadi suka dengan Anda. Bagi yang sudah berpasangan, semua sedang baik-baik saja. Tiba-tiba, Anda cari alasan untuk bertengkar hebat dengan orang yang Anda sayangi. Tujuannya, tanpa sadar, untuk mendorong atau memaksa pasangan untuk meninggalkan Anda. Dalam karir, Anda bertahun-tahun bekerja dengan tekun. Tapi giliran ada pengumuman promosi, Anda tiba-tiba bertingkah di kantor agar bos tidak memilih Anda untuk dipromosikan. Ini terjadi, dan ini adalah bentuk-bentuk sabotase diri. Sabotase diri adalah perilaku atau pola pikir yang menahan atau mencegah Anda melakukan apa yang Anda inginkan untuk mencapai kebahagiaan. Seseorang yang menyabotase diri biasanya dengan sengaja menciptakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merugikan diri sendiri, bahkan mengganggu tujuan jangka panjang. Bentuk sabotase diri yang paling umum diantaranya prokrastinasi, perfeksionisme, mengobati diri dengan obat terlarang atau alkohol, makan berlebihan karena stres, melukai diri sendiri, berkonflik dengan orang lain. Mengapa sabotase diri terjadi? Kita telusuri masa kecil. Bisa jadi waktu kecil Anda tumbuh di lingkungan yang penuh kesedihan, kekhawatiran, atau ketakutan. Ini memaksa Anda, dalam tanda kutip, terbiasa dengan kemalangan sehingga kebahagiaan menjadi sesuatu yang aneh atau berlawanan dengan intuisi. Bahkan, kebahagiaan bisa jadi sesuatu yang terasa menakutkan. Ketika dewasa, Anda jadi orang yang lebih memilih kemalangan dibandingkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik untuk kebahagiaan Anda. Buat Anda, kemalangan terasa lebih pasti, lebih bisa dikendalikan, pilihan yang lebih aman. Sementara kebahagiaan tergantung takdir, terasa terlalu berisiko. Anda mengira sabotase diri adalah bentuk kendali. Tapi ini pemahaman yang tidak tepat, bukan? Ini selaras dengan penelitian neuropsikolog klinis dan forensik Dr. Judy Ho. Menurutnya, akar sabotase diri bisa ditelusuri dari naluri alamiah manusia untuk mendapatkan imbalan dan menghindari ancaman. Sabotase diri biasanya terjadi ketika dorongan Anda mengurangi ancaman jauh lebih tinggi daripada dorongan Anda mendapatkan imbalan. Perasaan rendah diri juga menyebabkan sabotase diri. Seseorang yang rendah diri percaya bahwa dia tidak pantas menerima hal baik dalam hidupnya. It's like a self-fulfilling prophecy. Ketika kita yakin bahwa kita tidak pantas menerima kebahagiaan, ya akhirnya kita nggak pernah bahagia. Menurut Maria Montessori, di usia 0 hingga 6 tahun, otak anak menyerap banyak sekali hal. Ia tidak hanya mengingat apa yang ia lihat dan dengar, apa yang dia lihat dan dengar membentuk jiwanya. Misal, waktu kecil, orang tua Anda sering mengatakan,
1: ya, memang anak saya ini nggak terlalu pintar.
0: Atau, anak saya ini pemalu. Atau, anak saya ini minderan. Ketika dewasa, itulah yang Anda percaya. Sehingga Anda kurang motivasi untuk mencoba sesuatu yang sebetulnya baik untuk diri Anda. That's the power of labeling. Takut perubahan atau sesuatu yang belum diketahui juga menjadi penyebab sabotase diri. Kebanyakan dari kita memang gak suka perubahan. Dan untuk merasa nyaman atau secure, kita butuh punya kendali dan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika rasa takut akan perubahan ini berlebihan, Anda akan membatasi diri, diam di zona nyaman, terjebak dalam pola membosankan daripada mendorong diri ke tingkat hidup yang sebetulnya lebih memuaskan. Contoh, Anda menerima saja diperlakukan tidak baik oleh orang lain selama bertahun-tahun hanya karena takut mengganggu ketenangan palsu atau menghadapi konsekuensi yang tidak jelas. Learned helplessness. Sabotase diri juga bisa terjadi pada orang yang gila kontrol. Ini biasanya terjadi pada dia yang berprestasi tinggi. Dalam menggapai sesuatu, jika Anda tahu dalam perjalanannya Anda tidak punya kendali penuh, sehingga Anda tidak bisa menjamin hasil sesempurna ekspektasi Anda, Anda lebih baik mundur saja dari awal. Lebih baik mengontrol kegagalan sendiri daripada harus terkejut dengan hasil tak terduga. Tapi, akhirnya hilang kesempatan kan? Semua perilaku sabotase diri ini cenderung terjadi di luar kesadaran kita. Lantas bagaimana stop sabotase diri? Menurut Alice Boyce, penulis The Healthy Mind Toolkit, kita harus terlebih dahulu menyadari dan mengakui bahwa kemungkinan besar kitalah hambatan terbesar diri kita sendiri mencapai hidup yang kita mau. Kita bisa mulai keluar dari sabotase diri dengan satu pertanyaan. adakah perilaku saya yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang? Setelah menyadari, selidiki lebih dalam dengan bertanya pada diri sendiri dan jawab pertanyaan ini dalam tulisan. Setelah paham akar sabotase diri, hentikan perilaku yang menghambat dan mulailah lakukan hal-hal yang mendukung kemajuan kita. Contoh, saya ingin bahagia dengan pasangan. Pasangan saya orang baik buat kehidupan saya, tapi kenapa saya ajakin berantem mulu ya? Perasaan ini sepertinya berakar dari melihat bapak mengkhianati ibu berkali-kali. Jadi ketika dewasa, saya jadi gampang nuduh pasangan nyeleweng tanpa dasar. Jika saya ngerasa insecure, saya akan bicarakan baik-baik apa yang saya rasakan dengan pasangan, sehingga dia bisa bantu saya memproses trauma ini. Kenapa ya saya pelarian ke makanan atau alkohol ketika saya merasa down? Saya merasa rendah diri, perasaan ini membuat saya sangat gak nyaman. Tapi mabuk atau makan banyak terus-terusan kan juga gak menghilangkan perasaan ini secara permanen. Oke, mungkin aku butuh bantuan psikoterapis untuk membantuku keluar dari masalah ini. Yuk, stop sabotase diri. Berikan diri kesempatan untuk menjadi versi terbaik demi hidup yang memuaskan.

dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perhelatan Akbar Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 saat ini tengah berlangsung ya di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuan Sing. Kegiatan yang digelar mulai kemarin 26 Juni hingga 3 Juli 2026 mendatang. Ini dipusatkan di kawasan Gelora dan Kompleks Kantor Bupati Kuan Sing, serta diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Riau. Pendengar, MTQ bukan sekadar ajang perlombaan membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah, membangun karakter generasi Qurani, sekaligus memperkokoh persatuan masyarakat Melayu yang religius. Mengusung tema aktualisasi spirit Al-Quran mewujudkan Riau bermarwah dan hebat, MTQ ke-44 diharapkan mampu menginspirasi masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Melalui semangat tersebut, pendengar, pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh elemen masyarakat berkomitmen membangun daerah yang tidak hanya maju dalam pembangunan, tetapi juga unggul dalam akhlak, budaya, dan kehidupan yang harmonis berlandaskan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, pendengar, bagi masyarakat yang ingin merasakan semarak MTQ, berbagai rangkaian kegiatan bisa disaksikan secara langsung di arena utama maupun melalui siaran dan berbagai platform media ya. Jadi mari kita dukung seluruh peserta yang tampil dengan kemampuan terbaiknya. Seraya berharap lahir qori-qoriah, hafiz-hafizah, dan generasi Qurani yang mampu mengharumkan nama Provinsi Riau di tingkat nasional hingga internasional. Semoga penyelenggaraan MTQ ke-44 ini berlangsung lancar, sukses, dan membawa keberkahan bagi masyarakat Riau.

0: Tahukah Anda? Struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia. Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.
1: Siapa di sini yang suka nggak sabaran? Ngaku. Selama 2 tahun belakangan, kesabaran kita benar-benar diuji. Apalagi buat kamu yang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Konteks sabar di sini adalah sabar menunggu. Kita harus menunggu vaksin COVID diproduksi dan didistribusikan. Setelah itu nunggu giliran buat vaksin dan nunggu untuk bisa kumpul lagi dengan keluarga. Tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita dan seringkali satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Bagi saya, sabar tuh gak gampang dan kayaknya semakin canggih teknologi semakin kita gak sabaran deh. Contohnya, sebelum ada Netflix, kita perlu nunggu seminggu buat nonton episode terbaru dari serial favorit. Anak-anak milenial atau generasi 90-an pasti pernah ngalamin ini kan? Sekarang, kalau nunggu buffering lebih dari 2 detik aja, rata-rata penonton video online akan meninggalkan videonya atau buka video lain. Nah, menurut psikolog Sarah Schnitke, ada 3 jenis kesabaran. Interpersonal patience, contohnya sabar dalam menghadapi orang lain. Daily hassle patience, contohnya sabar menghadapi internet yang lelet. Dan ketiga, life hardship patience, contohnya mampu menunggu dan bersabar menghadapi cobaan yang berat. Berdasarkan risetnya, semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang berhubungan dengan kualitas kesehatan mental yang lebih baik, bisa menghadapi permasalahan lebih baik, tingkat depresi yang lebih rendah, dan juga lebih sedikit mengalami masalah kesehatan. Tiap orang kan beda-beda ya, ada yang emang sabaran, ada juga yang enggak, kayak saya. Tapi tingkat kesabaran juga tergantung situasi dan kondisinya. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kesabaran adalah persepsi mengenai waktu. Contohnya, kita sering pesan makanan online dari tempat yang sama, dan biasanya dalam waktu 30 menit makanan udah sampai. Tapi kalau lebih dari 30 menit belum sampai juga, kita jadi nggak sabaran kan? Apalagi kalau lagi lapar. Tapi kalau kita tahu alasan di belakang keterlambatannya, itu membantu kita untuk bisa menunggu lebih lama tanpa frustrasi alias bisa maklum. Kadang kita jadi cemas karena menunggu. Kayak nunggu hasil interview kerja atau nunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Nah, ketika kita cemas karena menunggu, membuat kita memusatkan perhatian pada proses menunggunya. Alhasil membuat waktu terasa berjalan semakin lambat. Apa yang terjadi di otak ketika menunggu? Menunggu berkaitan dengan self-control, yaitu kemampuan untuk mengelola dorongan, emosi, dan perilaku. Nah, self-control ini berkaitan dengan aktivitas di prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex. Aktivitas penting lain di otak yang berkaitan dengan kesabaran adalah neurotransmitter serotonin. Serotonin berkaitan dengan mood atau suasana hati, tapi memiliki peranan penting untuk ngerem perilaku impulsif. Tapi kita bisa nggak sih jadi lebih sabar? Ya bisa dong, caranya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Situasi yang membuat kita frustrasi, kita lihat sebagai kesempatan. Nah, teknik ini disebut dengan cognitive reappraisals atau reframing. Jadi kalau kita meyakinkan diri kalau bersabar itu baik untuk kesehatan mental, atau kamu percaya kalau orang sabar disayang Tuhan, ketika kamu harus bersabar dan menunggu, kamu jadikan kesempatan tersebut untuk pengembangan diri kamu. Contoh yang lebih praktis daripada bengong di perjalanan ketika naik kereta atau bus atau lagi jalan kaki, waktu tersebut bisa dipakai buat dengar audiobook atau podcast, baca buku, atau ambil online course. Buat saya pribadi, teknik ini sangat membantu karena ada banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita kan?

RRI. Dimineața Inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, beberapa hari terakhir ini cuaca di Bengkalis menunjukkan cuaca di Kabupaten Bengkalis menunjukkan kondisi yang cukup ekstrim ya. Nah, misalnya pada siang hari sinar matahari terasa sangat terik dengan suhu udara yang cukup tinggi. Namun pendengar, memasuki sore hingga malam hari cuaca dapat berubah secara cepat menjadi mendung dan disusul hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Bahkan di beberapa wilayah berpotensi disertai kilat petir dan angin kencang. Kondisi cuaca yang dinamis ini pendengar sejalan dengan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang masih mengingatkan adanya potensi hujan di wilayah Bengkalis pada awal Juli ini. Oleh karena itu pendengar, masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Jika beraktivitas di luar ruangan saat cuaca panas, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih ya. Gunakan pelindung seperti topi atau payung dan juga hindari paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu yang terlalu lama pendengar. Sementara itu, ketika hujan lebat turun, pengendara diharapkan mengurangi kecepatan kendaraannya, menyalakan lampu kendaraan, serta menghindari berteduh di bawah pohon yang beresiko tumbang akibat angin kencang. Nah, saudara pendengar, tetap pantau perkembangan informasi cuaca dari BMKG dan juga setiap aktivitas dapat direncanakan dengan lebih aman dan nyaman ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan juga perlindungan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang terpenting pendengar, tetap waspada ya, namun jangan panik karena kesiapsiagaan adalah langkah terbaik dalam menghadapi perubahan cuaca.

Selamat pagi, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkalis pagi ini. Saat ini sudah pukul 8 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, pendengar, sampai hari ini dan beberapa hari

Nah, pendengar, sampai hari ini musim durian di Kabupaten Bengkalis masih berlangsung ya, dan diperkirakan berlanjut hingga Agustus. Nah, jadi pasokan durian lokal dari kebun-kebun masyarakat, terutama di Kecamatan Bantan dan sejumlah wilayah lainnya, saat ini cukup melimpah ya. Berbagai jenis durian dari luar daerah. Nah, kondisi ini pendengar menjadi berkah bagi para petani dan juga para pedagang, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat selama musim panen. Nah, pendengar, di balik kenikmatan buah durian ini, masyarakat juga diimbau untuk tetap memperhatikan kesehatan ya. Durian mengandung gula dan kalori yang cukup tinggi, sehingga sebaiknya dikonsumsi secukupnya, terutama bagi penderita diabetes atau yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Jangan lupa juga pendengar, lengkapi dengan minum air putih yang cukup ya, konsumsi buah dan sayuran lainnya, serta tetap menjaga pola makan seimbang agar tubuh tetap bugar selama menikmati musim durian. Musim durian juga pendengar menjadi bagian dari budaya masyarakat Bengkalis yang identik dengan kebersamaan. Tradisi berkumpul bersama keluarga, sahabat, maupun tamu untuk menikmati durian telah menjadi momen yang mempererat silaturahmi. Karena itu pendengar, masyarakat diharapkan tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang kulit durian pada tempat yang telah disediakan, menjaga ketertiban di lokasi penjualan, serta mengutamakan sikap ramah dan saling menghormati. Nah, maka dengan begitu pendengar, musim durian tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya dan kebersamaan di tengah masyarakat.

0: Cik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Disebut dengan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diredai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Puan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih, dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawa ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya ter

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk-tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, yaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Udah dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawar hidung. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawar. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawar. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkok putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal pada telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?

tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

mulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya tempat bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon

0: tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe.

coba casting 4 tahunan kalau nggak salah, baru dapat peran pertama di film pertaruhan. Dan semenjak itu, semenjak project itu ketemu sama Om Tio, Om Ripati, Om Yulianto, Bauti, ketemu sama Tunggu Suri juga, Mas Adi Sumarjono, jadi

kayak yang terakhir pas di kepala aku pas di Ajax baru buka editing tahun 2021 saya kaget tuh karena tahun-tahun sebelumnya

balik lagi ke jam pagi itu ya, emang capek sih, tapi at the end bakal berasa gitu hasilnya. Oh man, ya sesuai gue dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi gitu.

0: kopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
1: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
2: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
0: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar. Dan seperti tadi yang telah kami sampaikan ya, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini dan mengawali rangkaian Riau Siang, kami akan hadir untuk Anda dalam program Dialog Teraktif Jaksa Menyapa. Program yang akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, dan ada rekan kami Tuti Fitri yang akan bersama Anda.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Selamat siang pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Dan hari ini kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yang akan membahas tentang peran intelijen kejaksaan melalui program Jaksa, program Garda Desa, Jaga Desa, atau yang disingkat dengan Jaga Desa, Garda Desa begitu ya. Nah pendengar, kita akan berbincang hingga jam 11 tepat nanti. Silakan Anda di line telepon kami nanti di 0761251111 atau di 24595, atau Anda bisa di 0811 7673991. Baik, sudah ada dua narasumber yang sudah hadir dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Yang pertama saya akan menyapa Bapak Fadlan Ikhwanto, Sarjana Hukum, selaku Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak Fadlan.
3: Waalaikumsalam Ibu, selamat sehat, siang ya? Juga, Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Pak Fadlan di episode yang sudah dijanjikan ya. Baik, Pak Fadlan tidak sendiri, bersama dengan Bapak Andra Fasri SHMH, selaku Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Andra.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Ibu.
2: Sehat ya Pak Andra?
4: Alhamdulillah
2: ya?
4: Sehat.
2: Iya, seragamnya keren, saya rasa-rasa ketemu Brimob. Baik, ini seragam apa namanya Pak Fadlan?
3: Ini seragam PDL Ibu.
2: PDL ya?
3: Iya, pakaian dinas lapangan kan. Yang biasa kita pakai tiap hari Kamis itu.
2: Tiap hari Kamis ya. Itu memang khusus di intelijen ya?
3: Oh enggak,
2: semuanya ya?
3: Semua.
2: Iya ya, tapi seragamnya kurang familiar ya.
3: Iya.
2: Kayak polisi ya. Jadi kelihatannya ya.
3: Mungkin masyarakat belum pada ini kan Bu. Jarang ngelihat pakaian dinas pakaiannya kami di hari
2: ya.
3: Kamis.
2: Iya, mungkin yang mendengarkan dan melihat YouTube kita ya. Sudah bisa lihat ini ya, pakaian kejaksaan juga. Lihat tulisannya, ada kejaksaan gitu ya. Baik. Nah, Pak Fadlan dan juga Pak Andra, kita bicara soal bagaimana peran intelijen dalam jaga desa ya. Nah, ini kita akan mengawali ke Pak Fadlan dulu.
3: Oke. Okay.
2: Pak Fadlan, ini jaga desa ini, garda desa ini apa sebenarnya Pak programnya?
3: Oke, okay, baik Ibu. Program Jaksa Garda Desa ini itu program dari Jaksa Agung kan Ibu. Dalam hal pendampingan lah Bu, pendampingan bagi pemerintah-pemerintahan desa yang berguna untuk pencegahan terhadap potensi-potensi penyelewengan dana desa. Maka itulah kami dari terkhusus bidang intelijen menjalankan program Jaksa Garda Desa tersebut untuk meminimalisir lah potensi-potensi penyelewengan dana desa. Jadi berbentuk penyuluhan hukum seperti itu Ibu.
2: Baik, oke. Nah, ini berkaitan dengan jaga desa terkait pendampingan untuk penggunaan anggaran. Nah, sekarang sudah memasuki bulan Juli ya Pak Fadlan ya. Sudah masuk fase yang seperti apa juga untuk anggarannya itu?
3: Oke, baik Ibu. Di fase bulan Juli ini baru pencarian pertama tuh kan Bu. Juga di beberapa, khususnya beberapa desa di Indragiri Hilir, masih juga dalam tahap pengembalian silva tahun kemarin Ibu. Jadi itu juga peran kami untuk mendorong khususnya kepala-kepala desa kan, sisa anggaran tahun lalu ya dikembalikan lah seperti itu. Itulah bentuk preventif kami kan Bu, untuk bisa di tahun 2026 ini desa pun bisa berjalan dengan anggaran yang tersedia seperti itu.
2: Ya baik, ini sudah masuk di triwulan pertama pencairannya ya.
3: Iya Ibu.
2: Ya baik, kita ke Pak Andra Fasri. Nah Pak Andra, sejauh mana progres yang terjadi ya di wilayah hukum Indragiri Hilir terkait dengan program Jaksa Garda Desa itu sendiri Pak?
4: Baik, terima kasih Ibu. Jadi kembali lagi kami sampaikan di awal tadi Bu, yang disampaikan Pak Fadlan tadi, adanya program Jaga Desa ini sebenarnya kita memberikan pendampingan, pengawalan, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan desa. Serta meminimalkan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa guna untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa itu. Jadi kenapa adanya program ini dari Bapak Jaksa Agung? Karena tidak sedikit kawan-kawan di pemerintahan desa yang kurang paham terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan perundang-undangan.
2: Yeah.
4: Karena dasar itulah kami membuat program Jaga Garda Desa, Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Nah, ketika itu kami membuat suatu program-program awalnya. Ada program namanya penyuluhan hukum, mm-hmm. ada program pendampingan hukum yang tujuannya adalah memberi edukasi-edukasi terkait permasalahan hukum. Tidak itu saja, tetapi kami juga membuat program yang namanya apabila ada hal-hal yang harus dipertanyakan oleh kawan-kawan di perangkat desa atau pemerintah desa, yeah. kita membuka juga diri untuk mendapatkan pertanyaan itu dan memberikan jawaban dan masukan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di pemerintah desa. Terkait pertanyaan Ibu tadi, bagaimana perkembangannya hingga sekarang, itu alhamdulillah sudah mulai ke arah yang bagus. Mm-hmm. Dalam hal apa? Ketika dulunya desa-desa ini di lapang itu kami lihat setiap pengelolaan keuangannya itu kayak ada yang kurang, buktinya ada yang kurang, setiap kan kegiatan itu kan harus ada disertakan bukti gitu setelah melaksanakan kegiatan. Mereka udah bisa. Ini harus dilampirkan, ini harus dilampirkan. Itu kami ingatkan terus. Yeah. Itu yang pertama. Itu yang kedua terkait dengan memang dalam tahun ini alhamdulillah tidak ada di Inhil desa yang terkait dengan kasus korupsi. Kalau tahun kemarin itu ada dan tahun-tahun sebelumnya juga masih ada. Mm-hmm. Nah, itu kami mencegah itu gitu. Jadi kami bermindset sebenarnya desa ini bukan mau melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dengan cara kotor, tidak, tetapi mereka tidak tahu gitu. Jadi kami kasih tahu, tapi memang di lapangan tidak semuanya yang memang bisa kita handle, Bu. Ada juga beberapa desa, maklumlah di Indragiri Hilir ini lokasinya atau daerahnya itu jauh-jauh ya, karena pulau-pulau. Ada juga memang seperti Bapak Fadlan tadi sampaikan, tahun ini tuh ada beberapa desa yang memang kayak Silva tahun kemarin yang harus dikembalikan, mereka belum bisa kembalikan, dan itu kami melakukan kayak pertemuan untuk melakukan pencegahan nanti yang namanya tindak pidana korupsi, karena memang itu uang negara harus dikembalikan, kami harus melakukan yang tindakan preventif. Makanya peran intelijen terkait dengan program Jaksa Garda Desa tadi atau Jaga Desa melakukan tindakan preventif terhadap jangan sampai terjadinya tindak pidana korupsi. Karena kalau udah ranahnya melewati itu dan mereka tidak bisa disampaikan oh tolong dibayarkan misalkan, dan mereka juga tidak bisa membayar, nanti ranahnya itu pergi ke tindak pidana khusus, seksi tindak pidana khusus, yaitu udah penindakan lagi kan, nggak pencegahan lagi. Nah, itulah, jadi kami itu bagaimana desa ini jangan sampai ke ranah itu. Jadi kita cegah dia di sini. Oh, jangan, dan di aturan pun dibunyikan memang pengembalian itu desa dikasih waktu berapa bulan gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu perkembangan yang ada di Inhil sampai
2: ada
4: sekarang.
2: Ada progresnya ya, ada. Yang dari tahun kemarin ada yang tindak pidana korupsi, tapi di tahun ini sampai di 6 bulan terakhir aman masih.
4: Alhamdulillah
2: ya?
4: Masih aman.
2: Oke, baik. Nah, Pak Fadlan, ada berapa sebetulnya desa yang ada di Indragiri Hilir seluruhnya?
3: Oke, baik, Bu. Di Indragiri Hilir sendiri kita punya 197 desa itu, Ibu, terdiri dari 20 kecamatan.
2: 20 kecamatan ya.
3: 20 kecamatan.
2: 197 itu semuanya ada dapat anggaran dana desa ya?
3: Dapat anggaran dana desa, Ibu. Kalau kayak di tahun 2025 kemarin kan rata-rata di kisaran 1, sekian miliar itu. Di tahun ini kan karena ada efisiensi dan lain-lain, jadi
2: berkurang
3: Ibu, di bawah 500 juta lah.
2: Oh, di bawah 500 juta, hampir separuh hilang.
3: Hampir
2: ya?
3: Hampir separuh hilang, Ibu.
2: Hampir separuh ya. Oke, baik. Nah, angka yang 1 miliar sampai 500 juta, di bawah 500 juta karena efisiensi ini, sebenarnya dengan angka yang banyak itu, dengan angka yang diefisiensikan ini, Pak Fadlan, apakah kita tetap juga memberikan edukasi yang sama, Pak?
3: Oke, baik, Ibu. Terkait hal tersebut, kami dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tetap memberikan edukasi, penyuluhan ataupun pendampingan pun di 2026 ini anggaran dari teman-teman di desa berkurang setengah, bahkan lebih. Jadi tugas kami pun juga jika pun itu berkurang, tugas kami juga nggak berkurang, ya, Bu.
2: Iya, sama ya.
3: Sama.
2: Kami cuma nominalnya sedikit ya.
3: Nominalnya sedikit. Kami tetap melakukan penyuluhan, pendampingan. Pun tadi seperti yang Pak Andra sampaikan, ketika desa-desa ada suatu problem yang harus ditanyakan, silakan tanyakan. Kalau nggak bisa langsung kami jawab kan, silakan bersurat ke kami untuk mungkin bisa kami telaah dulu kan Bu, karena nggak apa, mungkin nggak semua bisa langsung kami jawab di waktu yang sama kan, kami perlu diskusi dulu, akhirnya bikin telahan untuk akhirnya membalas dengan jawaban atas pertanyaan dari perangkat-perangkat desa tersebut seperti itu.
2: Oke, okay, baik. Nah, Pak Andra, dia 190 desa ya? 197 desa. Bagaimana caranya kita memberikan sosialisasi itu sementara kan terpisahnya jauh-jauh nih? Apakah memang ada grup diskusinya atau bagaimana?
4: Baik, Bu. Jadi memang kita di intelijen nih, Bu, kayak melakukan yang namanya penyuluhan hukum. Jadi seperti pertanyaan Ibu tadi, Inhil ini kan lebih banyak desa ini di kecamatan yang daerahnya pulau-pulau dibandingkan daratan. Nah, memang setiap tahun tuh berubah cara penyampaian penyuluhan hukumnya, Bu. Kalau kemarin tahun 2026 awal kemarin kita melaksanakan yang namanya mengumpulkan kawan-kawan di desa ini di Tembilahan. Tembilahan. Tapi kita memang menyesuaikan kegiatan-kegiatan kawan-kawan di pemerintah desa. Apabila ada kegiatan-kegiatan yang memang ada ke Tembilahan, kita diskusikan dulu, nah kita tetapkan harinya. Jadi memang kita mempertimbangkan juga kawan-kawan di daerah ini kan, apakah bisa datang ke Tembilahan. Karena apa bisa maksudnya di sini bukan bisa waktunya saja, tetapi bisa anggarannya juga mereka ada, karena memang jauh gitu kan. Tetapi juga kita di intelijen kejaksaan ini juga ada program itu juga. Jadi tidak harus kawan-kawan ini datang menggunakan anggaran mereka, tetapi kita juga punya anggaran. Nah, kita juga ada yang kedua itu turun ke kecamatan-kecamatan. Nah, turun ke kecamatan itu beberapa kecamatan kita setiap tahun itu turun, dan kita mengumpulkan desa-desa yang ada di kecamatan. Nah, tentu banyak tadi seperti Bapak Patlan sampaikan 20 kecamatan, Bu, ya. Nggak mungkin kalau kita berharap dari anggaran, kemungkinan kecil kita bisa turun ke 20 kecamatan tuh. Namun kita membuat yang namanya grup di WhatsApp, Bu. Jadi kalau grup WhatsApp tuh kita bikin beberapa grup yang isinya kawan-kawan di kecamatan yang 197 desa ini. Kami sampaikan di situ, apapun permasalahan Bapak Ibu di desa, tolong sampaikan di grup. Kalau malu nanti di grup, karena banyak desa di dalam, misalkan kan nggak mau tahu mungkin permasalahan di desanya dengan kawan-kawan desa lain, WhatsApp aja ke admin. Jadi itu salah satunya. Jadi memang itu sebenarnya, Bu, kami juga punya ide dah lama bikin pertemuan lewat Zoom sebenarnya. Jadi setiap minggu tuh kami tentukan harinya, kita Zoom mungkin entah seluruh desa entah beberapa kecamatan untuk tanya jawab. Karena apa, kalau kita penyuluhan hukum, kalau kejaksaan melakukan penyuluhan hukum, tentu kita udah ada tema nih, mereka juga oh ini temanya, nanti pertanyaannya gak siap nah di saat itu. Tapi kalau ada hari Jumat jam 10 pagi kita ada Zoom dengan kejaksaan, kumpulkanlah tuh, dicatat ya kan, dicatat apa aja permasalahan desa, nanti mereka akan berbicara di Zoom itu. Nah, namun itu belum terlaksana dikarenakan di daerah Inhil ini jaringan susah. Nah, makanya yang berjalan karena pulau tadi jaringan di tengah-tengah laut itu agak susah, sehingga kita masih berjalan yang namanya grup WhatsApp tadi. Dan itu selalu aktif lah masih grup itu.
2: Aktif ya. Sebetulnya apa yang banyak ditanyakan, Pak, yang sangat dirasa sulit dalam mengurai dana-dana ini?
4: Iya. Jadi sebenarnya yang dipertanyakan tuh, Bu, terkait dengan memang program-program pemerintah kita sekarang, misalkan ketahanan pangan, Bu. Itu kan memang dari pemerintah pusat sendiri itu harus pemerintah desa ini kan ketahanan pangan ini prioritas nasional. Ya, jadi memang persoalan pertama tuh yang sering muncul itu, Bu, memang dari pusat itu kan judul memang umumnya ketahanan pangan, tetapi ada beberapa nanti program yang misalkan nih pangan ini kan lebih ke kebutuhan pokok kita, Bu, kayak padi. Nah, mereka menanam padi atau bisa menanam jagung misalkan. Nah, ketika daerah mereka tidak bisa tumbuh subur jagung misalkan, tapi mereka juga bisa dikatakan diwajibkan untuk tanam itu, mereka bertanya ke kita, gimana nih, Pak? Nah, jadi terus kami menjawab sesuai dengan yuridis lah, Bu, aturan seperti itu. Nah, kondisi lapangan seperti apa, dan kita tidak hanya sampai di kejaksaan aja, tapi kita undang juga stakeholder seperti Dinas Pertanian atau Hortikultura yang memang mereka paham daerah-daerah situ bagaimana, sehingga nanti kalau kawan-kawan di desa ini misalkan dianjurkan atau diwajibkan untuk menanam misalkan jagung tadi tetapi tidak subur, nanti kan rugi. Nah, ketika rugi nanti berdampak juga ke kepala desanya atau kawan-kawan di desa.
2: Yeah.
4: Nah itu makanya kami selalu diskusi bagaimana mencari jalan keluarnya. Jadi tidak hanya pemerintah desa dengan pihak kejaksaan, tetapi kami juga mengundang beberapa stakeholder lainnya yang memang mempunyai peran penting terkait dengan program-program yang ditanyakan oleh kawan-kawan di pemerintahan desa seperti ya, itu, Bu.
2: Baik, oke. Okay. Silakan pendengar Anda dengan telepon kami di 0761251111 atau di 24595 atau Anda bisa di 0811763991. Acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Nah, bagi warga Bengkalis yang ingin menanyakan sesuatu berkaitan dengan peran intelijen kejaksaan melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan di nomor telepon yang sudah kami sebutkan tadi. Baik, kembali ke Pak Fadlan. Pak Fadlan, efisiensi merubah tata cara yang ada di beberapa desa ya Pak ya, di wilayah hukum dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Bagaimana caranya kita memberikan edukasi, menenangkan bahwa tidak semua kegiatan akan tercover dengan dana yang segitu ya. Tapi bagaimana caranya nanti kita jawab. Sudah ada penelpon yang masuk ya. Baik, halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Selamat siang, Bapak.
5: Dari Bengkalis, Pak Suhaimi.
2: Iya, Pak Suhaimi.
5: Dari mana, Bu? Indragiri Hilir.
2: Indragiri Hilir, Inhil, Tembilahan.
5: Istilahnya Jaga Desa, kan?
2: Iya.
5: Ya, Jaga Desa ini, apalagi Bengkalis. Bengkalis berkurang Indragiri Hilir, sulitnya.
2: Iya.
5: Kemudian kegiatan di desa itu. Desa itu setiap tahun kan rapat-rapat desa yang ada di kecamatan. Kemudian dari kabupaten. Jadi itu kan di program, Bu. Pak Jaksa, paman setahun ini kegiatan ini. Kalau yang kata Pak Jaksa jadi sunanam padi jagung itu kan belum ada itu, Pak. Di dalam satu tahun itu tak ada. Jadi kalau kita dibuat itu jawabannya kan salah tu, Pak. Macam mana tu, Pak?
2: Maksudnya menanam padinya, maksudnya tadi bisa diulangi, Pak?
5: Mbak, maksudnya kan setiap tahun kita rapat. Dapat dari kecamatan ke desa. Ini programnya ini susun satu tahun.
2: Terus?
5: Ya, ada satu tahun kan ada programnya ini. Di program itu nanam padi jagung tak ada. Kadang kata Pak Jaksa dari pusat suruh nanam padi jagung. Itu di program tak ada. Tak kena itu, Bu. Kalau desanya.
2: Okey, baik. Terima kasih Pak Suhaimi. Kita sudah bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan ya, bahwa ada beberapa program yang dari nasional ada, tapi tidak ada di wilayah daerahnya, terus dilaksanakan oleh kepala desa. Takutnya nanti kepala desa malah ditegur. Nah, itu bahasanya ya. Itu yang kami tangkap dari pertanyaan Pak Suhaimi. Baik, sebelum dijawab Pak Suhaimi, kita kembali ke Pak Fadlan. Bagaimana Pak Fadlan mengatasi efisiensi yang sangat jauh ini?
3: Oke, baik Ibu. Ya, efisiensi tahun ini kan, Bu, enggak cuman kejaksaan sendiri kan.
2: Ya,
3: Bu?
2: Semua.
3: Ya, semua instansi rata-rata seperti itu. Baik kami dari bidang intelijen sendiri menyikapi ini bagaimana cara kami dengan efisiensi yang terjadi di tahun ini terkait anggaran, kami tetap bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal. Sama halnya tadi seperti yang Pak Arna sampaikan, kalaupun dengan turun ke lapangan nggak bisa tercover dengan anggaran, kami cobalah putar otak kan, Bu, gimana caranya agar kegiatan tetap berjalan pun nggak bisa tercover dengan anggaran yang bisa kami lakukan, seperti yang tadi Pak Andra sampaikan.
2: Berarti skala prioritas ya, Pak ya?
3: Oh iya, bisa menggunakan Zoom atau by phone, karena di Instagram kejaksaan kami sendiri ada hotline yang bisa mungkin aparatur-aparatur desa hubungi. Pun kalau ada kontak-kontak kami berdua kan bisa langsung di hubungi langsung, japri langsung ke WhatsApp kami. Pun juga seumpama tadi juga yang disampaikan Pak Andet, ketika pemerintahan desa, baik in dalam hal ini kepala desa, ada kegiatan ke kabupaten, bisa sekali jalan kan, Bu. Ya, seperti itu. Dan juga sedikit saya tambahkan, di fungsi kami terkait Jaksa Garda Desa ini juga kami punya satu aplikasi itu, Bu, yang terhubung terhubung ke semua, harusnya udah semua ke pemerintah desa, yang mana di situ apapun keluhan yang terjadi di desa, pihak desa bisa sampaikan itu di dalam aplikasi itu, aplikasi yeah. Jaga Desa namanya. Cuman sampai hari ini terkendala sinyal kan,
2: sinyal,
3: Bu.
2: Ya.
3: Iya, atau pengoperasian aplikasinya yang agak sedikit lambat seperti ya. Itu ya, itulah kendala.
2: Gangguan sinyal.
3: Gangguan sinyal, pon sinyal oke, aplikasinya yang terkadang susah diakses.
2: Oh, baik. Ya,
3: cuman
2: jadi,
3: itu
2: tapi tetap ada aplikasi.
3: Tetap ada
2: kita,
3: aplikasinya.
2: Ya.
3: Itulah cara-cara kami dalam hal menanggulangi efisiensi ini, bagaimana cara agar fungsi kami tetap berjalan sebagaimana mestinya, seperti okay. Itu.
2: Ada aplikasi, ada grup WhatsApp, jadi boleh digunakan yang
3: boleh
2: mana
3: digunakan
2: saja.
3: Boleh digunakan yang mana saja.
2: Nanti mana yang masuk duluan lah ya.
3: Mana
2: sinyalnya.
3: Masuk duluan.
2: Ya, baik, ya. Oke, pendengar, kita masih bersama dalam Jaksa Menyapa, Pak Fadlan dan juga Pak Andra. Kita break dulu sesaat. Dan pendengar, kami akan kembali lagi dalam Dialog Interaktif Jaksa Menyapa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini 2 Juli 2026. Masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, bicara soal bagaimana peran intelijen kejaksaan melalui program Jaksa Garda Desa atau yang disingkat dengan Jaga Desa. Terima kasih Pak Suhaimi sudah bergabung dan nanti akan ditanggapi oleh Pak Fadlan dan juga Pak Andra. Silakan ini, bagaimana dengan program yang disampaikan oleh Pak Suhaimi, sementara program itu ada di nasional dan tidak dilaksanakan oleh aparat desa terkait, nanti ada takutnya ada teguran. Nah, bagaimana ini Pak?
2: Baik.
1: Pak Andra, ya silakan.
2: Baik Bu, jadi tadi Pak Suhaimi menanyakan seperti itu, mungkin saya akan jawab. Jadi begini, jadi kami ini di intelijen ini, Jaksa Garda Desa ini sebenarnya tempat bertanya, tempat meluruskan, tempat mendampingi kawan-kawan di pemerintah desa. Jadi ketika ada program-program yang menurut kepala desa dan kawan-kawan itu ambigu, mereka bertanya ke kita. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, salah satu contoh pertanyaan kawan-kawan di pemerintah desa adalah terkait dengan adanya program ketahanan pangan. Jadi di peraturan menteri desa atau permendes itu memang disampaikan, dibunyikan bahwa dana desa atau DD itu tahun semalam 2025 itu 20% harus digunakan untuk ketahanan pangan. Wajib. Tapi tidak dibunyikan itu wajib berbentuk padi atau jagung. Tidak. Ketahanan pangan itu luas. Mungkin kita bisa searching apa ketahanan pangan itu, bisa kita cari tahu apa aja. Nah, kebetulan di Indragiri Hilir banyak itu mereka, makanya mereka mempertanyakan itu. Jadi itu dulu Pak Suhaimi. Jadi memang ketahanan pangan itu wajib. Di tahun 2024 sendiri pun itu memang udah ada ketahanan pangan tuh. Sudah ada juga. Nah, tetapi yang melaksanakan itu desanya. Tetap kalau dulu di 2025 yang melaksanakan bumdesnya. Wajib diserahkan dari desa ke bumdes, ke rekening desa ke rekening bumdes. Jadi yang melaksanakan program itu bumdes. Tetapi kan kepala desa sebagai ada juga sebagai pembina atau penasihat gitu. Jadi di bumdes kan. Nah, akan tetapi tahun 2024 ada juga ketahanan pangan itu, dan tahun ini pun tetap ada. Di 2024 yang melaksanakan siapa itu kepala desa. Nah, mereka juga bertanya, nah, apakah wajib padi atau jagung? Tidak. Malahan mereka kalau di daerah perairan itu di tahun 2024 itu malahan mereka menganggarkan terkait dengan pukat misalkan untuk menangkap ikan ke kelompok nelayan. Nah, jadi atau ketahanan pangan. Jadi memang setiap daerah itu berbeda-beda dan tidak mungkin setiap daerah itu sama karena memang geografis daerah itu berbeda-beda. Ada juga di tahun 2025 bumdes, karena dana itu diserahkan ke bumdes, bumdes itu desa A misalkan itu mereka menganggarkan untuk kegiatan peternakan kambing, ada yang ayam, ada yang jagung, ada yang padi, jadi bermacam-macam. Tetapi kadang daerah mereka tidak cocok. Nah, itu yang mereka tanyakan ke kita. Nah, kita sebagai tadi pemberi jalan pendampingan, kita menyarikan solusi untuk kawan-kawan di desa apa yang cocok dan bagaimana prosedurnya. Kadang mindset di kawan-kawan desa ini karena lihat tetangga ABC itu nanti melakukan program ketahanan pangan seperti menanam jagung atau padi, mereka ikut pula. Karena ketidak daerahnya nggak cocok ya, karena ya. Nah, ketidaktahuan itulah kita kasih tahu. Jadi ketahanan pangan tuh Pak, misalkan nggak harus padi sama jagung aja, tapi boleh ini boleh itu. Apa yang cocok rasanya, potensi desa Bapak. Nah, di sana tuh Bu, memang ada nggak bisa hidup kambing, udah kayak dikutuk kan. Jadi di situ tuh ada
1: pun kambing yang hidup.
2: Nggak bisa, ada desa yang memang kambingnya kalau ada kambing di situ, uh-huh, dia kena penyakit mati.
1: Ya, jadi itu?
2: Jadi kalau ketika pemerintah misalkan mengeluarkan aturan harus ternak ini, nggak bisa. Makanya di aturan Permendes itu dibunyikan ketahanan pangan.
1: Ya.
2: Nah, disitulah nanti kita menafsirkan apa yang cocok di daerah-daerah kita. Jadi pemerintah pusat nggak mewajibkan harus A gitu, tetapi secara general nanti kita yang menspesifikasikan ke desa-desa. Nah, ketidaktahuan kawan-kawan di desa inilah mereka, kita jadi tempat bertanya mereka, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, itu ya Pak Pandan ya. Jadi skala prioritasnya juga mengacu ke itu. Kalau nggak cocok jangan dipaksakan ya, apalagi dengan anggaran yang sudah tidak banyak lagi. Begitu ya. Baik, Pak Fadlan, di 197 desa ini kan ada desa yang perkembangannya nggak sama ya.
3: Okay. Nah,
1: pendampingannya juga berbeda yang dilakukan. Okay. Di Indragiri Hilir sendiri ada yang seperti itu?
3: Oh, baik Ibu. Ya, di Indragiri Hilir sendiri tentu saja Bu ada desa-desa yang seperti itu. Terutama desa-desa yang akses keluar masuk ke desanya agak sulit kan Bu. Seumpama harus nyemprang sungai dua kali baru sampai ke desanya. Dari kami sendiri tentu tetap melakukan upaya pendampingan, upaya penyuluhan hukum, walaupun akses dari pemerintahan kabupaten agak sulit ke menuju ke desa tersebut, kami tetap melakukan upaya-upaya tersebut. Kalau nggak bisa kami yang kesana, ketemu di tengah lah kita, seumpama jumpa di kecamatan seperti itu. Kalaupun kejauhan ke tembilahannya, ya kita coba ketemu di tengah di kecamatan. Upaya-upaya tersebut selalu kami lakukan, Ibu.
1: Ya, oke. Ini sudah masuk triwulan pertama ya.
3: Ya.
1: Sekarang per 6 bulan ya, Pak ya. Pencairannya per 3 bulan ya, bagaimana? Per 3 bulan ya. Berarti nanti sampai akhir tahun berarti priorinya dua kali. Artinya ya. Oke, itu langsung ke rekeningnya desa ya, Pak ya?
3: Iya, langsung ya, Bu.
1: Okay.
3: Ya, melalui PMD kan.
1: PMD-nya. Ya. Nah, bagaimana sampai saat ini kondisi dari SDM-nya aparatur desa ini, Pak? Selama ini kan dari tahun-tahun sebelumnya kan banyak mereka enggak tahu karena hanya terbatas dengan pendidikan yang minim dan kepala desanya pun hanya sebatas kemampuannya itu. Nah, sekarang perkembangannya bagaimana, Pak, kalau yang di
3: Indonesia? Oke, baik, Ibu. Ya, untuk aparatur-aparatur desa ini kan Bu, nggak apa, kita mencalonkan katakanlah jadi kepala desa nggak melulu harus paham dulu tentang pengelolaan desa kan Bu.
1: Nantilah dulu,
3: nyalon dulu kan.
1: Iya, nyalon ya.
3: Kepilih baru nanti kita pahami seperti itu kan.
1: Baik.
3: Jadi kalau seperti tahun-tahun sebelumnya, baik aparatur desa yang nggak paham dengan adanya program Jaksa Gerah Desa ini. Sampai akhirnya di 2026 ini, di bulan minimal sampai bulan Juli inilah kan Bu, perkembangannya cukup signifikan dalam hal pemahaman, dalam hal tata kelola keuangan desa, baik itu pun nggak dari bidang intelijen, ada dari bidang perdata dan tata usaha negara yang juga support kegiatan Jaksa Gerah Desa tersebut. Di dua bidang ini kami dari kejaksaan selalu berupaya untuk melakukan penyuluhan, pendampingan. Jadi aparatur desa yang sebelumnya nggak memahami, akhirnya paham seperti itu. Itu pun juga harapan dari kami kan Bu.
1: Ya, seperti itu. Terus berarti kita ngasih edukasi terus ya, Pak ya.
3: Memberi edukasi terus, sama ya seperti tadi Pak Andre sampaikan, jika ada pertanyaan bisa langsung
1: group,
3: ya, via grup ataupun kalau agak urgent kan silakan bersurat. Nanti coba kami telahan baru kami sampaikan jawaban seperti itu.
1: Pak Fadlan, Pak, kalau misalnya nih ada masyarakat yang khususnya yang berada di Inhil ya, yang tidak sesuai melihat apa yang menjadi kinerja dari aparat desa. Nah, biasanya pengaduan ini atau penyampaian ini bisa melalui mana mereka sampaikan, Pak?
3: Okay, baik Bu. Bisa kami sampaikan di sini. Jika masyarakat-masyarakat yang ada di desa, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir, jika menemukan suatu kejanggalan terhadap pemerintahan desa, baik itu tata kelola keuangan, apakah atau lain-lain sebagainya lah, bisa melaporkan itu terutama ke kejaksaan yang seperti tadi kami sampaikan. Kami ada hotline yang ya, bisa dicek di Instagram Kejari Inhil. Di situ ada nomor handphone yang bisa dihubungi untuk masyarakat-masyarakat yang ada di desa. Juga yang kedua, bisa datang langsung Bu ke ke kantor untuk menyampaikan hal tersebut. Yang ketiga, bisa bersurat ke kami, nanti tembuskan ke kami atau sampaikan surat tersebut ke kami, nanti kami coba teliti. Jika harus kami lakukan proses, kami coba proses, baik itu langkah-langkah awal seperti tindakan-tindakan preventif, kami bisa konfirmasi dulu kan ke pihak terkait yang diduga apakah itu benar. Selanjutnya mungkin akan kami tindak lanjuti proses tersebut jika ditemukan indikasi-indikasi yang masyarakat sampaikan ke kami. Jadi ada tiga lah Bu, tiga metode lah yang bisa masyarakat lakukan
1: ya,
3: untuk pelaporan terkait mungkin kejanggalan atau hal apapun itu terkait pemerintahan desa, seperti itu.
1: Ya, baik. Pendengar, kita undang kembali Anda di telepon kami di 0761251111 atau di 24595 0811767399. Kembali ke Pak Andra. Pak Andra, tadi di awal disebutkan bahwa nihil sekarang ya, ada penyelewengan tentang dana desa, karena jaga desa juga jaksa garda desa juga cukup intens untuk melakukan pengawasan dan pendampingan. Nah, ada di beberapa tahun belakangan yang terjadi penyelewengan itu. Nah, itu pengembaliannya disebutkan tadi ya Pak ya. Ada pengembalian dana desa itu kembali ya Pak ya?
4: Baik.
1: Nah, itu dikemanain kalau dikembalikan Pak?
4: Baik.
1: Oke.
4: Jadi memang sebenarnya Bu, tugas dari kejaksaan umumnya dan khususnya intelijen terkait dengan program jaga garda desa atau jaksa garda desa atau jaga desa ini, kita bagaimana caranya untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan desa dan meminimalkan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa. Itu aja kuncinya. Nah, memang kita kalau mengontrol secara detail itu tentu kita nggak akan bisa Bu, karena memang mereka beda server dengan kita sebenarnya kan, mereka instansi tersendiri. Tetapi sebenarnya cita-cita Pak Jaksa Agung ini adalah mengeluarkan instruksi Jaksa Agung tahun nomor 5 tahun 2023 ini terkait program jaga garda, jaksa garda desa ini adalah untuk membangun Indonesia melalui desa. Jadi Indonesia dibangun melalui desa. Bagaimana membangun Indonesia melalui desa? Pengelolaan keuangan desa ini harus sesuai aturan, peruntukannya harus sesuai. Kenapa? Karena jalan-jalan yang kecil di desa itu anggarannya dari dana desa. Ketika pengelolaan tidak maksimal, tidak baik dilakukan oleh kawan-kawan pemerintah desa, tentu desa-desa ini akan jelek, jalannya akan tidak bagus gitu. Sehingga itu kami Pak Jaksa Agung mempunyai niat untuk mengawal itu, mendampingi itu. Itulah tujuan sebenarnya dari pimpinan kami. Nah, terkait dengan tadi, tahun semalam tuh ada berapa kasus, satu kasus yang mana udah ingkrah Bu, udah diputus, dia bersalah. Kami juga sebagai jaksa penyelidik waktu itu, sebelum naik ke penyidikan, kami sama fakfalan penyelidik, kami sampaikan temuan dari inspektorat sekian. Jadi dalam aturan tuh Pak kepala desa, kembalikanlah uang itu. Ini udah ada temuannya sekitar awalnya 400 Bu, hampir 400 kalau enggak salah awalnya. Tapi alhamdulillah dikembalikanlah waktu itu. Tapi enggak semua, cuma 100 lebih gitu, ya kan Pak Lan ya? Nah, akhirnya 200 ini dikembalikan ke kas desa Bu, dikembalikan nanti ke kas desa, ya. Nah, nanti administrasinya nanti di BKAD dan pemerintah desa, dinas pemerintah desa. Nah, setelah dikembalikan tentu kan masih ada tuh, karena enggak semua dikembalikan. Nah, sisa itu kita tidak bisa menutup mata, dia wajib mengembalikan, karena itu uang negara. Nah, kami kasih waktu lagi sesuai aturan, kalau nggak salah itu sisa waktunya masih ada gitu. Tetap dia tidak bisa mengembalikan lah bahasanya kan Bu. Akhirnya kita tetap melimpahkan perkara itu dari intelijen sebagai pencegahan tadi, preventif. Akhirnya kita limpahkan ke penindakan, ke Pitsus. Akhirnya Pitsus melanjutkan pemeriksaan. Akhirnya memang udah dikasih waktu lagi dan dia tidak bisa membayar itu. Akhirnya mereka disidangkan dan diputus bersalah. Nah, itu juga yang kami lakukan pada saat tahun 2026 ini. Ada beberapa desa yang silvanya belum dikembalikan sampai saat ini, yang harusnya dikembalikan di awal tahun.
1: Ya.
4: Kita melakukan preventif nih, Bu. Nah, jadi kita tidak susah-susah lagi. Kalian udah ada contoh, udah terbukti di pengadilan, kalian wajib mengembalikan gitu. Karena memang kawan-kawan mungkin, Bu, di pemerintah desa ini menganggap duit itu enggak jadi masalah kalau tidak dikembalikan. Mm-hmm. Nah, makanya kita kasih edukasi, ini akan menjadi masalah buat Bapak kalau Bapak tidak mengembalikan. Nah, yeah, itulah tugas kami di intelijen, mengingatkan sebagai preventif. Nah, ketika dia udah diingatkan dan tidak bisa mengembalikan, tidak bisa diindahkannya, makanya nanti kita serahkan ke bidang tindak pidana khusus atau tipikor, seperti itu.
1: Walaupun kita yang mendampingi, tapi kalau terjadi penyelewengan, tidak ada tebang pilih ya, artinya sama ya. Tidak ada nego apapun begitu ya, Pak ya. Baik, Pak Andra, apa sebenarnya yang paling rawan dalam pendampingan dalam program Garda Desa ini, Pak?
4: Sebenarnya, Bu, dengan adanya program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa ini, Bu, sebenarnya pemerintah desa ini terbantu, Bu. Kita sebagai rambu-rambunya pengelolaan keuangan mereka.
1: Mengingatkan ya.
4: Mengingatkan.
1: Gitu ya, ya.
4: Kalau masyarakat kayak masyarakat setempat yang mengingatkan kepala desanya, mungkin mereka cuek. Tetapi ketika ada jaksa yang mengingatkan, mungkin mereka agak tidak bisa cuek. Kenapa? Nanti kalau dia cuek juga, nanti ada penindakan gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi ibarat itu namanya, Bu, makin preventifnya makin kuat gitu kan. Nah, dalam hal tadi yang disampaikan tadi, dengan adanya program ini, tentunya desa juga menjadi lebih teratur dalam pengelolaan keuangan desanya. Makanya kemarin kami sempat diskusi juga, Bu, dengan beberapa desa. Kadang kami di program Jaga Garda Desa ini nggak baku, maksudnya itu nggak harus lewat grup, nggak harus ada namanya penyuluhan hukum. Tetapi kalau kawan-kawan nanti ada di desa, karena di desa ini, Bu, ada abdesi namanya ya, Pak Lania. Jadi yang kayak pimpinan desa itu ada organisasi yang dikepalai oleh asosiasi pemerintah desa, misalkan ada ketuanya. Nanti ketuanya juga waktu datang ke timbalan, kita diskusi apa permasalahan, nanti disampaikan. Jadi seperti itu. Jadi kita lebih bisa dibilang sebagai pengingat mereka, rambu-rambu mereka, Bu. Seperti itu.
1: Oke. Baik. Nah, banyak yang sudah disampaikan tadi ya, dan pendengar mungkin Anda ingin memahami kembali, silahkan bergabung bersama kami di line telepon 0761-25111-24595 0811-7673-991. Nah, kembali ke Pak Fadlan. Pak Fadlan, tentu tingkat keberhasilan dari program Jaksa Garda Desa ini juga banyak ya, Pak ya, di Indra Kiri Hilir ya. Nah, ini seperti apa yang sudah ada terjadi keberhasilan di desa-desa itu yang dari program kita yang ada ini, Pak?
3: Oke, baik, Bu. Terkait program Jaksa Garda Desa ini, mungkin sama halnya dengan yang disampaikan Pak Andra tadi. Seperti di tahun kemarin ada salah satu desa yang gagal dalam pengembalian silva, yang akhirnya juga terjerat kasus tindak pidana korupsi. Alhamdulillahnya sampai detik ini, minimal sampai bulan Juli 2026 ini, desa-desa free lah, Bu, dari ini, dari penindakan kami ya, terutama dari penindakan kami. Pun masih ada beberapa desa yang tahun ini belum mengembalikan silva, tapi dengan fungsi kami di intelijen, kami harap pengembalian ini bisa cepat terjadi lah di 2026 ini kan, Bu. Supaya nggak ada kasus serupa seperti di 2025. Kami pun juga nggak mungkin lah ingin kan, Bu, aparatur-aparatur desa tersebut masuk penjara terkait kasus pengelolaan dana desa. Maka itulah kami sangat dorong, terutama dalam hal pengembalian silva di 2026 ini, agar desa-desa tersebut bisa mengembalikan lagi, agar pengelolaan dana pengelolaan desanya di 2026 ini bisa berjalan sebagaimana mestinya.
1: Oke. Kita melakukan kontrol itu per bulan atau per triwulan atau per 6 bulan, bagaimana itu, Pak?
3: Baik, Bu. Kalau terkait kontrol yang kami lakukan, Ya pertama kami nunggu ada laporan kan Bu. Ketika itu hal pertamanya. Ketika ada laporan bakal akan kami tidak lanjuti. Pun juga seumpama ada seperti yang tadi Pak Anda sampaikan, ada ketua-ketua abdesi yang akhirnya ingin berdiskusi. Ketika ada problem di desa atau di lapangan, kami pun juga akan turun untuk menyelesaikan itu atau untuk mendampingi itu. Tapi jadi enggak baku lah Bu, enggak harus per 3 atau 6 bulan.
1: Seperti tergantung itu. Juga ada pengaduan apa
3: ya,
1: siapa. Tapi setidaknya klakson dulu semua,
3: klakson
1: ya.
3: Dulu semua. Pun juga kami seperti penyuluhan hukum kan, kami ada program tetap tuh kan ya. Bu, dari bidangnya kami itu juga tetap kami jalankan. Cuman di luar itu ketika aparatur-aparatur desa ada permasalahan, kami tetap siap dampingi seperti itu.
1: Ya, baik. Pak Andra, terkait peran dan tugas fungsinya dari intelijen untuk Jaksa Garda Desa ini, kan tadi ada hotline, ada grup diskusi WhatsApp dan lain sebagainya ya. Sejauh ini dari program yang ada ini, progres dari aparatur desa dan lain sebagainya itu untuk berkonsultasi itu persentasenya tinggi nggak Pak?
4: Nah, kalau terkait konsultasi, memang kalau dihitung dari 197 desa itu sekitar, kalau konsultasi sekitar 10% palingan Bu.
1: Oh iya, 10% cuma ya. Yang mau tanya-tanya ya.
4: Yang
1: mau
4: tanya. Dan
1: yang lainnya pandai-pandai ya.
4: Entah karena mereka takut mungkin, entah karena apa, kita nggak tahu. Namun tetap kita melakukan pemantauan ke dinas PMD, dinas desanya Bu, pemerintah desanya. Nah jadi seperti tadi Bu, saya sampaikan dari tadi, tahun ini kita melakukan pengembalian silva itu. Awal tahun kemarin itu masih 30-an nih Pak Alan, yang belum mengembalikan. Dan alhamdulillah cuma waktu 2 minggu aja Bu. Ini misalkan Pak kawan-kawan di dinas PMD sampaikan ke desa, tolong kembalikan, Pak Jaksa suruh kembalikan secepatnya misalkan kan. Mereka lebih tinggal 30% yang belum lagi Bu. Dalam waktu itu 2 minggu awal tahun kemarin. Nah sekarang juga kami lagi minta informasi berapa desa yang belum mengembalikan. Tapi informasinya kemarin saya dapatkan itu gak banyak lagi Bu. Nah jadi itulah tindakan preventif. Jadi mereka agak cepat bisa mengembalikannya. Tapi kalau bukan jaksa mungkin mereka agak lalai gitu. Nah, itu. Jadi
1: kalau
4: itu
1: orang dinas saja yang minta nantilah gitu.
4: Nantilah
1: ya.
4: Gitu.
1: Tapi kalau dibilang dari Pak Jaksa suruh kembalikan uangnya gitu.
4: 2 minggu enggak nyampe. Udah 70% desa yang mengembalikan.
1: Okay. Nah, itu. Uang itu kan masuk ke kasnya
4: desa. Kas desa lagi.
1: Nah, yang masuk ke kas desa itu masih boleh digunakan, Pak?
4: Itu sisa uang tahun kemarin, jadi enggak bisa digunakan. Nah, tapi itu syarat untuk menggunakan dana desa di tahun 2026. Karena memang di lapangan Ibu, di desa itu kadang mereka tuh sistemnya pencairan dulu baru kerja.
1: Iya.
4: Jadi ketika pencairan itu dilakukan, misalkan pembangunan jalan, misalkan jalan sekian meter, nanti di desa itu tahu-tahu cairnya di bulan November akhir. Tentu gak terkejar waktu 1 bulan kan. Desember harus selesai. Jadi mereka ragu ketika dikerjakan nanti jadi tidak selesai, jadi permasalahan di mereka. Atau tidak dikerjakan, akhirnya tidak dikerjakan. Nah ketika tidak dikerjakan mungkin takana lupa, takana jauh dari desa itu untuk mengembalikan ke kerembilan lagi ke bank misalkan. Jadi mereka lalai, kadang itu yang menjadi halangan rintangan mereka itu, karena kelupaan kadang. Jadi ketika kami, Pak, Bapak ada silva, tolong kembalikan, langsung mereka bisa mengembalikan. Memang
1: nggak digunakan.
4: Yang nggak digunakan, yang belum bisa mengembalikan ini mungkin terpakai misalkan kan. Nah, itu yang. Tapi kalau rata-rata mereka memang nggak terpakai. Mereka memang dikasih pencairan dulu, tetapi kegiatannya karena tidak memungkinkan ini berjalan maksimal, mereka akhirnya tidak menjalankan. Kadang itu tidak tidak permasalahan di mereka, di kawan-kawan di pemerintah desa, tetapi pencairannya kadang lambat. Harusnya kan di bulan 9 udah cair, jadi 3-4 bulan kan bisa dikerjakan semaksimal mungkin kegiatan itu. Tapi sehamin 1 bulan tahun berakhir kan tidak mungkin lagi dikerjakan. Jadi itu kawan-kawan pemerintah itu ragu. Nah itu mereka bertanya ke kita juga, gimana nih Pak, nah, kami serahkan lagi, tetapi kita ngasih pengalaman, kita ngasih pengetahuan, bisa enggak atau gimana. Jadi nanti mereka lagi yang menentukan dan mereka memutuskan bersama-sama di pemerintah desa. Hal-hal seperti itu biasanya Bu.
1: Di 2026 ini regulasi yang berubah total enggak Pak? Atau masih sama?
4: Untuk tahun ini sebenarnya sama. Tetap ketahanan pangan juga
1: diprioritaskan,
4: malahan di tahun ini tuh kemarin kalau nggak salah saya diskusi itu dengan pemerintah desa itu tidak dipatokkan lagi 20%, tetapi sesuai kemampuan dana desanya aja, bisa lebih bisa kurang. Nah, karena memang program prioritas pusat kan seperti itu, program prioritas nasional. Nah jadi itu, tetapi memang kami melihat dibandingkan daerah-daerah yang mungkin di daerah Kampar mungkin di Pelalawan atau daerah daratannya yang luas, itu memang ketahanan pangan di sana tuh kurang memuaskan karena memang geografisnya ini memang susah gitu kan. Memang kalau kayak kayak saya sampaikan tadi lah, ada di Riau ini daerah yang kambing nggak bisa hidup. Nah, saya pun terkejut waktu itu dan kepala desanya menyampaikan itu memang benar gitu. Nah, itu
1: Bicara soal bagaimana peran kejaksaan intelijen ya untuk program jaksa garda desa sudah sama-sama kita dengarkan ini ya dari Pak Andra dan juga Pak Alan. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu, dan mudah-mudahan di tahun ini di wilayah hukum Inhil sampai akhir tahun aman-aman aja ya Pak Padlan ya, dan juga Pak Andra, karena sampai 6 bulan terakhir ini tidak ada yang kita apa ya, kita klakson keras ya, semuanya aman ya mudah-mudahan ya, dan pencairan juga akan aman sampai akhir tahun juga kegiatan-kegiatannya. Baik, semoga fungsi dan tugasnya dari intelijen untuk program jaga garda desa ini bisa terrealisasi dengan baik begitu. Terima kasih Pak Andra, Pak Alan atas waktunya bersama RRI. Dan pendengar, bagi Anda yang sudah beratensi bersama kami, terima kasih atas atensinya, dan sampai di sini kebersamaan kita di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1, kita berada di menit 59 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk selanjutnya di kesempatan siang ini kami juga akan hadirkan informasi khusus seputar olahraga untuk Anda. Kita akan simak informasi olahraga siang ini dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sundul.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo. Skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang mencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kresuara TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggung ada Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah keputaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam.

0: 45 sepanjang karir Sinner sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama,

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsha menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSI World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau The Tua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Bersama saya Dini Oktariani, pendengar, di hari Kamis 2 Juli 2026. Dan tadi Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan kebersamaan di hari ini di rangkaian Riau Siang di musik dan informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Kali ini untuk mengawali kebersamaan nih ya, satu lagu dari Steve Aoki featuring Galantis Harley Kyoko dengan Hungry Heart untuk Anda semua.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: 2 susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi enggak kelar-kelar, mau nyoba kerja tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
4: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
5: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
4: Gak boleh kayak gitu, kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
5: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
4: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
5: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
4: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
5: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
6: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita simak dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali bersama kami di 90,7 MHz bersama saya Al Hidayat hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini Kamis 2 Juli 2026. Sebuah lagu untuk Anda pendengar dari Inkitaf dengan singlenya Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: juga.
1: Iya sayang.
0: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk Ma.
1: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Tahukah Anda kalung Taylor Swift karya desainer Indonesia? Kalung yang dipakai Taylor Swift di cover album Me merupakan karya desainer kalung Indonesia, Rinaldi Yunardi. Kalung ini berbentuk bunga mawar merah berukuran besar. Ukurannya sekitar 20 cm.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar informasi di kamar musik tanah air di siang ini, di mana penyanyi sekaligus penulis lagu kenama Indonesia Tulus kembali menyapa para pendengarnya melalui karya teranyar. Ya, solois yang dikenal luas lewat kemampuannya merajut lirik yang dekat dengan keseharian ini resmi meluncurkan lagu baru berjudul Teh Hijau. Pendengar, karya segar ini sudah bisa dinikmati oleh seluruh pecinta musik tanah air di berbagai toko musik digital sejak tanggal 30 Juni kemarin, pendengar. Dalam rilisan terbaru ini, Tulus menyuguhkan sesuatu yang unik ya, berupa kombinasi kontras antara tatanan musik yang terdengar riang dengan untaian lirik yang justru merayakan sebuah kehampaan. Ya, pendengar, Tulus mengungkapkan bahwa lagu ini merekam sebuah fase emosional yang personal mengenai rasa hampa yang dialami seseorang. Ya, melalui lagu ini, pendengar, ia ingin menyampaikan pesan bahwa rasa hampa tersebut tidak perlu didesak untuk segera hilang. Ya, melainkan diterima dengan lapang dada sebagai bagian dari proses perjalanan hidup. Ya, pendengar, bila ditelisik dari bait liriknya, Teh Hijau mengisahkan tentang siklus kehidupan di mana seseorang sedang berada di titik tidak bisa jatuh cinta atau membuka hati untuk siapapun dan apapun. Ya, di tengah ragam saran brilian yang datang seperti pergi ke alam terbuka hingga membaca buku baru, tokoh dalam lagu ini memilih fokus pada hal-hal kecil yang berada di dalam kendalinya, pendengar, seperti secangkir teh hijau di tangan. Ya, lagu ini pun ditutup dengan optimisme bahwa esok hari akan berjalan dengan lebih baik. Ya, proses kreatif di balik layar lagu ini, pendengar, melibatkan jajaran nama besar di industri musik. Duduk sebagai produser eksekutif adalah Riri Muktamar bersama Tulus Company. Sementara itu, posisi produser sekaligus pengatur aransemen musik diamanatkan kepada Yosep Sitompul, dengan Tulus sendiri bertindak sebagai CEO produser. Ya, lagu ini juga diperkaya oleh dentuman drum akustik dari Adisti Zulkarnain, pendengar. Dan penerapan teknis audio rekaman ini dilakukan di beberapa tempat ya, termasuk Yosep Sitompul Musik Mobile Studio di Tangerang Selatan, Artson Studio di Jakarta, serta Yosep Sitompul Musik di Bogor. Ya, pendengar, proses pengurusan akhir kemudian diserahkan kepada Stefano di Studio Sembunyi Jakarta untuk tahap mixing. Ya, sebelum akhirnya dikirim ke London, Inggris, pendengar, untuk melalui proses mastering oleh Stuart Hawkes di Metropolis Mastering. Ya, kini lagu berjudul Teh Hijau telah sepenuhnya siap dan menjadi teman bersantai yang menenangkan bagi para pendengarnya. Dan pendengar, baiklah, langsung saja kita dengarkan. Ini dia Tulus dan dari singlenya Teh Hijau.

Ya, saudara pendengar, itu tadi sebuah lagu dari Tulus ya, dengan single terbarunya Teh Hijau. Semoga lagu-lagu yang dibuat Tulus itu ya, pendengar, semoga kita suka dengan lagu yang dirilis Tulus tadi ya. Dan pendengar, nantinya pada pukul 12 ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan simak lagu-lagu bernuansa daerah dari penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Dan pendengar, sebelumnya kita nikmati lagi sebuah lagu berikut ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggir.

Bagi pengantin pria, memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Bundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabo.

Ya, selamat siang saudara pendengar RRI Bengkalis di Ragam Budaya Nusantara. Untuk lagu-lagu bernuansa daerah kita jeda sejenak karena kita akan dengarkan kumandang azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk daerah Bengkalis dan sewaktu dengannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain, yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dzibalin la yubda bismillahi fahu abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi, pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki, dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan, kullu amrin dzibalin, setiap aktivitas yang positif. Maka marilah kita awali dengan bismillah. Maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnul Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya, ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insya Allah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi, atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita, pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya, aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah, dalam surat At-Talaq ayat 3.
Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah. Lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini, awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun, kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini bisa disampaikan

Ya, saudara pendengar RRI Bengkalis, kembali kita berada di budaya Nusantara dengan menghadirkan lagu-lagu berdialek daerah Nusantara hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar yang tengah beraktivitas, yang sedang istirahat atau yang baru saja menjalani ibadah sholat zuhur, semoga semua diberi kemudahan dan keberkahan di hari ini. Ya, saudara pendengar, informasi untuk Anda terkait dengan tari cegak suku Bonai, warisan budaya lokal. Maksud kami, suku tari cegak suku Bonai, warisan budaya Rokan Hulu, ya, yang terus lestari di tengah era modern, pendengar. Pendengar, tari cegak merupakan salah satu kesenian tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat suku Bonai di Kabupaten Rokan Hulu. Ya, tarian ini, pendengar, tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, ya, tetapi juga berfungsi sebagai media penyambutan tamu dan simbol penghormatan dalam berbagai acara adat. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, tari cegak terus dipertahankan sebagai bagian penting, ya, dari identitas budaya masyarakat Bonai yang mendiami wilayah Kecamatan Bonai, Darussalam, dan sekitarnya. Pendengar, kami kutip dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, secara historis tari cegak lahir dari tradisi dan kehidupan kehidupan sosial masyarakat suku Bonai yang diwariskan secara turun-temurun, pendengar. Ya, kata cegak dalam bahasa setempat itu dimaknai sebagai sikap tegak, ya, sigap dan penuh semangat yang mencerminkan dalam gerakan tarinya. Ya, tarian ini, pendengar, berkembang sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, kebersamaan, serta penghormatan kepada tamu yang datang. Ya, gerakannya, pendengar, yang sederhana namun dinamis, dipadukan dengan iringan alat musik tradisional seperti gendang dan alat musik khas Melayu. Ya, mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Bonai yang menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal. Ya, bagi masyarakat suku Bonai, tari cegak memiliki peran penting sebagai identitas budaya yang membedakan mereka dari kelompok etnis lainnya di Riau. Melalui tarian ini, pendengar, generasi muda diperkenalkan pada sejarah, ya, nilai dan filosofi kehidupan leluhur mereka. Ya, kostum tradisional, irama musik, serta gerakan yang serat makna itu menjadi simbol kebanggaan sekaligus perekat sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan, maksud kami, kehadiran tari cegak dalam berbagai upacara adat dan kegiatan sosial itu menunjukkan bahwa warisan budaya ini masih memiliki tempat istimewa di tengah masyarakat. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, pendengar, tari cegak semakin sering ditampilkan dalam berbagai festival budaya dan agenda pariwisata daerah. Ya, penampilan tarian ini kerap mewarnai peringatan hari jadi Kabupaten Rokan Hulu, festival budaya Melayu, hingga kegiatan promosi pariwisata tingkat provinsi. Ya, kehadiran tari cegak pada berbagai ajang tersebut menjadi sarana efektif, ya, untuk memperkenalkan budaya suku Bonai kepada masyarakat luas sekaligus menarik minat wisatawan untuk mengenal kekayaan budaya lokal Riau. Ya, saudara pendengar, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu terus melakukan berbagai upaya pelestarian tari cegak di era modern. Ya, langkah yang dilakukan antara lain pembinaan sanggar seni, penyelenggaraan festival budaya, pendokumentasian kesenian tradisional, serta pengenalan tari cegak di lingkungan sekolah. Selain itu, pendengar, kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat,
pelaku seni dan generasi muda dinilai menjadi kunci utama agar tari Cagak tetap hidup dan berkembang. Ya, dengan dukungan semua pihak pendengar, tarian khas suku Bonai di Rokan Hulu ini diharapkan terus menjadi warisan budaya yang membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dan Indonesia. Ya, demikian pendengar pembahasan kita terkait dengan tari Cagak suku Bonai ya di Rokan Hulu. Dan kita masih berada di budaya Nusantara hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sebuah lagu untuk Anda pendengar, lagu daerah Aceh berikut ini yang berjudul Salium.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar budaya Nusantara, di siang ini kita cukup on dulu dengan lagu-lagu daerah. Dan selanjutnya kita akan simak Warta Riau yang disiarkan langsung melalui penyiaran RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: pelaksanaan ini, dan mungkin tadi sudah kita ketahui dari hasil SK Pak Gubernur bahwa penaikan bendera merah putih itu penanggungjawabnya
1: membawa amanah besar. Amanah besar itu berupa tanda kehormatan Nugraha

Pemerintah Provinsi Riau menerima usulan dari stakeholder terkait pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satunya usulan dari RRI Pekanbaru untuk menggelar dialog kebangsaan sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Walter Rios yang ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Rios yang selengkapnya edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Dini

0: Pendengar Polda Riau kirap penghargaan Anugrah Sakanti usai diterima dari Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Polisian daerah Riau pagi tadi menggelar kirap atau arak-arakan penghargaan Anugrah Sakanti yang diterima dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penghargaan tersebut diarak dari Jalan Patimura menuju Mapolda Riau sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan rasa syukur atas capaian institusi Polri. Mapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah milik pribadi maupun jajaran Polda Riau, melainkan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Provinsi Riau. Ia mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personil Polda Riau yang didukung penuh oleh masyarakat dan insan pers.
2: Hari ini kita kembali ke Bumi Lancang Kuning dengan membawa amanah besar. Amanah besar itu berupa tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Kehormatan ini kan merupakan kehormatan yang diberikan, yang dikhususkan hanya kepada seluruh keluarga besar Polda Riau, bukan untuk pribadi saya sebagai Kapolda, tetapi hasil kerja keras seluruh personil dan dukungan masyarakat Riau, dan paling utama dukungan dari teman-teman media semuanya.
1: Dalam penyambutan tersebut turut hadir perwakilan pelajar dari SMA Negeri 1 Pekanbaru yang menyampaikan apresiasi atas capaian Polda Riau. Mereka menilai penghargaan Nugraha Sakanti merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Riau sekaligus bentuk pengakuan atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
3: Merupakan ini adalah suatu kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Polda Riau dan seluruh masyarakat Riau, karena Polda Riau telah berhasil meraih penghargaan yang sangat berharga oleh Bapak Presiden Republik Indonesia saat
4: ini. Tentu saja penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi personel Polda Riau, tapi juga menjadi kebanggaan bagi seluruh warga Provinsi Riau, dan juga tanda terima kasih sebagai atas dedikasi dan kamtip mas pemberian keamanan bagi seluruh warga Provinsi Riau oleh Polda Riau.
5: Kami juga mengucapkan terima kasih dan merasa terhormat atas undangan dari Kapolda Riau untuk SMA Negeri 1 Pekanbaru yang telah mengundang kami dalam penyambutan beliau. Semoga dengan mendapatkan penghargaan Nugraha Sakanti ini dapat menjalankan amanah dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
1: Nugraha Sakanti adalah penghargaan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Satuan Kerja atau Kesatuan di Lingkungan Polri yang dinilai memiliki prestasi, dedikasi, dan kinerja yang sangat baik dalam menjalankan tugas kepolisian. Penghargaan ini diserahkan oleh Presiden pada momen Hari Bayangkara pada 1 Juli 2026. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Riau menerima usulan dari stakeholder terkait pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satunya usulan dari RRI Pekanbaru untuk menggelar dialog kebangsaan sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Riau kembali menggelar rapat persiapan perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau. Rapat yang digelar Kamis pagi di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau dipimpin Asisten 1 Sedaprov Riau Zulkifli Syukur dan dihadiri jajaran Forkopimda serta stakeholder baik vertikal maupun daerah. Dalam rapat tersebut, Zulkifli menyampaikan surat keputusan Gubernur Riau terkait penyusunan panitia Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau yang di dalamnya masuk RRI Pekanbaru sebagai anggota di bidang humas publikasi dan dokumentasi. Selain membacakan susunan kepanitiaan, Zulkifli Syukur juga meminta stakeholder yang masuk dalam susunan kepanitiaan untuk memberikan saran dan usulan guna suksesnya pelaksanaan dua event tahunan tersebut.
7: Perlu kami minta masukan dari Bapak-Bapak Forkopimda terkait pelaksanaan ini,

0: dan mungkin tadi sudah kita ketahui dari hasil SK Pak Gubernur bahwa penaikan bendera merah putih itu penanggungjawabnya Polda Riau, dan penurunan Kodam serta di renungan suci itu dari Lanut. Kami minta masukan dari Kepopinda dan dari Bapak Ibu pendukung untuk lancarnya nanti acara ini.
1: Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Siaran RRI Pekanbaru, Lisa Saiful, mewakili Kepala RRI Pekanbaru yang hadir dalam rapat menyampaikan usulan pelaksanaan dialog kebangsaan sebelum puncak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan mahasiswa sebagai audiens.
2: Satu pertanyaan ini, beliau mengusulkan bagaimana kalau diadakan dialog kebangsaan, dialog kebangsaan yang di luar studio RRI begitu, apakah juga bisa diambil, ini usulan Pak ya. Yang narasumbernya bisa nanti Pak Gubernur dan para veteran kita, dan audiensnya jangan bisa ada mahasiswa begitu, itu selain dari pimpinan kami Pak.
1: Rapat persiapan perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau masih akan berlanjut untuk suksesnya pelaksanaan dua kegiatan tersebut. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar pasar murah aman Pekanbaru di Kecamatan Senapelan, Kamis 2 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senapelan, Deni Wardana, mengatakan pasar murah digelar sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru.
5: Itu Kota Pekanbaru melaksanakan ditunjuk pada saat ini Kecamatan Senapelan tempat pelaksanaan operasi pasar murah untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Yang mana pada saat ini kita lihat antusias masyarakat cukup ramai untuk mendapatkan sembako yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan harga yang di bawah harga pasar.
4: Salah seorang warga Senapelan, Suparni, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng karena harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran.
6: Syukurlah kami ada kemurahan tiket kan.
7: Beli apa aja nih?
6: Minyak sama beras aja ya.
7: Gimana harganya dibandingkan dengan harga pasar?
6: Lumayan lah.
7: Lumayan gimana?
6: Turun lah dari biasanya
7: dari harga pasar.
6: Harga pasarnya.
4: Melalui kegiatan pasar murah aman Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Inflasi kampar tertinggi di Riau dipicu oleh lonjakan harga cabai merah dan ketergantungan pasokan luar daerah serta keterbatasan produksi lokal. Alwi Suryatmaja melaporkan.
8: Inflasi di Kabupaten Kampar tercatat 4,90% menjadikannya tertinggi di antara 4 wilayah pemantauan inflasi di Provinsi Riau antara Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan. Widi, selaku perwakilan dari Kanwil DJPB Provinsi Riau, mengatakan ekonomi Kampar yang didominasi sektor pertanian dan berkebun dan tanaman pangan, termasuk cabai, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fatalitas harga. Menurutnya, komunitas seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang kerap menjadi penyumbang utama inflasi di wilayah tersebut.
9: Di empat sebaran kota inflasi tadi, yang paling tinggi itu sekarang Kampar, Pak. Di sekelilingnya itu banyak petani dan juga perkebunan tanaman pangan seperti cabai dan lain sebagainya. Faktor apa Pak yang membuat komoditas seperti cabai, bawang atau rawit itu menjadi tinggi? Karena dari semua sebab-sebab inflasi tadi ya, mungkin hampir semua ya itu ada kenaikan harga cabai. lagi gitu. Nah itu apakah didominasi dari faktor kelangkaan pasokan lokal atau karena tingginya biaya transportasi?
8: Menanggapi hal itu, Kepala BPS Riau Asep Riyadi menjelaskan bahwa produksi komoditas di sekitar Kampar belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi secara menyeluruh, baik untuk wilayah Kampar sendiri maupun daerah lain di Provinsi Riau.
0: Yang pertama, kalau misalnya kita lihat komoditas-komoditas yang kemudian ditanam di sekitar Kampar, Makina, yang pertama tidak bisa menutupi kebutuhan secara menyeluruh, baik itu di Kampar itu sendiri maupun di kota-kota lain seprovinsi Riau. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita lihat penyebab utamanya adalah cabai merah di Kampar ini, salah satunya adalah konsumsi yang sangat tergantung dengan cabai dari bukit.
8: Dengan kondisi tersebut, dinamika inflasi di Kampar dinilai masih sangat dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara produksi lokal dan tingkat konsumsi, khususnya pada komoditas pangan strategis seperti cabai. Demikian, Alus Suratmaja melaporkan.
3: Pendengar, untuk mendata perputaran ekonomi selama event Durian Fest 2026 di lapangan Tugu Bengkalis, panitia akan menerapkan sistem kupon setiap transaksi sehingga tidak menggunakan uang cash. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
10: Panitia Durian Fest 2026 Bengkalis akan menerapkan sistem kupon untuk seluruh transaksi pembelian durian selama pelaksanaan festival yang berlangsung pada 3 hingga 5 Juli 2026 di lapangan Tugu Bengkalis. Kupon yang disediakan terdiri atas pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Ketua Event Organizer Durian Fest 2026 Boyke Levino mengatakan, penggunaan kupon bertujuan memudahkan panitia mengetahui besaran perputaran ekonomi selama kegiatan berlangsung. Dan menurutnya, data tersebut akan menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan festival di masa mendatang.
11: Menukarkan uang cash di lapak. Jadi kita memang ada controllingnya sekaligus ingin menghitung selama event 3 hari ini kira-kira perputaran uang sama buahnya itu laku berapa. Dari dasar itu kita berinisiatif membuat semacam kupon yang nominalnya itu Rp50.000 sama Rp100.000. Dua kupon tergantung mau beli yang berapa. Nanti bisa dibeli di on the spot, di lokasi acara. Nah dari kupon inilah nanti bisa ditukarkan ke lapak-lapak. Terserah mau pilih yang mana, silakan nanti para pengunjung, para wisatawan, lihat-lihat dulu durian mana yang pengen dibeli. Udah tahu harganya, tukarkan dengan kupon yang udah dibeli dari panitia.
10: Sementara itu, perwakilan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, Guruh, mengatakan Durian Fest 2026 diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
12: Fasilitas yang ada, penginapan atau hotel, artinya dengan puncaknya liburan sekarang ini, apalagi ada acara kegiatan-kegiatan seperti ini, mungkin bakalan penuh nih hotel-hotel yang ada di
13: insya Allah
12: mudah-mudahan.
10: Melalui Durian Fest 2026, panitia dan pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap kunjungan wisatawan terus meningkat sehingga perputaran ekonomi selama musim durian dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Pendengar, rencana pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejur Prof Tekball Riau 2026 dipastikan mengalami penundaan. Belum adanya dukungan sponsor menjadi penyebab utama ajang seleksi menuju kejuaraan nasional atau kejurnas tersebut belum dapat digelar sesuai dengan jadwal. Hairani Januari ini melaporkan.
14: Pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejur Prof Tekball Riau 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Juli 2026 terpaksa ditunda. Penundaan dilakukan karena hingga kini penyelenggaraan belum mendapatkan dukungan sponsor untuk membiayai pelaksanaan kejuaraan. Kejur Prof tersebut sejatinya menjadi ajang seleksi atlet Tekball Riau yang akan dipersiapkan mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas, namun perubahan jadwal juga terjadi di tingkat nasional karena pelaksanaan Kejurnas turut mengalami penundaan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Tekball Seluruh Indonesia POTSI Riau, Muhammad Aminullah mengatakan penundaan ini merupakan konsekuensi dari belum terpenuhinya kebutuhan pendanaan.
15: Tapi satu pun yang tidak mendapat dari anggapan, jadi usaha-usaha itu gagal juga. Jadi Kejur Prof ini kayaknya mungkin belum bisa kita laksanakan. Dia berharap dengan Poni juga kondisinya nggak begini. Apalagi kita sekarang mau pindah ke panel ya di main stadion. Nah, cuma sekarang ini kita mau menghadapi kejurnas dan raskernas. Jadi juga belum tahu tanggalnya. Tadi kemarin tanggalnya 25, 26, 27 Juli. Nah, ini juga belum ada konfirmasi. Kabarnya ini mau digeser lagi, tapi belum ada suratnya gitu. Nah, ini lagi kita juga di perkembangan. Jadi kayaknya
14: di sisi lain, para atlet tetap menjaga komitmen menjalani latihan meskipun belum mengetahui kapan kejuaraan akan berlangsung. Atlet Tekbol Riau, Sumaya, mengaku penundaan tersebut tidak mengurangi semangat untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan.
13: Iya, saya tetap semangat untuk latihan. Meskipun Kejur Prof diundur ya, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat Kejur Prof bisa terlaksana.
14: Otsi Riau berharap persoalan pendanaan dapat segera teratasi sehingga agenda pembinaan atlet melalui Kejur Prof tetap terlaksana dan proses regenerasi atlet tekbol di Provinsi Riau dapat terus berjalan sesuai dengan program yang telah disusun. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
16: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, Amerika Serikat singkirkan Bosnia di babak 32 besar dan akan melawan Belgia di babak 16 besar usai melawan Senegal dengan skor 3-2. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Belgia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 3-2 atas Senegal melalui babak perpanjangan waktu. Sempat tertinggal 2 gol, Belgia bangkit lewat gol Romelu Lukaku sebelum akhirnya memastikan kemenangan melalui penalti Tielemans di penghujung extra time. Pengamat sepak bola Yuki Chandra menilai Senegal sebenarnya tampil sangat baik sejak menit-menit awal pertandingan, mampu menguasai jalannya laga dengan permainan agresif dan disiplin sehingga berhasil unggul lebih dulu atas Belgia.
2: Artinya kita melihat di sini kerja keras dan kesungguhan dari Romelu Lukaku dan kawan-kawan yang tidak hanyut meski sudah ketinggalan lebih awal, ya membuat mereka yang menunjukkan jati diri dia. Dan memang sebenarnya Belgia juga punya kesempatan dan layak untuk maju ke babak 16 besar.
1: Sementara itu, Amerika Serikat memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Bosnia dan Herzegovina dengan skor 2-0 pada babak 32 besar. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Mauricio Pochettino tampil disiplin dan efektif dalam memanfaatkan peluang.
2: Amerika melawan Bosnia, ini yang menarik tadi. Kita penonton melihat ada ruang, ya, mungkin secara skill individual, itu pemain Bosnia Herzegovina itu satu level di atas pemain Amerika Serikat. Karena mereka banyak bermain di kompetisi Eropa. Namun demikian, inilah yang kita sebut bola bundar. Apalagi Amerika Serikat pada saat ini diuntungkan oleh dia sebagai tuan rumah. Kemudian juga pertandingan berlangsung di San Francisco Bay Area, di mana pada saat pertandingan berlangsung, suhu dengan kelembapan mencapai 41-44 derajat Celcius. Dan ini sangat menguntungkan bagi tim Amerika Serikat.
1: Kemenangan tersebut membawa Amerika Serikat melaju ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi Belgia yang sebelumnya menyingkirkan Senegal dengan skor dramatis 3-2 melalui babak perpanjangan waktu. Pertemuan Amerika Serikat dan Belgia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di fase gugur karena kedua tim sama-sama menunjukkan semangat juang tinggi untuk mengamankan tempat di perempat final. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang patut untuk dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria pada Jumat dini hari di Sofi Stadium, dan mampukah LA Furia Roja melanjutkan langkah menuju gelar juara, atau Austria justru menciptakan kejutan? Berikut preview pertandingan disampaikan oleh Dito Satriawan.
1: Spanyol akan diuji Austria dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 pada Jumat 3 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat di Sofi Stadium. Spanyol datang dengan status sebagai salah satu favorit juara. Namun, Austria siap menjadi batu sandungan dan berusaha menciptakan kejutan. Spanyol melaju ke fase gugur sebagai juara grup H dengan catatan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. La Furia Roja tampil solid sepanjang fase grup, terutama di lini pertahanan yang belum sekalipun kebobolan. Namun, lini serang mereka masih menyisakan pekerjaan rumah. Hal itu terlihat ketika Spanyol gagal mencetak gol saat ditahan imbang 0-0 oleh Tanjung Verde. Sementara itu, Austria berhasil mengamankan tiket ke babak knockout sebagai runner-up grup J dengan torehan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Meski tidak terlalu diunggulkan, Austria memiliki karakter permainan agresif, berani melakukan pressing, dan mampu memberikan tekanan kepada lawan sejak menit awal. Dalam pertandingan ini, Spanyol diperkirakan tetap mengandalkan penguasaan bola dan permainan umpan-umpan pendek yang menjadi ciri khas mereka. Lamine Yamal diprediksi menjadi pemain pembeda berkat kecepatan, kreativitas, dan kemampuannya membuka ruang di lini pertahanan lawan. Di sisi lain, Austria diperkirakan tidak akan hanya bertahan. Mereka akan mencoba mengimbangi permainan Spanyol dengan intensitas tinggi dan memanfaatkan setiap peluang melalui transisi cepat ketika merebut bola. Laga ini menjadi ujian berikutnya bagi Spanyol dalam upaya mengejar gelar juara dunia. Meski lebih diunggulkan berkat kualitas skuad dan pertahanan yang sangat solid, Austria tetap memiliki peluang memberi kejutan lewat permainan agresif dan semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol melanjutkan langkah ke babak berikutnya, atau justru Austria menghadirkan salah satu kejutan terbesar di fase knockout?

0: Pendengar, duel syarat gengsi tersaji di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Kroasia dalam laga yang juga menjadi sorotan karena mempertemukan dua legenda sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Siapakah yang akan membawa negaranya melangkah ke babak berikutnya? Preview selengkapnya oleh Khairani Januari ini.
1: Pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Portugal melawan Kroasia pada Jumat 3 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat di Stadion Toronto. Duel ini diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan dua tim kuat Eropa yang sama-sama memburu tiket ke babak 16 besar. Laga ini juga menjadi panggung pertemuan dua legenda sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Keduanya diperkirakan menjalani salah satu penampilan terakhir di Piala Dunia sehingga duel ini dipenuhi nilai emosional sekaligus menjadi adu kepemimpinan di atas lapangan. Portugal datang dengan modal skuad bertabur bintang, tim asuhan Roberto Martinez mengandalkan kecepatan permainan serta ketajaman Ronaldo yang masih menjadi ancaman utama di lini depan. Pengalaman sang kapten diharapkan mampu membawa Selecao das Quinas melangkah ke babak berikutnya. Di kubu Kroasia, permainan bertumpu pada kreativitas Luka Modric di lini tengah. Meski usianya tak muda lagi, gelandang veteran itu tetap menjadi motor permainan dan diharapkan mampu mengatur tempo sekaligus membawa ruang bagi para penyerang Kroasia. Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal. Portugal sedikit lebih diunggulkan berkat kedalaman skuad. Namun Kroasia dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan dalam laga sistem gugur karena memiliki mental bertanding yang kuat. Pertarungan Ronaldo melawan Modric dipastikan menjadi daya tarik utama pertandingan ini. Tim yang mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang diprediksi akan mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pendengar, Swiss dan Aljazair akan bertarung memperebutkan satu tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 di BC Play Stadium Vancouver. Swiss datang dengan status juara grup dan penampilan yang sangat konsisten. Sementara Aljazair membawa ancaman melalui gaya bermain menyerang yang agresif meski masih memiliki kelemahan di lini belakang. Ulasan taktikal pertandingan disampaikan Amran Syarifuddin.

0: Pertemuan Swiss dan Aljazair pada 32 besar Piala Dunia 2026 menyajikan kontras taktik yang menarik pada Jumat 3 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di satu sisi, ada Swiss yang mengandalkan organisasi permainan dan disiplin taktis. Di sisi lain, Aljazair datang dengan pendekatan yang lebih dinamis, beresiko, dan mengandalkan kualitas individu. Swiss lolos sebagai juara grup B dengan rekor tak terkalahkan. Tim asuhan Murad yakin menunjukkan efisiensi yang menjadi ciri khas mereka di turnamen besar. Dengan mencetak 7 gol dan hanya kemasukan 3 kali, Swiss memiliki keseimbangan antara pertahanan yang solid dan kemampuan menyerang yang kolektif. Kunci permainan Swiss berada di lini tengah. Granit Xhaka dan Remo Vleuler menjadi pengendali tempo sekaligus penjaga keseimbangan transisi. Dengan penguasaan ruang yang baik, Swiss mampu memaksa lawan bermain sesuai ritme mereka. Di depan, Brel Embolo menjadi ancaman utama melalui pergerakan vertikal dan kemampuan menyerang di baris belakang pertahanan. Sementara itu, Aljazair datang di fase gugur dengan cara yang jauh lebih dramatis. Setelah kalah telak dari Argentina, mereka bangkit dengan mengalahkan Yordania dan bermain imbang 3-3 melawan Austria untuk lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Hasil tersebut sekaligus menunjukkan dua wajah Aljazair, berbahaya ketika menyerang tapi rapuh ketika bertahan. Riyad Mahrez, Amin Guiri, Hossein Owar menjadi sumber kreativitas utama Aljazair. Ketiganya mampu menciptakan peluang dari situasi apapun dan dapat menghukum lawan yang kehilangan konsentrasi. Namun, tingginya garis pertahanan dan kurangnya koordinasi saat transisi bertahan telah membuat Aljazair kemasukan 7 gol dalam 3 pertandingan. Pertarungan taktis akan ditentukan oleh kemampuan Swiss mengendalikan tempo dan memaksa Aljazair bertahan lebih dalam. Jika Aljazair berhasil membuka ritme pertandingan dan menciptakan transisi cepat, mereka berpeluang menyulitkan Swiss. Namun, dalam pertandingan fase gugur, pengalaman dan disiplin taktis seringkali menjadi faktor penentu pada pertandingan ini.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Polda Riau kirap penghargaan Anugerah Sakanti usai diterima dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Provinsi Riau menerima usulan dari stakeholder terkait pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satunya usulan dari RRI Pekanbaru untuk menggelar dialog kebangsaan sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ya, selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Telah kita simak tadi Warta Riau disiarkan langsung melalui penyiaran RRI Pekanbaru. Saat ini kita di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini kita akan ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sebuah lagu untuk Anda pembuka dengan judul Lain Bumbu dari Fenty Noor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bengkalis dimanapun saat ini berada ya. Kembali menyapa Anda dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, menemani waktu istirahat dan aktivitas Anda mulai pukul 13:30 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama Al-Hidayat hari ini pendengar, Kamis 2 Juli 2026. Ya, selama kurang lebih 1.5 jam ke depan ya, kami akan menghadirkan deretan lagu-lagu dangdut pilihan, mulai dari dangdut klasik, dangdut populer, hingga lagu-lagu yang sedang hit tentunya. Ya, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan, yang mau mengirim salam, request lagu favorit dangdutnya ya, silakan melalui via telepon 0823 8836 4742. Ya, kita sapa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Apa kabar siang ini Kak Al?
0: Alhamdulillah, kabar baik, semangat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Yati sehat hari ini?
1: Alhamdulillah Kak Al, sehat.
0: Sehat. Sedang apa nih? Serapan dah, makan dah.
1: Golek-golek ya Kak Al.
0: Oke lah, golek-golek dengan lagu dangdut.
1: Sambil telepon aja dah.
0: Ah, iyalah. Oh. Lagu Mbak Yati hari ini?
1: Bisikan hati Kak Al.
0: Bisikan hati.
1: Alvin Habib.
0: Bisikan hati Alvin Habib. Oke. Okay. Kami carikan.
1: Salam ya Kak Al.
0: Boleh, silakan.
1: Buatnya Kak Al dan keluarga, semoga sehat selalu, semakin sukses.
0: Amin.
1: Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin.
1: Nah, buatnya Cinta, semoga berbahagia, sehat selalu, rezekinya berkah serta melimpah. Nah, buatnya Pak Galang, Pak Suhaimi, Mbak Rumi, Pak Galang, dan semua grup mak-mak tanpa terkecuali, serta keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup. Semoga dilindungi Allah, berkah dan bahagia bersama keluarga.
0: Oke,
1: terima kasih Kak Ang.
0: Sama-sama Mbak Yati.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan Mbak Yati penelpon pertama kita di Prodang Dot siang ini. Ya, selanjutnya kita terima kembali penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana?
2: Bunda Erda di Damon.
0: Oh, Bunda Erda di Damon.
2: Apa kabar Kak Al, sehat?
0: Kabar alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Bunda Erda sehat hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Lagu Kak?
0: Boleh.
2: Lagu Insya Allah.
0: Insya Allah dari siapa?
2: Dari Roma Irama.
0: Insya Allah Roma Irama. Roma Irama. Oke. Mau salam-salam atau ada pesan-pesan?
2: Salamnya buat kakak di Bapak Tunggal. Buat Mbak Nana, Mbak Yati, dan geruk-geruk emak semualah ya Kak.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Erda di Damon ya. Ya, di 0823 8836 4742. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa ini?
2: Ini Mak Ja, Jalan Antara Ujung.
0: Oh, Mak Ja di Antara Ujung.
2: Iya. Nama apa nih? Lagunya kak.
0: Apa tuh lagunya?
2: Lagunya Dua Kursi.
0: Dua Kursi.
2: Dari Rita Sugiarto.
0: Dua Kursi dari Rita. Oh. Ya.
2: Salam. Boleh. Salam untuk semuanya mana yang belum monitor silakan gabung.
0: Oke. Okay.
2: Spesial untuk yang lagi niat dengan ucapan semoga tetap sehat selalu dan ceria selalu.
0: Amin, amin.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penelpon ketiga di Prodangdut hari ini ya. Kita sapa kembali pendengar penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini?
3: Ada yang menuah layang nih, Al.
0: Manjung layang. Oh, Maonga. Maonga. Nah. Sehat ya hari ini, Maonga?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, mau diputarkan lagu apa hari ini, mau nggak?
3: Lagu Dangdut Ocu ya, Al.
0: Dangdut Ocu, judulnya?
3: Apa Al tahu lah
0: kan? Oke, okay, baiklah, kalian pilihkan aja ya.
3: Yo.
0: Oke.
3: Okay. Asal malam Bu Ajayati tadi. Bu Elda.
0: Ya.
3: Siapa yang sorang tadi?
0: Yang tadi
3: lagi lagi siapa tuh?
0: Di antara tadi. Lupa pula.
3: Ah, itu lah. Hai. Sehat
0: iya.
3: Aja lah.
0: Iya.
3: Untuk Pak Seni. Untuk Muti. Untuk Pak Umar kalau bisa. Untuk Saponya. Untuk Galang di Kala Jambi.
0: Iya.
3: Untuk Pak Pasri. Untuk Uatan di Sungai Rawa.
0: Iya.
3: Untuk Pak Arun di Soekarno.
0: Oke.
3: Aju Joal.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Maongah ya. Tadi kalau gak salah Mak Jah ya. Di Jalan Antara Ujung. Ya, salam-salamnya untuk Mak Jah tadi, Maongah. Baiklah pendengar, kita hadirkan lagu yang sudah di request tadi untuk menghibur Anda di tengah aktivitasnya siang menjelang sore ini. Berikut Bisikan Hati dari Alfim Habib. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oh, bisa aja terus yang dicari.
1: Hei, ini mak, kenapa dari bapak pulang, mama sudah gak marah? Apa salah sudah?
0: Saya ini saat capek, urus anak, urus rumah. Baru bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisan itu, pak.
1: Ya, oma, sadar diri juga, dan bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, mak.
0: Cuma saja aku punya jabatan, berarti.

0: Zali. Jangan-jangan juga kita mau enaknya liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Rema. Terima pi gaji bulan ini, kita pilih liburan, toh. Mana mi kopi itu, Pane?
0: Astaga, kopi dulu, Pane, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Dangdut adalah kita.

0: Ya, saudara pendengar, kembali kita bersama-sama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan yang mau bergabung di Pro Dangdut melalui via telepon 0823 8836 4742. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Apa kabar? Sehat.
0: Sehat. Ayah Joko sehat.
1: Apa?
0: Ayah Joko sehat hari ini?
1: Iya betul. Ayah sehat. Cuma hari ini tak sehat. Hujan.
0: Oh, hujan. Alhamdulillah.
1: Kali hujan.
0: Di sini panas. Cerah.
1: Alhamdulillah. Tapi ini ya tengah hari ini tak boleh panas. Sekarang pagi tadi hujan.
0: Alhamdulillah.
1: Kekes lagu lah dari Ayah Mansur.
0: Ayah Mansur judulnya?
1: Zubaidah. Ada
0: Zubaidah. Kami carikan dulu.
1: Mudah-mudahan ada.
0: Ada, versi aslinya ada.
1: Alhamdulillah. Salam-salamnya khususnya buat keluarga, semoga kita selalu. Buat Mak Usu, katanya Pak Usu nak nyebrang. Semoga aja doakan, semoga selamat pergi, selamat kembali.
0: Amin.
1: Nak kembali sia katanya. Rezeki. Buat Pak Sohaimi di Bengkaris, semoga sehat selalu. Buat Tony, buat ini Anggun tadi. Buat adik kami Romi, semoga sehat selalu. Buat penggemar semua di Jamar, penggemar RRI, cuma ada yang gabung, ada yang belum mau gabung. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Joko di Dedap ya. Ya, salam-salam juga untuk warga Dedap. Kami doakan sehat-sehat semua, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan ya. Dan kita sapa kembali pendengar. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Sama Arjun, Kak, di Dedap.
0: Oh, Arjun di Dedap. Sehat ya?
1: Sehat.
0: Kak, alhamdulillah juga sehat sini. Ya. Lagunya hari ini mau diputarkan apa nih, Wak Arjun?
1: Lagunya Repot, Peti Pera.
0: Repot dari?
1: Peti Pera.
0: Feti Vera, oke. Okay. Ya. Mau salam-salam buat Arjun?
1: Salam-salamnya buat Mangsu, buat Nana, Romi, Pak Suhaimi,
0: oke.
1: Okay. Mbak Yati,
0: ya.
1: Mak Yong, dan semuanya lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Spesialnya untuk kakak sendiri.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Arjun ya di Dedap. Ya, sudah dua masyarakat Dedap yang gabung hari ini ya. Sehat-sehat selalu warga Dedap ya di hari ini dan seterusnya. Kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bang Al?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Hai, kabar dan nunggu nasib lah baru mau dapatnya.
0: Dengan bapak siapa ini?
2: Hai, orang lama lah.
0: Wah, lama. Pakci. Iya. Sehat ya Pakci. Salam kenal.
2: Alhamdulillah. Itu juga alias kesehatan luar biasa.
0: Ada lagu mau diputarkan hari ini, Pakci?
2: Wah, minta lagu dari Ida Laila, Ratapan Anak Kiri.
0: Ida Laila.
2: Ya.
0: Judulnya tadi?
2: Ratapan Anak Kiri.
0: Ratapan Anak Kiri. Oke, ada spesial buat siapa lagu ini? Wah.
2: Buat semua penyiar dan juga semua yang lagi mendengarkan aja di mana juga berada.
0: Oke, siap.
2: Salam, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga penelpon ya. di hari ini ada Pak C tadi. Suara Pak C juga berat tadi ya. Cocok juga jadi penyiar kalau berat suaranya di Pro 3 mungkin. Oke, kita sapa kembali pendengar penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Sehat Pak Aris, keluarga.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Suhaimi.
3: Ya. Ya, sehat. Mana tahu mesin dia ni tak anak demam, tak omat, tak Pak Aris.
0: Iya,
3: banyak makan dia.
0: Ah, banyak kan durian. Panas dia.
3: Dia ni memurah Pak Aris. Banyak-banyak lah. Kalau orang kami Pak Aris, banyak beli anjuk. Buat tempoyak.
0: Tempoyak.
3: Tempoyak makan langsung nasi panas.
0: Sedap lah tu.
3: Tak nampak telinga makan.
0: Apalagi buat lembut durian lah, sedap juga tu.
3: Buat dodol, buat lembut. Apalagi lembut dodol. Bentuk lewat tak tahu, tak nampak.
0: Iya pula ni. Kalau Pak Suami buat apa ni? Durian, musim durian ni.
3: Ya itulah, buat lembut, beli 2 biji, makan satu, buat tempoyak.
0: Buat tempoyak.
3: Kadang buat kolak kan.
0: Buat kolak. Betul.
3: Buat kolak.
0: Kacang hijau.
3: Kolak kita tangguh.
0: Bagi tangguh. Betul.
3: Siap makan.
0: Iya, betul sekali.
3: Boleh lah. Boleh itu lah.
0: Boleh.
3: Siap makan buah sebelah.
0: Iya, harus dibuat dikasih tetangga. Gitu Pak Zoyami. Tetangga harus dikasih.
3: Ya, lagu.
0: Ya, silakan
3: lagunya. Ikan dalam kolam, namu betul tidak. Okay. Versi perempuan.
0: Ikan dalam kolam, versi perempuan.
3: Dalam kolam.
0: Okey, baiklah.
3: Dalam perempuan. Dalam mana?
0: Boleh.
3: Nenek Nisbah, Gang Amor, Budan Sat, Panjang Muda Ziki.
0: Ya.
3: Yanti, Paman Pak Alamsah, Bahagia, Sekeluarga, Sama Anak Cucu, Dunia Negarat, Muda Umur Sasat.
0: Ya.
3: Itu tadi Pak Ayah Joko, Sekeluarga. Di Arjun, di Dedap. Orang Dedap banyak masuk dah.
0: Iya.
3: Kemudian, apa? Di... di Pak Tengku di Kepi.
0: Pak Tengku
3: di Kepi. Tak masuk je dah. Itu buat obeng sebahan. Balik Pak kalau malam batang buat obeng banyak dirian.
0: Kirim-kirim lah Bang Kalis.
3: Kemudian saya cukup dah buat untuk Umar. Umar Barun. Di apa? Asyatan. Di mana tu siap. Yang perempuannya. Mak Oceh, Mak Angah, Musu, Mak Long. Dia tu Nek Anggun.
0: Okey.
3: Dia tu Mbak Ana di Siak. Dia tu Abizah di Siak.
0: Okey.
3: Habis dah banyak.
0: Okey.
3: Satu-satu ke Bengkalis sampai ke Persebiti Riau.
0: Okey. Terima kasih Pak Suhaimi.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi tadi ya. Katanya kalau musim durian ini banyak mau dibuat. Bisa buat kolak durian ya, buat tempoyak. Ya macam-macam lah. Kalau saya suka itu buat sambal cabai durian. Oke, baiklah pendengar, kita lanjut ke lagu yang sudah di request tadi.

0: Ya, 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk lagu-lagu dangdut atau boy interaktif di siang ini tidak dapat kami lanjutkan karena satu alasan dan lain hal. Dan sebagai gantinya nanti kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda.
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
3: Dangdut adalah kita.

0: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, mohon maaf tadi tidak dapat kita melanjutkan interaktif karena terjadi sesuatu gangguan dan menjadi tidak bisa melanjutkan interaktif di Prodangdut. Ya, pendengar, dan saat ini kita sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih atas kebersamaan Anda tadi. Dan saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat sore saudara pendengar, kembali menyapa Anda di sore ini. Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menjalani aktivitasnya hari ini, pendengar. Ya, untuk program berikutnya, pendengar, kita akan ikuti program Asta Cita Berjaringan Nasional bersama Prot 1 Jakarta. Dan kami ucapkan selamat untuk mengikuti.

0: figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
2: Kan pandemi, nak. Tidak boleh berkerumun.
1: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah. Dan dapatkan hadiah.
3: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
4: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
3: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh egrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak-anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu, seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa, memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Itu adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal. Jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan gak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya, nanti bisa bergantian, kemudian nanti diisi ini. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya?
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya,
6: permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya,
5: yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek. Dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak, untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih sering ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, pas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar. Lari sini. Terlalu jauh ya, jadi iya. Memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah, karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang butuh energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: manis, aja
6: ya,
5: gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipunnya mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini, supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto. Terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini yang masuk di babak final lah, kayak gitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus betul-betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan, agar anak cucu kita ke depan itu, bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab, coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar. Tadi baru saja Anda ikuti Beranda Astacita Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya masih bersama saya Dini Oktariani, pendengar di rangkaian Riau Sore. Dan saya informasikan untuk Anda bahwa waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya tadi sudah masuk pada pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Riau Sore.

0: Mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pada saat ini kita lihat antusias masyarakat cukup ramai untuk mendapatkan sembako yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Kebaru.
2: Setelah itu, KJRI Johor Baru segera memproses pemulangan 4 nelayan dengan berkoordinasi dengan pihak Immigration Malaysia, pulangkan pada 2 Juli 2026.
3: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Pokok-pokok berita utama, bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan selamatkan pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

Pendengar, kita ke informasi pertama dari RRI Pekanbaru. Bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Berikut disampaikan reporter

0: melaksanakan ditunjuk pada saat ini Kecamatan Senapelan tempat pelaksanaan operasi pasar murah untuk masyarakat Kota Pekanbaru, yang mana pada saat ini kita lihat antusias masyarakat cukup ramai untuk mendapatkan sembako yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan harga yang di bawah harga pasar.
1: Salah seorang warga Senapelan, Suparni, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng karena harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran.
2: Syukurlah kami ada kemurahan tiket kan.
3: Beli apa aja nih?
2: Minyak sama beras aja ya.
3: Gimana harganya dibandingkan dengan harga pasar?
2: Lumayan lah.
3: Lumayan gimana?
2: Turun lah dari biasanya.
3: Dari
2: kan?
3: Harga pasar.
2: Harga pasarnya.
1: Melalui kegiatan pasar murah aman Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan Selamatkan Pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan di tahun ini. Laporan Faik Iqbal Muzaki dari RRI Batam.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan Selamatkan Pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi pemborosan makanan yang masih layak dikonsumsi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan komunikasi dengan berbagai pihak telah dilakukan. Menurutnya, pelaku usaha, khususnya sektor retail, memberikan respon positif terhadap gerakan tersebut karena selain memiliki nilai sosial, penyelamatan pangan juga dapat mengurangi biaya akibat makanan yang terbuang.
6: Ya, saya kira tadi saya sudah berkomunikasi juga dengan teman-teman retail. Mereka sangat menyambut baik. Ini bukan hanya gerakan ekonomi dari sisi mereka, karena dari sisi mereka juga sebetulnya pangan terbuang di mereka itu kos. Ya, artinya kalau kos ini mereka bisa reduksi dengan ada program ini, mereka makan makin senang begitu kan. Tadi saya pesan kalau bisa pada sampai akhir tahun paling tidak ada launchingnya, sudah berjalan ini kolaborasi ini ya Pak ya.
5: Selain mendapat dukungan pelaku usaha, gerakan Selamatkan Pangan juga mendapat perhatian dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Supriyani, menilai seluruh unsur Pentahelix perlu berkomitmen agar penyelamatan pangan dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah dan berkelanjutan.
7: Tentunya ada komitmen yang bisa disepakati terhadap upaya penyelamatan pangan, dan karena ini ada di dalam target RPJMN, tentunya daerah juga akan menyusun target RPJMD dan bisa didampingi oleh perguruan tinggi untuk bisa mencoba melakukan kajian-kajian jenis terhadap potensi pangan yang Kepri untuk menjadi target kinerja daerah juga.
5: Melalui sinergi tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap gerakan Selamatkan Pangan dapat berkembang menjadi aksi nyata yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat dalam mengurangi pemborosan pangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakir Permusaki melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya kita menuju RRI Tanjung Pinang. Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang memastikan pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kepri masih aman. Bahkan sebanyak 90 ribu liter tambahan stok akan masuk pada awal Juli 2026. Aryo Wisnu melaporkan.
8: Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang menambah pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita sebanyak 90 ribu liter di bulan Juli 2026. Tambahan pasokan ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau tetap terpenuhi selama satu bulan ke depan. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak mengatakan saat ini Bulog masih memiliki stok sekitar 10 ribu liter. Dengan tambahan pasokan tersebut, ketersediaan minyak kita dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencapai sekitar 100 ribu liter per bulan. Dijelaskan Arif, minyak kita didatangkan dari Jakarta dan akan didistribusikan secara bertahap ke Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Penyaluran diprioritaskan ke pasar-pasar yang menjadi lokasi pemantauan harga kebutuhan pokok. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak juga menjelaskan keterbatasan pasokan yang sempat terjadi dipengaruhi kondisi global yang berdampak pada ketersediaan bahan baku minyak goreng. Namun Bulog terus berkoordinasi dengan produsen untuk menjaga pasokan tetap tersedia dan mendukung stabilitas harga serta pengendalian.

0: pengendalian inflasi daerah.
1: Untuk minyak kita sendiri, posisi saat ini ada sekitar 10.000 liter. Jadi sesuai mandatorinya penugasannya, fokus utama kita untuk pengisian kepada mitra-mitra di pasar-pasar pantauan dari Disperindak, Disperindak setempat ya, itu melalui mitra-mitra pengecer. Jadi dengan kondisi saat ini kita juga mendapat suplai dari Batam dan dari Jakarta. Posisi saat ini ya tetap kita suplai untuk Pinang Bintan secara periodik per minggu, kita suplai ke pasar-pasar pantauan dari Disperindak dan pasar pengecer lainnya.
0: Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak memastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap Rp15.700 per liter. Pengawasan distribusi dilakukan melalui aplikasi Simirah untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan dijual sesuai ketentuan. Pedagang yang menjual di atas harga yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, KJRI Johor Bahru memulangkan 4 nelayan asal Bintan lewat Batam setelah ditahan otoritas Malaysia dan dinyatakan tidak bersalah. Berikut laporan Fajar Walinda, RRI Batam.
3: 4 nelayan asal Kabupaten Bintan yang sebelumnya ditahan otoritas Malaysia akhirnya dipulangkan ke Indonesia hari ini. Karena tidak tersedia pelayaran langsung menuju Tanjung Pinang, keempat nelayan tersebut dipulangkan melalui Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal mereka di Bintan. Proses pembebasan hingga kepulangan nelayan difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah atau BP2D Kepulauan Riau bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru. Pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan lancar hingga nelayan dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Anggota DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menanggapi kepulangan keempat nelayan ini.
4: Sebelumnya itu ya, dua kapal, satu kapal itu tiga, satu nahkota, dua ABK yang tertangkap di wilayah OPL Malaysia. Kemudian diproses ya, selama kurang lebih satu bulan. Kemudian yang empat orang dibebaskan ya, untuk ABK. Dan untuk nahkoda ini masih belum dan rencananya tanggal 6 Juli baru disidang. Sebelumnya tanggal 30 Juni. Tapi diundur, dipisahkan, mahkamahnya dirubah supaya bisa meringankan. Inilah kerja daripada KJRI dan juga provinsi.
3: Konsul-konsuler 3, Dania Afini Lestari, mengatakan KJRI akan mendampingi dua nahkoda tersebut hingga proses hukum mereka selesai.
5: Setelah itu, KJRI Johor Bahru segera memproses pemulangan 4 nelayan dengan berkoordinasi dengan pihak Immigration Malaysia, pulangkan pada 2 Juli 2026. Untuk dua nelayan yang ditetapkan sebagai terdakwa, KJRI Johor Bahru tetap memberikan pendampingan hukum selama proses persidangan dan juga mengupayakan agar kedua nelayan yang saat ini berada di dalam penjara tetap dapat berkomunikasi dengan pihak keluarga.
3: Sebelumnya, keempat anak buah kapal bersama dua nahkoda yang mengoperasikan KM Barunajaya dan KM Hayang 3 ditangkap oleh otoritas Malaysia pada 31 Mei lalu. Setelah menjalani proses hukum, keempat ABK dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pada 16 Juni 2026. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Pendengar, kita akan beralih ke laporan dari RRI Padang. Kementerian Haji dan Umroh Kota Padang menyampaikan kabar duka. Dua orang jemaah haji yang sempat menjalani perawatan di Arab Saudi beberapa waktu lalu meninggal dunia. Dan kini jemaah haji debarkasi Padang yang belum kembali ke tanah air berjumlah 4 orang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
6: Jamaah kita yang wafat berasal dari kota 8.
7: Kabar duka datang dari Arab Saudi. Satu orang jemaah haji yang tergabung dalam kloter 8 debarkasi Padang asal kota Padang, Syafei Nawaan, berusia 67 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah Medical Center pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang, Zulfahmi, kepada RRI kemarin mengatakan almarhum dinyatakan meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Zulfahmi menjelaskan, almarhum Syafei Nawaan merupakan jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri Nini Mushani berusia 62 tahun pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi bersama kelompok terbang 8. Keduanya berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu penantian panjang selama 14 tahun sejak mendaftarkan diri pada 2012 silam.
6: Jemaah kita tersebut sudah meninggal pada pukul 2 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Medical Center tanggal 1 Juli 2026. Masih ada satu orang lagi jamaah haji kita yang masih dirawat di Arab Saudi, yaitu Ibu Ustadzi, Kloter 12.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan, meski operasional pemulangan haji pada musim haji tahun ini resmi berakhir pada 1 Juli kemarin, namun proses pemulangan jemaah haji dimaksud masih berlangsung. Tercatat saat ini masih tersisa 4 jemaah haji Sumatera Barat yang masih berada di Tanah Suci. Keempatnya akan dipulangkan bersama maskapai reguler Garuda Indonesia.
8: Kepulangan jemaah itu, beban biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh maskapai penerbangan. Itu menjadi bagian kontrak dari Kementerian Haji. Sampai mereka itu 6 bulan ke depan, seandainya masih sakit 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, sampai 5 bulan baru sehat, tetap akan dipulangkan ke tanah air dan dikawal oleh 2 orang.
7: M. Rifki menambahkan, hari ini seluruh jajaran PPIH Debarkasi Haji Padang serta kantor Kementerian Haji dan Umrah terkait menggelar takziah di rumah duka almarhum Syafi'i Nawaan di Kota Padang. Di saat bersamaan pihak kantor Kementerian Haji akan menyampaikan 4 hak utama dari pemerintah kepada keluarga almarhum. Di antaranya, pemulasaran jenazah gratis di Tanah Suci, badal haji atau haji pengganti tanpa dipungut biaya, klaim asuransi jiwa atau kematian, serta pengembalian barang almarhum.
9: Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum refleksi pengabdian Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Garda Ramadan RRI Tanjung Pinang.
10: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 digelar di Mapolresta Kota Tanjung Pinang pada hari Rabu kemarin. Momentum tersebut menjadi refleksi pengabdian Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Indra Ranu Dikarta mengatakan, rangkaian kegiatan Hari Bayangkara tahun ini lebih difokuskan kepada kegiatan sosial yang langsung dirasakan masyarakat. Berbagai program seperti bakti sosial, pemasangan pompa air bersih, hingga bedah rumah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kota Tanjung Pinang. Dirinya mengatakan seluruh kegiatan sosial yang dilaksanakan merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat.
11: Ya, sepertinya setiap kegiatan bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi saya selalu tekankan kepada anggota bagaimana berkualitas terasa buat masyarakat, bermanfaat buat masyarakat. Ya. Mungkin itu aja ya, harapan-harapan kami ya, khususnya di semakin pertamanya 80 tahun ya, dengan tema mengabdi kepada masyarakat. Ya.
10: Wali Kota Tanjung Pinang, Wisdan Mansyah, menilai usia ke-80 menjadi momentum bagi institusi Polri dalam menjalankan tugasnya. Kepolisian saat ini tidak hanya berbicara mengenai penindakan hukum, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan ketahanan pangan.
12: Tadi lihat Pak Yulu sampaikan, polisi bicara soal ketahanan pangan, polisi bicara tentang aktivitas sosial, polisi tentang kepedulian dan sebagainya. Artinya itu polisi yang posisi itu ada polisi yang bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana penegakan hukum.
10: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dihadapkan semakin merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung dan pengayom. Reporter Garda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Palang Merah Indonesia Kota Padang Panjang susun program kemanusiaan melalui orientasi dan musyawarah kerja. Berikut laporan Nofri RRI Bukit Tinggi.
14: Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang Panjang menggelar orientasi ke Palang Merahan dan musyawarah kerja di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Rabu kemarin. Kegiatan itu menjadi forum penyusunan arah program kerja organisasi dan peningkatan kapasitas relawan PMI. Seluruh pengurus relawan dan unsur terkait mengikuti rangkaian kegiatan secara penuh. Ketua PMI Kota Padang Panjang Maria Veronica Henry menyampaikan, orientasi dan musyawarah kerja merupakan momentum penting. Menurutnya, forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih terarah serta memperkuat kesiapan relawan dalam bertugas. Dirinya juga menegaskan bahwa PMI membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Maria Veronica menyampaikan optimisme bahwa dengan dukungan pemerintah kota serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, PMI akan terus menjalankan program kemanusiaan sesuai visi dan misi organisasi.
15: lebih membantu secara kemanusiaan, khususnya Kota Padang Panjang, dan mereka masih seperti relawan masih mau bekerja untuk kemanusiaan kota, khususnya Kota Padang Panjang. Mungkin saya akan lebih memotivasi mereka untuk ide-ide dan kegiatan yang bisa membantu.
14: Maria Veronica menambahkan, program yang dijalankan PMI ditargetkan dapat memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Padang Panjang. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan pelayanan kemanusiaan, kesiapsiagaan bencana, dan keterlibatan aktif relawan di lapangan. Melalui muskercap tersebut, PMI Kota Padang Panjang berkomitmen menjadikan hasil musyawarah sebagai acuan kerja setahun ke depan. Organisasi berharap seluruh program dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Nofri melaporkan.
2: Masih dari RRI Bukit Tinggi, pendengar, penuntasan zona integritas atau ZI menuju WBK WBBM menjadi PR utama Kepala Kantor Kementerian Agama Bukit Tinggi yang baru. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
16: Suasana haru mewarnai serah terima jabatan, pisah sambut dan hantaran tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kakan Kemenag Kota Bukit Tinggi berlangsung di Aula Kemenag Kota Bukit Tinggi di belakang balo. 1 Juli 2026 berlangsung khidmat dengan diiringi alunan lagu kemesraan yang dibawakan melalui gesekan biola siswi MTSN 1 Bukit Tinggi, sekaligus dilakukan penyerahan memori jabatan dari pejabat lama Haji Eri Suwandi MA kepada pejabat baru Dr. Haji Irwan MAG menjadi simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis STP Sultan Saidi, unsur perbankan, pimpinan instansi vertikal, organisasi keagamaan, kepala madrasah, serta sejumlah kepala OPD yang ada di daerah ini. Dalam acara tersebut disampaikan pula sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Kakan Kemenag Kota Bukit Tinggi yang baru, yakni terutama pembangunan zona integritas CI menuju WBK dan WBBM.
17: Atas nama Kota Bukit Tinggi, kami menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ferry dan istri memberikan dedikasi yang luar biasa, kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas untuk membangun sinergitas bersama pemerintah kota terkhusus dalam bidang keagamaan. Ambo mancari justru lebih baik tugas Ferry kini. Assalamualaikum di Bukit Tinggi. Si kota saja yang dilayaninya. Kini 50 kota hanya.
16: Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, Haji Mustafa MA, melihat kedua kakan kemenang ini tidak merupakan orang baru di Kemenag.
18: Kakan kemenang yang baru, bagaimana penilaian zona integritas menuju WBK ini bisa kita kawal bersama dan bisa disukseskan.
16: Menanggapi amanah tersebut, Kepala Kemenag Kota Bukit Tinggi yang baru, Dr. Haji Irwan MAG, menyatakan siap melanjutkan program-program yang telah berjalan selama ini sekaligus menuntaskan target pembangunan zona integritas ZI.
19: Kalau mendaki pasti berat, Pak. Butuh energi. Makanya yang muda diletakkan lebih tinggi, Pak. Karena yang senior yang lebih tua diletakkan menurut, Pak. Jadi luar biasa, Pak Kandil. Tentu adalah sebuah perjuangan dan kerja keras yang akan kita hadapi. Niat dan misi kita tentu sama, membangun kehidupan beragama di Bukit Tinggi menjadi lebih baik.
16: Dan usai mengikuti pisah sambut di Kota Bukit Tinggi dilanjutkan pada siangnya dengan kegiatan yang sama di kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Pendengar, keterbatasan daya tampung SMA Negeri di Kecamatan Mandau kembali menjadi sorotan pada pelaksanaan SPMB tahun ini. DPRD dan Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis mendorong pemerintah Provinsi Riau segera menyiapkan solusi agar persoalan tidak terus berulang. Berikut laporan Nur Fitriani, SP Bengkalis.
20: Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kecamatan Mandau kembali menyisakan persoalan. Banyak calon peserta didik tidak tertampung di SMA Negeri 2 Mandau dan SMA Negeri 8 Mandau sehingga memunculkan keluhan dari masyarakat. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bengkalis, Irmi Syakib Arsalan mengatakan, kondisi tersebut sudah terjadi berulang kali dan memerlukan langkah nyata dari pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya, solusi jangka pendek dan jangka panjang harus segera disiapkan agar setiap lulusan SMP memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri.
21: Jadi kami menyampaikan pesan, memang sudah bertanggulang setiap tahun di Dinas Pendidikan Provinsi kan, artinya kita minta upaya-upaya siapa yang bisa diingat, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Cuma di sekolah ada juga secara aturan kan lokal juga dibatasi untuk mahasiswa maksimal kalau tak salah itu di ruang 30 orang kan. Sementara ruang kelas juga kan terbatas.
20: Senada dengan itu, Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Risma Yeni menilai akar persoalan berada pada keterbatasan jumlah SMA negeri di Mandau yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan jumlah lulusan SMP setiap tahun. Menurut Risma Yeni, jalur domisili SMA Negeri 2 Mandau saat ini mencakup 4 kelurahan, yaitu Gajah Sakti, Duri Barat, Balik Alam, dan Batang Serosa. Kondisi itu menyebabkan kuota sekolah cepat terpenuhi, sehingga banyak siswa yang belum dapat diterima.
0: Idealnya satu kelurahan itu satu sekolah SMA harusnya yang ada di Mandau. Kemarin melalui Ibu Bupati Bengkalis sudah diusulkan ke tingkat provinsi untuk pembangunan sekolah SMA baru di Kelurahan Air Jamban. Tanah dan semuanya sudah disiapkan kemarin, ada tanah wakaf dari Galtek atau PHR sekarang. Mungkin sekarang sudah di tingkat provinsi yang sudah diurus oleh pemerintahan Bengkalis melalui Ibu Bupati kita yaitu Mas Marni. Mudah-mudahan cepat realisasi sehingga kita tidak kesulitan lagi menampung siswa baru untuk tahun-tahun yang akan datang.
20: Dewan Pendidikan menilai penambahan ruang belajar maupun pembangunan SMA baru menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya tampung sekaligus mencegah persoalan SPMB terus berulang pada tahun-tahun mendatang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, kita menuju RRI Ranai, moda transportasi laut yang melayani wilayah Natuna pada tahun 2026 bertambah menjadi 2 armada, yakni KM Bahtera Nusantara 1 dan KM Bahtera Nusantara 3. Selengkapnya, laporan Marjani.
1: Kabupaten Natuna saat ini mendapat tambahan armada penyeberangan laut dengan beroperasinya KM Bahtera Nusantara 03 pada tahun 2026 melayani rute Natuna. Kehadiran kapal tersebut menambah pelayanan transportasi laut selain KM Bahtera Nusantara 01. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazi Rabu Siang mengatakan, penambahan armada ini merupakan upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Natuna. Menurutnya, masyarakat kini memiliki tambahan pilihan transportasi laut. Keberadaan 2 armada tersebut menjadi bagian dari peningkatan layanan transportasi laut di daerah kepulauan. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar operasional berjalan maksimal. Dengan adanya KM Bahtera Nusantara 03, layanan penyeberangan di Natuna diharapkan semakin optimal. Penambahan armada ini juga menjadi langkah mendukung kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah perbatasan.
22: Untuk bulan Juli 2026, kita Natuna mendapat 1 tambahan kapal penyeberangan KMP BN03 yang selama ini dilayani BN01 juga sekarang dilayani BN03, dan artinya akan ada perubahan rute untuk keluar di mana.
1: Selain penambahan armada, jadwal serta rute pelayaran kedua kapal tersebut juga mengalami perubahan yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli kemarin. Kepala UPT Penyelenggaraan Wilayah 4 Kabupaten Natuna dan Anambas Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Padelal, mengatakan perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat.
23: Dengan rute baru ini, perjalanan Bahtera Nusantara 01 hanya sampai Penagi, kemudian kembali lagi ke arah Matak dan seterusnya sampai Tanjung Uban. Untuk Bahtera Nusantara 03 yang selama ini berlayar dari Tanjung Uban, Ambelan Sintete PP, trayeknya diperpanjang sampai ke Penagi. Jadi dari Uban, Tambelan, Sintete, Serasan, Subi, Penagi, PP gitu.
1: Terhadap rute dan trayek baru tersebut akan terus dilakukan evaluasi oleh pihak pemerintah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas serta pemerintah Provinsi Kepri. Jadwal kedua KM Bahtera Nusantara 01 maupun 03 perlu diperhatikan oleh masyarakat agar dapat menyesuaikan rencana keberangkatan serta daerah yang dituju. Mengingat KM Bahtera Nusantara 01 yang sebelumnya melayani rute Sendete pada jadwal yang mulai diberlakukan 1 Juli 2026 tidak lagi berlayar ke daerah tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
2: Pendengar, musim durian yang bertepatan dengan libur sekolah tahun ini di Pulau Bengkalis akan dimeriahkan dengan Durian Festival 2026 yang akan digelar 3 hari di lapangan Tugu Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
3: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparbudpora berkolaborasi dengan Sanggar Rencana menggelar Durian Fest 2026. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 hari mulai 3 hingga 5 Juli 2026 di lapangan Tugu Bengkalis. Tua event organizer Boy Kelevino mengatakan festival ini digelar untuk kembali memperkenalkan agrowisata durian Bengkalis yang telah lama dikenal memiliki cita rasa khas. Menurutnya momen musim durian yang bertepatan dengan libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk menarik kunjungan wisatawan.
4: Mengajak masyarakat luas, terutama di luar Pulau Bengkalis lah ya, sama-sama menikmati durian Bengkalis di Bengkalisnya sendiri. Nah, ini menjadi tujuan utama untuk event ini. Kemudian kita juga ingin orang datang ke Bengkalis ini, berwisata ke Bengkalis ini gitu ya, menikmati Bengkalis dengan buah-buahannya. Kalau bisa dikatakan antara Juni-Juli ini puncaknya buah-buahan di Bengkalis.
3: Sementara itu, perwakilan di Disparbudpora Kabupaten Bengkalis, Guruh, mengatakan pemerintah daerah berperan dalam fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.
5: Kegiatan ini berkolaborasi bersama Juliana. Kita sepertinya bisa dikatakan sebagai fasilitator saja. Fasilitator dalam hal ini menggandeng beberapa OPD terkait kelancaran kegiatan ini. Seperti misalnya DLH itu terlibat untuk kebersihan yang ada nanti di kegiatan acara. Di Satpol PP nantinya mungkin ada sesi keamanan karena ada guest star. Bukan begitu gitu ya. Ada guest star kita yang tampil di malam puncak di malam Senin.
3: Melalui Durian Fest 2026, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap jumlah kunjungan wisatawan meningkat selama masa libur sekolah. Selain menikmati durian khas Bengkalis, pengunjung juga diharapkan dapat mengenal potensi wisata dan budaya yang dimiliki negeri junjungan. Reporter RRI Bengkalis Mohd Fiza melaporkan.
2: Pendengar, informasi terakhir dari RRI Pekanbaru, rencana pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov Tekball Riau 2026 dipastikan mengalami penundaan. Belum adanya dukungan sponsor menjadi penyebab utama ajang seleksi menuju kejuaraan nasional atau kejurnas tersebut belum dapat digelar sesuai dengan jadwal. Hairani Januari ini melaporkan.
6: Pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov Tekball Riau 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Juli 2026 terpaksa ditunda. Penundaan dilakukan karena hingga kini penyelenggaraan belum mendapatkan dukungan sponsor untuk membiayai pelaksanaan kejuaraan. Kejurprov tersebut sejatinya menjadi ajang seleksi atlet Tekball Riau yang akan dipersiapkan mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas, namun perubahan jadwal juga terjadi di tingkat nasional karena pelaksanaan Kejurnas turut mengalami penundaan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Tekball Seluruh Indonesia POTSI Riau, Muhammad Aminullah mengatakan penundaan ini merupakan konsekuensi dari belum terpenuhinya kebutuhan pendanaan.
24: Tapi satu pun yang tidak mendapat dari anggapan, jadi usaha-usaha itu gagal, jadi Kejurnas Provinsi kayaknya mungkin belum bisa kita laksanakan. Dia berharap dengan poni juga isinya kayak begini. Apalagi kita sekarang mau pindah ke panel ya, di main stadion. Nah, cuma sekarang ini kita mau menghadapi kejurnas dan raskernas. Jadi juga belum tahu tanggalnya. Tadi kemarin itu tanggalnya 25, 26, 27 Juli. Nah, ini juga belum ada konfirmasi kabarnya ini mau digeser lagi, tapi belum ada suratnya gitu. Nah, ini lagi kita juga di perkembangan, jadi kayaknya sebatas itu ini.
6: Di sisi lain, para atlet tetap menjaga komitmen menjalani latihan meskipun belum mengetahui kapan kejuaraan akan berlangsung. Atlet Tekball Riau, Sumaya, mengaku penundaan tersebut tidak mengurangi semangat untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan.
25: Iya, saya tetap semangat untuk latihan. Meskipun Kejurprov diundur ya, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat Kejurprov bisa terlaksana.
6: POTSI Riau berharap persoalan pendanaan dapat segera teratasi sehingga agenda pembinaan atlet melalui Kejurprov tetap terlaksana dan proses regenerasi atlet Tekball di Provinsi Riau dapat terus berjalan sesuai dengan program yang telah disusun. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan Selamatkan Pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar, baru saja kita simak berita jaringan Korwil 15 Pedang Prabu yang disiarkan melalui penyiaran RRI Pekanbaru. Pendengar, saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi berikutnya nanti kita ikuti pendengar pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
1: Stunting
2: apa sih?
3: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Selamat sore saudara pendengar, untuk lagu-lagu pilihan di sore ini kami cukupkan dulu sampai di sini pendengar, karena selanjutnya kita akan simak berita daerah produksi RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Vaksinasi anti rabies gratis selama 3 bulan. Dusun Bedeng, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak sudah dialiri listrik PLN. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya, edisi Kamis 2 Juli 2026, bersama saya Al Hidayat.

0: Saudara pendengar, bulan vaksinasi anti rabies tahun 2026 dibuka selama 3 bulan dimulai dari Juli hingga September 2026. Petugas kesehatan hewan akan terpusat di beberapa lokasi dan juga dilakukan door to door. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis resmi meluncurkan bulan vaksinasi anti rabies VHAR 2026 yang akan berlangsung selama 3 bulan mulai bulan Juli hingga September 2026. Program vaksinasi gratis ini menargetkan sebanyak 2.500 hewan penular rabies HPR seperti anjing, kucing, dan kera sebagai upaya mencegah penyebaran rabies di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kick-off bulan vaksinasi anti-rabies dibuka oleh Bupati Bengkalis yang diwakili staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia SDM Johansa Sapri di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis Kamis 2 Juli 2026. Johansa Sapri menegaskan bahwa keberhasilan program vaksinasi tidak hanya tergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari masyarakat, khususnya pemilik hewan peliharaan yang berpotensi menularkan rabies. Ia juga menjelaskan, selama bulan vaksinasi anti rabies, masyarakat dapat memanfaatkan layanan vaksinasi secara gratis di seluruh pusat kesehatan hewan Puskeswan yang tersebar di setiap kecamatan. Sementara bagi masyarakat di Pulau Bengkalis, pelayanan dipusatkan di kantor DTPHP Kabupaten Bengkalis, serta door to door.
2: Nah, tentu karena ini berlangsung 3 bulan dan pemberian vaksin tersebut dapat dilaksanakan di pusat kesehatan hewan yang ada di masing-masing kecamatan, sedangkan untuk di Pulau Bengkalis juga dipusatkan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Nah, kami berharap ya masyarakat benar-benar memanfaatkan ini, karena apa yang menjadi target kita itu tidak akan tercapai tanpa dukungan sepenuhnya dari masyarakat, para pemilik hewan yang berpotensi untuk menularkan rabies tersebut.
1: Sementara itu, Kepala DTPHP Kabupaten Bengkalis Supandi mengatakan bahwa pelaksanaan bulan vaksinasi anti rabies tahun ini, pemerintah menargetkan pemberian 2.500 dosis vaksin kepada hewan penular rabies di seluruh wilayah. Menurutnya, vaksinasi menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan hewan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman penyakit rabies.
3: Saat ini kita sudah menyiapkan 2.500 dosis. Dan tentunya untuk mencapai target ini kita tentu berkoordinasi dan berkolaborasi terutama dengan masyarakat, supaya masyarakat ada kepedulian terkait dengan vaksin ini, terutama hewannya seperti anjing, kucing, dan monyet.

0: Is.
1: Informasi berikutnya pendengar, lebih dari 50 rumah warga Dusun Bedeng Kecamatan Sungai Mandau saat ini sudah dialiri listrik PLN, termasuk fasilitas umum seperti masjid. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
2: Dusun Bedeng Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak kini telah menikmati aliran listrik dari PLN. Hingga saat ini lebih dari 50 rumah warga serta sejumlah fasilitas umum termasuk masjid telah tersambung jaringan listrik. Bupati Siak Dr. Afni mengatakan kehadiran listrik di Dusun Bedeng menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil. Menurutnya akses menuju dusun tersebut cukup sulit terutama saat musim hujan yang membutuhkan perjuangan lebih untuk menjangkaunya.
3: Terima kasih dan berbahagia bahwa di salah satu itu dusun yang dulunya kami pernah datangi dalam kondisi yang sangat sulit untuk ditempuh, dusun yang belum ada listrik, dan per hari ini alhamdulillah sudah 50 lebih pelanggan yang sudah memasang aliran listrik di Dusun Bedeng, Kampung Tasik Betung, Kecamatan Sungai Mandau, yang akhirnya mereka bisa dapat merasakan listrik rumah masyarakat, masjid dan semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat sudah bisa tersenyum, sudah dialiri listrik PLN. Artinya
2: warga Dusun Bedeng, Man, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Siak atas terrealisasinya aliran listrik di wilayah mereka. Kehadiran listrik dinilai sangat membantu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ibadah di masjid yang kini telah menikmati penerangan.
4: Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Siak, Ibu Afni, karena kami masyarakat Bedeng betul-betul banyak ucapan terima kasih sudah dimasukkan aliran listrik.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Siak menyebut masih terdapat 2 dusun lagi yang belum teraliri listrik. Pemerintah berharap upaya bersama dengan PLN dapat segera merealisasikan jaringan listrik ke wilayah tersebut sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Siak dapat menikmati layanan listrik secara merata. Reporter Bengkalis Mod Fiza melaporkan.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita daerah sore produksi RRI Bengkalis. Berikutnya, pendengar, jadwal masuk tahun ajaran baru yang semula tanggal 6 Juli diundur menjadi tanggal 13 Juli 2026. Pengunduran jadwal tersebut sejalan dengan surat edaran Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
5: Libur sekolah semester genap bagi peserta didik di Kabupaten Bengkalis resmi diperpanjang. Semula kegiatan belajar mengajar dijadwalkan mulai tanggal 6 Juli 2026. Namun berdasarkan surat edaran terbaru dari pemerintah, jadwal masuk sekolah diundur menjadi 13 Juli 2026. Perubahan jadwal tersebut berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, yakni Taman Kanak-kanak TK, Sekolah Dasar SD, dan Sekolah Menengah Pertama SMP. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili membenarkan adanya perubahan jadwal tersebut saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, keputusan itu merupakan tindak lanjut dari surat edaran yang diterbitkan pemerintah pusat dan telah diteruskan kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Ia juga menjelaskan dalam surat edaran disebutkan bahwa masa libur semester genap diperpanjang hingga 13 Juli 2026. Pada hari pertama masuk sekolah nantinya, peserta didik baru akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Sedangkan siswa kelas 2 hingga kelas 6 SD maupun kelas 7 hingga kelas 9 SMP akan berlangsung mulai kegiatan belajar mengajar.
6: Revisi aja yang tanggal 6. Kemudian SMA, ya kan, kita kan SD SMP. Kalau pendidikan dari kemajuan udah keluar, kalau pendidikan kedua masih banyak siswa yang belum daftar, Bang. Yang kemarin-kemarin masuk belum daftar ke sekolah yang ini, bisa jadi kalau di sekolah SMP 1 gitu kan, di luar kota kan. Nah, dia belum daftar ke tempat lain. Nanti kita mundurkan orangnya tak bersekolah, nanti kita boleh salah. Yang ketiga, ada aturan tentang MPLS yang baru, masa pengenalan lingkungan sekolah yang baru.
5: Meski libur bagi siswa diperpanjang, Mutu Saili juga menegaskan bahwa kepala sekolah dan tenaga pendidik tetap diwajibkan menjalankan tugas seperti biasa sesuai jadwal yang berlaku. Sementara itu, Kepala SD Negeri 4 Bengkalis Silvia Gayatri mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan dan langsung menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh orang tua atau wali murid.
7: Masuk sekolah. Perpanjang libur. Perpanjang libur.
8: Ya.
7: Ya.
8: Sudah dapat kita surat edarannya, Bu?
7: Sudah kita share juga ke guru, dan guru mengesarkan ke setiap kelas.
8: Jadi untuk pelaksanaan kegiatannya dipastikan masuknya tanggal berapa, Bu?
7: Tanggal 13.
8: Langsung pengenalan lingkungan atau gimana?
7: Iya, MPLS. Setelah MPLS

0: mereka langsung belajar. Dan anak yang kelas 2, yang kelas naik kelas 2 sampai kelas 6, mereka langsung belajar.
1: Oh gitu ya.
0: MPLS cuma anak kelas 1.
2: Ia juga menambahkan selama masa perpanjangan libur siswa, para guru tetap masuk secara bergiliran untuk menuntaskan berbagai persiapan menyambut tahun ajaran baru. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Informasi berikutnya, pendengar, Jaringan Media Siber Indonesia merupakan organisasi media yang telah ditetapkan menjadi konstituen Dewan Pers setelah resmi berdirinya 2 tahun, tepatnya tahun 2022 lalu. Dan saat ini telah berusia 6 tahun pada 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Pengurus daerah atau Pengda Jaringan Media Siber Indonesia atau JMC Provinsi Riau masa bakti 2025-2030 secara resmi dilantik dalam rangkaian malam puncak hari ulang tahun atau HUT ke-6 JMC Provinsi Riau dan peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2026 di Gedung Kaharudin Nasution Makodam 19 Tuanku Tambusai Kamis malam lalu. Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi media siber di Provinsi Riau sekaligus meningkatkan profesionalisme perusahaan pers dalam menghadapi tantangan industri media yang terus berkembang. Pada kesempatan itu juga diserahkan anugerah pers kepada sejumlah tokoh dan lembaga yang dinilai berkontribusi terhadap kemajuan dunia pers dan keterbukaan informasi di daerah. JMSI sendiri terbentuk 6 tahun lalu sehari sebelum puncak Hari Pers Nasional di Banjarmasin dan 2 tahun kemudian JMSI resmi menjadi konstituen Dewan Pers sebagaimana diungkap Ketua Bidang Organisasi Dr. Faisal Mahrawa.
5: Saya sampaikan kepada bahwa Jaringan Media Siber Indonesia didekorasikan 6 tahun yang lalu. Lebih tepatnya adalah pada 8 Februari 2020 di Banjarmasin bertepatan dengan Hari Pers Nasional di Banjarmasin. Alhamdulillah setelah didekorasikan 2 tahun kemudian, kami dari JMSI melakukan percepatan akselerasi untuk melakukan verifikasi dilakukan oleh Dewan Pers agar JMSI menjadi konstituen Dewan Pers.
4: Sementara itu, Ketua JMC periode 2025-2030 Haji Deni Kurnia mengucapkan terima kasih kepada Pangdam 19 Tuanku Tambusai karena telah menerima kegiatan pelantikan dipusatkan di Gedung Kaharudin Nasution Makodam 19 Tuanku Tambusai Pekanbaru.
6: Jadi Profesor.
4: Selain pelantikan, kegiatan di Makodam 19 Tuanku Tambusai juga dibarengi dengan HPN serta pemberian penghargaan kepada tokoh dan pejabat Riau yang telah melalui seleksi oleh tim independen JMC Riau. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Saudara pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis, Kamis 2 Juli 2026. Akhirnya saya Al Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kita adalah musuh terbesar kita sendiri. Itu yang kira-kira diungkapkan filsuf Friedrich Nietzsche. Kita manusia secara umum ingin bahagia, biasanya dalam hubungan atau karir. Tapi perhatikan, tidak sedikit dari kita malah tanpa sadar berperilaku seakan mau merusak jalan menuju kebahagiaan kita sendiri. Contoh, dalam hal cari pasangan. Anda berkesempatan kencan dengan orang yang sebetulnya pas untuk Anda. Tapi bukannya menikmati kencan ini, Anda malah ngajak bertengkar atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hingga kencan ini rusak. Akhirnya, teman kencan gak jadi suka dengan Anda. Bagi yang sudah berpasangan, semua sedang baik-baik saja. Tiba-tiba, Anda cari alasan untuk bertengkar hebat dengan orang yang Anda sayangi. Tujuannya, tanpa sadar, untuk mendorong atau memaksa pasangan untuk meninggalkan Anda. Dalam karir, Anda bertahun-tahun bekerja dengan tekun. Tapi giliran ada pengumuman promosi, Anda tiba-tiba bertingkah di kantor agar bos tidak memilih Anda untuk dipromosikan. Ini terjadi. Dan ini adalah bentuk-bentuk sabotase diri. Sabotase diri adalah perilaku atau pola pikir yang menahan atau mencegah Anda melakukan apa yang Anda inginkan untuk mencapai kebahagiaan. Seseorang yang menyabotase diri biasanya dengan sengaja menciptakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merugikan diri sendiri, bahkan mengganggu tujuan jangka panjang. Bentuk sabotase diri yang paling umum diantaranya prokrastinasi, perfeksionisme, mengobati diri dengan obat terlarang atau alkohol, makan berlebihan karena stres, melukai diri sendiri, berkonflik dengan orang lain. Mengapa sabotase diri terjadi? Kita telusuri masa kecil. Bisa jadi waktu kecil Anda tumbuh di lingkungan yang penuh kesedihan, kekhawatiran, atau ketakutan. Ini memaksa Anda, dalam tanda kutip, terbiasa dengan kemalangan sehingga kebahagiaan menjadi sesuatu yang aneh atau berlawanan dengan intuisi. Bahkan, kebahagiaan bisa jadi sesuatu yang terasa menakutkan. Ketika dewasa, Anda jadi orang yang lebih memilih kemalangan dibandingkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik untuk kebahagiaan Anda. Buat Anda, kemalangan terasa lebih pasti, lebih bisa dikendalikan, pilihan yang lebih aman. Sementara kebahagiaan tergantung takdir, terasa terlalu berisiko. Anda mengira sabotase diri adalah bentuk kendali. Tapi ini pemahaman yang tidak tepat, bukan? Ini selaras dengan penelitian neuropsikolog klinis dan forensik Dr. Judy Ho. Menurutnya, akar sabotase diri bisa ditelusuri dari naluri alamiah manusia untuk mendapatkan imbalan dan menghindari ancaman. Sabotase diri biasanya terjadi ketika dorongan Anda mengurangi ancaman jauh lebih tinggi daripada dorongan Anda mendapatkan imbalan. Perasaan rendah diri juga menyebabkan sabotase diri. Seseorang yang rendah diri percaya bahwa dia tidak pantas menerima hal baik dalam hidupnya. It's like a self-fulfilling prophecy. Ketika kita yakin bahwa kita tidak pantas menerima kebahagiaan, ya akhirnya kita nggak pernah bahagia. Menurut Maria Montessori, di usia 0 hingga 6 tahun, otak anak menyerap banyak sekali hal. Ia tidak hanya mengingat apa yang ia lihat dan dengar, apa yang dia lihat dan dengar membentuk jiwanya. Misal, waktu kecil, orang tua Anda sering mengatakan,
1: ya, memang anak saya ini nggak terlalu pintar.
0: Atau, anak saya ini pemalu. Atau, anak saya ini minderan. Ketika dewasa, itulah yang Anda percaya. Sehingga Anda kurang motivasi untuk mencoba sesuatu yang sebetulnya baik untuk diri Anda. That's the power of labeling. Takut perubahan atau sesuatu yang belum diketahui juga menjadi penyebab sabotase diri. Kebanyakan dari kita memang gak suka perubahan. Dan untuk merasa nyaman atau secure, kita butuh punya kendali dan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika rasa takut akan perubahan ini berlebihan, Anda akan membatasi diri, diam di zona nyaman, terjebak dalam pola membosankan daripada mendorong diri ke tingkat hidup yang sebetulnya lebih memuaskan. Contoh, Anda menerima saja diperlakukan tidak baik oleh orang lain selama bertahun-tahun hanya karena takut mengganggu ketenangan palsu atau menghadapi konsekuensi yang tidak jelas. Learn helplessness. Sabotase diri juga bisa terjadi pada orang yang gila kontrol. Ini biasanya terjadi pada dia yang berprestasi tinggi. Dalam menggapai sesuatu, jika Anda tahu dalam perjalanannya Anda tidak punya kendali penuh, sehingga Anda tidak bisa menjamin hasil sesempurna ekspektasi Anda lebih baik mundur saja dari awal. Lebih baik mengontrol kegagalan sendiri daripada harus terkejut dengan hasil tak terduga. Tapi, akhirnya hilang kesempatan kan? Semua perilaku sabotase diri ini cenderung terjadi di luar kesadaran kita. Lantas bagaimana stop sabotase diri? Menurut Alice Boyce, penulis The Healthy Mind Toolkit, kita harus terlebih dahulu menyadari dan mengakui bahwa kemungkinan besar kitalah hambatan terbesar diri kita sendiri mencapai hidup yang kita mau. Kita bisa mulai keluar dari sabotase diri dengan satu pertanyaan. adakah perilaku saya yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang? Setelah menyadari, selidiki lebih dalam dengan bertanya pada diri sendiri dan jawab pertanyaan ini dalam tulisan. Setelah paham akar sabotase diri, hentikan perilaku yang menghambat dan mulailah lakukan hal-hal yang mendukung kemajuan kita. Contoh, saya ingin bahagia dengan pasangan. Pasangan saya orang baik buat kehidupan saya, tapi kenapa saya ajakin berantem mulu ya? Perasaan ini sepertinya berakar dari melihat bapak mengkhianati ibu berkali-kali. Jadi ketika dewasa, saya jadi gampang nuduh pasangan nyeleweng tanpa dasar. Jika saya ngerasa insecure, saya akan bicarakan baik-baik apa yang saya rasakan dengan pasangan, sehingga dia bisa bantu saya memproses trauma ini. Kenapa ya saya pelarian ke makanan atau alkohol ketika saya merasa down? Saya merasa rendah diri, perasaan ini membuat saya sangat gak nyaman. Tapi mabuk atau makan banyak terus-terusan kan juga gak menghilangkan perasaan ini secara permanen. Oke, mungkin aku butuh bantuan psikoterapis untuk membantuku keluar dari masalah ini. Yuk, stop sabotase diri. Berikan diri kesempatan untuk menjadi versi terbaik demi hidup yang memuaskan.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Shadaqallahul Azim. Surah Yasin ayat 65. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang saya muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dan kita berselawat kepada Rasul, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kita pada kesempatan ini tentang firman Allah dalam surah Yasin ayat 65 yang sering kita baca, yaitu dengan tema beberapa pertanyaan Allah di hari kiamat. Dalam Al-Quran Allah mengatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini, kata Allah, yaitu hari kiamat, kami kunci, kami tutup semua mulut-mulut mereka. Artinya semua manusia kita besok, mulut kita ditutup oleh Allah, tidak boleh bicara. Lalu siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim, kedua tangan mereka lah yang akan bicara atau menjawab pertanyaan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kedua kaki manusia akan jadi saksi atas perbuatan selama di dunia. Pertanyaannya adalah, kenapa mulut ditutup oleh Allah? Masa bicara manusia di hari kiamat sudah habis. Selama di dunia ini, para pendengar RRI, kita boleh bicara, silakan. Kita boleh ngomong sepuasnya. Tapi ingat, di mana nanti kita di hari kiamat, mulut tidak diizinkan Allah bicara. Kenapa? Karena Allah tahu sifat manusia. Kalau mulut yang ditanya, banyak jawabannya, bertele-tele, berbelit-belit. Umpama kita lihat waktu persidangan dunia, ditanya oleh Dewan Hakim, apakah terdakwa yang melakukan ini? Oh bukan, saya difitnah. Itu jawaban mulut kita. Tapi barang bukti ada, Anda terbukti melakukan perbuatan seperti ini, ada saksi, ada barang bukti, saya dijebak, saya difitnah. Itu kalau mulut yang ditanya. Maka banyak alasan

tukallimuna aydihim, kedua tangan mereka yang akan menjawab. Lalu apa pertanyaan Allah? Inilah yang akan saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ada beberapa pertanyaan Allah kepada kita manusia. Dan dengan soal-soal yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah ini, mudah-mudahan kita mempersiapkan diri untuk bisa menjawab di hari kiamat nanti, insyaAllah. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah bertanya, an umurihi fima afna, ai manusia, ketika kita di padang mahsyar yang tidak akan bergerak satu langkah kaki kita kecuali Allah akan tanya kepada kita, yang pertama, an umurihi, umurmu kau habiskan untuk apa? Coba kita timbang-timbang sekarang, kita hisap-hisap sekarang, sudah berapa umur kita? Ada yang mungkin sudah 30, 40, 50, 60, 70, bahkan lebih. Lalu kita timbang, sejak umur berapa kita baru kenal dengan Allah? Sejak umur berapa kita baru taubat? Sejak umur berapa kita tahu dengan masjid? Sejak umur berapa kita baru semangat mendengarkan kajian Islam? Sejak umur berapa kita baru hijrah? Maka umur ini akan jadi persoalan yang besar nanti akan ditanya oleh Allah. Rasulullah mengatakan, man tola umurihi khairun nas, man tola umurihi wahasuna amaluh. Manusia yang paling baik, kata Rasul, orang yang diberikan umur panjang sampai sekarang masih hidup, masih diberikan kesempatan, wahasuna amalu, umurnya yang panjang itu digunakan untuk amal yang baik. Ini manusia terbaik, kata Rasulullah. Para pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tapi juga Rasul mengatakan, wasyarrun nas, wasyarruna, seburuk-buruk manusia. Artinya ada manusia terburuk. Siapa mereka? Mantola umruhu wasa'a amalu. Mereka diberikan umur yang panjang tapi amalnya buruk. Na'udzubillah. Semakin tua semakin lupa kepada Allah, semakin tua semakin menjadi akhlak buruknya, manusia terjelek. Na'udzubillahi min salik. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang baik dan kita gunakan untuk beramal yang baik. Yang kedua, Allah akan bertanya kepada kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an jasadihi fima ablah. Jasadmu, badanmu lelah, letih karena apa? Kita ini bekerja, hidup di dunia masa berletih, berlelah, bukan masa bersantai. Silakan bekerja apa yang kita kerjakan, silakan melakukan apa yang kita lakukan, pulang ke rumah dalam keadaan letih, pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Tapi yang menjadi persoalannya, letih kita itu karena apa? Apakah letih karena berjuang menegakkan syiar Allah? Letih bekerja mencari nafkah untuk anak istri kita? Atau letih lelah karena sesuatu yang tak ada manfaat? Ini akan ditanya oleh Allah. Maka seorang laki-laki, kalau keluar dari rumah mencari nafkah, bekerja di kantor, bekerja jadi pedagang, jadi petani, apapun profesi, pulang ke rumah letih, lelah, bersyukurlah, alhamdulillah. Jika istri bertanya, bagaimana bang, capek kerja bang, alhamdulillah, letih, tapi saya bersyukur, abang bersyukur, karena banyak orang sekarang dek letih, capek karena tidak bekerja. Betapa banyak orang capek karena mencari pekerjaan, belum bekerja, baru mencari pekerjaan sudah capek. Kita bekerja capek, syukuri. Maka kalau ada laki-laki yang bekerja letih, bekerja capek, sampai di rumah melampiaskan kemarahannya kepada anak, melampiaskan kemarahannya kepada istri karena alasan letih, ini laki-laki yang tak bersyukur. Bersyukurlah kepada

kepada Allah, masih diberikan waktu untuk bekerja sehingga kita lelah, sehingga kita letih. Apalagi kalau kita capek berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah, berjuang untuk mensyiarkan agama Allah. Pertanyaan ini juga akan ditanya oleh Allah. Badanmu letih karena apa? Karena berbuat baikkah atau karena bermaksiat? Yang ketiga, Allah akan bertanya kepada kita, an ilmihi fi ma fa'ala fi. Ilmu yang kau cari, ilmu apa? Adakah kau amalkan? Coba kita timbang, para pendengar RRI dimanapun berada. Sampai umur sekarang, sudah begini usia kita, mana yang kita pahami? Ilmu agama Islamkah atau ilmu dunia? Jangan sampai kita menyesal seperti bapak mantan presiden Indonesia B.J. Habibie pernah menyesal ketika beliau diundang di Mesir Kairo di usia 80 tahun. Beliau menyampaikan keluhan. Keluhan apa? Menyesal. Sampai Habibie mengatakan begini, andaikan waktu ini bisa diputar kembali menjadi anak-anak, waktu bisa dikembalikan saya seperti anak-anak lagi, saya akan belajar, saya akan menuntut ilmu Islam. Tapi sayang, waktu sudah berlalu, terasa hidup saya sepi. Teknologi yang saya kuasai, kecerdasan yang Allah berikan kepada saya, ternyata tidak bisa membahagiakan saya. Ilmu agamalah sebenarnya yang bisa membahagiakan kita. Jangan sampai kita di usia sekarang menyesal. Sekarang banyak kajian-kajian Islam, banyak majlis taklim, banyak ceramah agama. Jadikan masjid pesantrennya orang-orang tua untuk belajar Islam. Selama masih hidup, tuntutlah Islam dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, Allah akan bertanya sebuah pertanyaan yang amat cukup berat. Apa itu Ustaz? Amali aina iktasabahu wa anfaqahu? Dari mana hartamu, ke mana kau belanjakan? 2 in 1. Dalam satu ada dua pertanyaan. Dalam dua satu pertanyaan. Oh, ini jawabannya luar biasa. Maka kita harus bertanya pada diri kita. Kita bekerja, kita mencari nafkah, sudah betul-betul halalkah atau bercampur dengan yang haram? La talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dari mana hartamu, jangan kau campur atau yang halal dengan yang haram. Bagaimana di hadapan Allah kita, baju yang kita pakai solat bercampur uang haram? Bagaimana rumah yang kita bangun, ada satu keramik saja yang haram? Bagaimana kamar tempat kita tidur, kasur kita bercampur dengan uang haram? Bagaimana ibadah kita sampai ke tanah suci, itu pun memakai uang haram? Na'udzubillahi min zalik. Kalau halal semuanya yang kita cari, alhamdulillah. Tapi Allah bertanya lagi, wa anfaqahu, kemana kau belanjakan? Adakah kau infakkan? Adakah kau sedekahkan? Bantu orang lain? Maka karena itu, Bapak Ibu, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan-pertanyaan itu mesti kita jawab dari sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu mereka yang bertaubat. Al-Hadis. Dua sifat tidak mungkin ada pada seorang mukmin, yaitu satu, sifat kikir atau bakhil; yang kedua, perangi yang jahat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan di hari kiamat. Dan jauhilah kikir atau bakhil, karena kikir itu sifat yang telah membiasakan umat-umat yang dahulu sebab kamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki dan perempuan beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Kemudian datanglah kematian kepada mereka. Lalu mereka berbuat yang merugikan wasiat, maka nerakalah bagi keduanya.

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat, punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Menja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya, hadis Muslim saya sering katakan, ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, satu kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat, supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain. Tuh, semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit, di Indonesia, di sini, Jakarta, ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30 berapa? 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang. Saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan, tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31 ayat 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada. Sambil dipukulin malaikat. Ya, maaf teman-teman sekalian. Ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal. Tahu ada kenikmatan, ada siksaan. Tahu ada surga, ada neraka. Tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah sekarang, dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi Allah salih? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Ini rata-rata usia berapa tahun? Oh baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya bagian. Enggak apa-apa. Fokus sini ya. Edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang terangkan kulit hapus ya. Antum simak aja lah, simak tulis dengan baik, mau ketawa-ketawa sudah masuk surga alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan. Ini kita kasih batas standar di Al-Qur'an aja lah. 40 tahun misalnya. Standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur. Beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur. Dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam. Tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau berimbang, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima?
1: Belum tentu.
0: Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini. Ada yang 50, 60 tahu. Waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita

0: menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
1: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Hormat senjata.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
4: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Di bidang ekonomi kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
3: Sementara itu Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
3: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
3: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang

0: itu kurang lebihnya kami mohon.
1: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
1: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
0: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat

0: Kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
1: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
2: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
1: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
2: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
0: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian Ombudsman.
3: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah enggak?
2: Tidak ada.
0: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
6: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
5: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
7: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya.
8: Kasih jalan, kasih jalan. Jalan.
9: Yang bocorinnya Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
10: Pak, yang bocorin siapa Pak?
5: Kami kan menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
11: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
12: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
11: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
12: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
13: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi dan adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
14: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
12: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
15: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
12: sektor kerajinan. Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
16: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini akan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa memperkenalkan produk-produk dan daerahnya, dan kita membuka kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
12: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
15: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
12: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
17: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
18: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
19: De campo, isso faz que todos Estén preparados.
17: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
20: Evo, prvo lijepi pozdrav svima.
18: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
20: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
17: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Faris.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis. Di malam hari ini kita akan teruskan kembali untuk menghadirkan rangkaian informasi, program, dan juga musik hiburan temani Anda. Namun sejenak kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan, saat ini sudah masuk waktu sholat isya untuk wilayah Bengkalis dan wilayah yang sewaktu dengannya.
1: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: sekadar menghasilkan produk pengetahuan yang bermaslahat, namun juga menghadirkan percepatan-percepatan ilmu yang dahsyat. Nah, bikin status. Nah, jadi ini poin pertamanya, niatkan karena Allah lillah. Kalian silahkan cek, demi Allah saya katakan, silahkan cek ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik, baik yang bergerak di bidang syariat yang kita kenal, ya, al-imam misalnya Abu Hanifah, al-imam Malik, imam Syafi'i, ya, imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Ya, saya mengambil periode yang agak di masa-masa emas, ya, yang kalangan salaf tapi di akhir-akhir, sehingga lebih dekat kepada generasi-generasi setelahnya. Kalau sahabat sampai ke Nabi, gak usah ditanya, itu udah otomatis niatnya sempurna itu, ya, insya Allah sempurna. Karena itu di ilmu hadis, ashab kulluhum udul, semua sahabat tuh kategorinya adil semua, semua, karena niat baiknya luar biasa tergambarkan. Ya, sedang gak butuh aja bisa ngasih orang. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, di Quran surah 59 itu ayat 9-10, itu kan dahsyat. Tapi generasi setelahnya, ini yang mau saya sampaikan, dengan niat yang sangat luar biasa, baik di ilmu syariat ataupun di ilmu umum yang punya produk-produk yang abadi sampai dengan kini, ya, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, ya, Al-Battani, Jabir bin Hayyan dan seterusnya, produknya bahkan sampai kini memberikan maslahat bagi kehidupan manusia di muka bumi. Apa yang mereka lakukan sejak awal ini, membangun semua persepsi ilmunya didasari dengan niat yang tertancap kuat, mengakar di jiwa mereka, menjulang ke langit yang mereka niatkan hanya untuk Allah saja, untuk ibadah. Ini keperluannya. Jangan takut, ya, kalau niat kita sudah ibadah, dunia pasti ikut, tidak sebaliknya. Karena itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, menghadapi dunia itu jangan diikuti. Kalau dunia itu dikejar seperti bayangan, gak akan pernah kita dapati, gak akan pernah kita lampaui. Ya, besok kalau gak percaya, kejar bayangan tuh, balapan lari sama bayangan, Anda capek sendiri, ya. Maka bagaimana caranya? Berbalik, tinggalkan, maka bayangan akan mengikuti. Pun demikian, ketika kita niatkan semua apa yang kita kerjakan dari pengetahuan, sejak mulai di bangku sekolah, niatkan lillah, niatkan untuk berkhidmat dalam kebaikan, niat karena Allah, itu satu, punya nilai ibadah. Yang kedua, punya nilai-nilai kebaikan, nanti Allah akan bimbing ilmu kita menjadi maslahat, jadi manfaat. Ya, itu bedanya, ada berkahnya. Ya, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Dari mulai tingkat sekolah sampai ke kampus, Anda belajar di kampus manapun, silakan, di kampus umum gak ada masalah. Anda belajar fisika, matematika, kimia, biologi, ya, apapun Anda bisa pelajari. Nanti setelah Anda lulus dari itu semua, ketika niat Anda benar, Allah akan berkenan membimbing dengan ilmu itu, melahirkan karya-karya yang bermanfaat. Anda seorang arsitek, bikin bangunan-bangunan yang bermanfaat, ya, selain rumah ibadah, bikin kantor-kantor, kantor yang baik, nanti insting itu akan dibimbing oleh Allah. Anda gak akan mungkin menerima proyek-proyek yang buruk, mustahil. Ya, Anda belajar dengan benar, niatnya karena Allah, tiba-tiba Anda bangun tempat-tempat maksiat, itu mustahil. Hati Anda akan berontak, ya, hati kita akan berontak, mustahil. Ya, ini tuh poinnya. Pun demikian, Anda belajar ilmu hukum, belajar ilmu ekonomi, ya, politik dan sebagainya, itu akan terbawa suasana itu. Ketika benar niatnya, arahnya pasti akan baik. Mustahil orang belajar ilmu hukum kemudian niatnya benar karena Allah, dia ikuti dan dia iringi dengan ketakwaan kepada Allah, mustahil akan menyimpang dari kaidah-kaidah kebenaran, itu mustahil. Di ekonomi demikian, apalagi dalam ilmu syariat. Karena hati-hati, penyimpangan bisa terjadi bukan hanya dalam ilmu umum, dalam ilmu syariat pun bisa terjadi. Betapa banyak orang-orang belajar ilmu-ilmu tertentu, bahkan dalam konteks syariat bisa keliru, bisa fatal dan bisa salah. Ya, bahkan para ulama mengidentifikasi sejak dulu, ini bisa menyimpang, bahkan dari sisi pembelajaran ilmu agama. Ya, itu bisa dibuktikan. Ya, ini niat. Ini tidak mudah, teman-teman sekalian. Ya, bahkan saya juga mohon didoakan, ya. Mohon dengan sangat didoakan para ustaz, para kiai, para khadaib, ya, ulama-ulama kita, ya, baik yang personal pun tergabung di komunitas, ya, di ormas, baik MUI atau ormas-ormas, doakan, doakan. Karena enggak mudah pelihara niat ini. Jadi antara manusia-manusia, insan beriman yang dihisab di hari kiamat, yang di awal-awal, tiga golongan utama itu banyak masuk neraka. Ya, golongan pertama para orang-orang ahli ilmu, yang mengaku ketika ditanya, kau apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Mereka mengatakan, ya Allah, kami ajarkan karenamu. Kata Allah, kadzab, bukan kadzib, tapi kadzab. Kadzib sekali dusta, kadzab banyak berdusta. Dibuka filenya, ternyata dia hanya niatnya untuk mencari dunia saja, ngajar untuk cari popularitas. Kalau sekarang di dunianya banyak ingin cari subscriber saja, kan? Ingin cari penghasilan dunia. Kalau dulu orang cari amplop macam-macam, sekarang pengennya ya dapat penghasilan dari YouTube, dari apa, dari macam-macam, niatnya sudah ke dunia.
1: Baik ya. Nah,
0: secara kaidah kalau keduniaan itu pilihan, ya. Tapi kaidah akhirat ketika semua difokuskan ke dunia, akhiratnya enggak dapat. Jadi kalau kita niatkan lillah karena Allah, Allah akan bimbing. Dunianya dapat sekaligus dan diarahkan dari dunia itu untuk produk yang bermaslahat lagi. Diarahkan lagi sehingga nilai manfaatnya banyak. Dunianya dapat, nyaman. Tapi diarahkan oleh Allah dengan berkualitas. Ya. Anda pun demikian. Ya, jadi jangan diduga mudah. Yang kedua, orang kaya yang dengan kekayaannya itu sering terlihat dermawan, sering bagi. Ditanya, apa yang kamu kerjakan dengan harta yang kau bagikan itu? Mereka berkata, lillah karenamu ya Allah. Kata Allah, bohong, kadzab kamu. Buka filenya, ternyata niatnya untuk ria. Ya, pengen diketahui orang, pengen dicatat dan sebagai orang dermawan. Ya, demikian. Yang ketiga, orang-orang yang tampil berani, membela, tampil seakan-akan orang hebat, ahli kebenaran. Ditanya, kenapa engkau kerjakan, untuk apa? Dia katakan, lillah, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzab, bohong. Ya, engkau hanya ingin dikenal sebagai orang pahlawan, sebagai orang hebat, sebagai orang begini. Enggak ada kamu kepentingan akhiratnya. Akhirnya, apa yang dikerjakan di dunia itu tidak punya nilai akhirat. Ketika kosong akhirat, enggak mungkin masuk surga. Berat, apalagi timbangan dosanya tak terukur. Maka mesti dicuci di tempat yang sangat menakutkan, mengerikan. Ya, yaitu neraka. Dan sering-seringlah baca ayat tentang neraka, supaya kita bisa menghindarinya. Hudzaifah al-Yamani, itu sahabat yang sangat luar biasa, selalu berpikir, ya, terbalik, antitesis dari teman-teman yang lainnya. Jadi kalau orang bertanya surga, beliau tanya paradoks, tanya tentang neraka. Orang tanya tentang nikmat kubur, beliau tanya tentang siksa kubur. Sehingga sahabat-sahabat berkata, ya, kamu ini gimana sih? Kok nanya yang seperti itu? Kata Hudzaifah, kalau orang tanya surga itu biasa. Ya, ngamalkannya biasa, tapi kalau nggak tahu lubangnya, nggak tahu jerat nerakanya, besar kemungkinan bisa terpleset. Maka aku tanyakan itu untuk menghindari ya. Maka rumus ini bisa kita pakai. Ya, sering baca ayat surga bagus untuk motivasi, tapi sering-sering juga baca ayat tentang neraka. Supaya banyak kita menangis, banyak sentuhan pada jiwa, getaran kemudian kepada hati kita, sehingga mengarahkan kita pada nilai kebenaran lagi. Mesti banyak merenung, terutama di situasi-situasi seperti ini. Ya, boleh jadi Allah berkehendak untuk mengembalikan kita pada fitrah yang benar itu, pada fitrah yang lurus, untuk kembali kepada Allah. Disadarkan, kamu ini sehebat apa sih, kuat apa sih? Makhluk kecil aja gak bisa kamu tangani, terus kamu ingin hebat, merasa lebih hebat daripada Allah, merasa lebih hebat daripada ketentuan-ketentuan Allah. Ya, nilai-nilai kebaikan gak tampak dalam dirimu. Kalau dengan yang kecil aja kamu belum bisa mengatasi, lantas di mana keangkuhanmu? Kamu masih ingin angkuh? Ya. Nah, hal-hal demikian penting untuk kita resapi, sehingga kita kembali kepada Rabbul Izzah. Saat seseorang berada di titik yang seperti itu, kembali kepada Allah, maka disitulah rahmat akan diturunkan Allah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Sambil menemani aktivitas Anda di malam hari ini, kita akan hadirkan berbagai kisah menarik dalam drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

Bang, keluarga kita tak merestui hubungan kita. Apakah adat, kebiasaan, dan perbedaan negara harus memisahkan kita, Bang?

0: Hari ini Abang pulang ke Malaysia. Lala tunggu janji Abang untuk datang ke sini lagi.
1: Iya, Lala. Hari ini hari terakhir Abang di kota ni. Kota Pekanbaru yang penuh kenangan. Kejap lagi ni Abang akan balik ke Malaysia. Dan, Lala, Abang akan balik semula ke sini membawa orang tua Abang semata-mata untuk datang meminang Lala. Abang janji.
0: Iya, Abang. Aku tunggu janji Abang.
1: Lala, kenapa pula nak sedih macam tu? Jangan lepaskan Abang dengan kesedihan. Percayalah, percaya pada Abang. Abang akan tunaikan janji Abang pada Lala. Abang janji.
0: Apa ada orang yang tak sedih berpisah dengan orang yang dikasihinya? Adakah orang gembira berpisah dengan orang dicintainya? Apa ada, Bang? Apa tentu, ada?
1: Lala, tentu tak ada, Lala. Macam ni, hapuskanlah air matamu, Lala. Tapi Abang harap, Abang harap yang Lala bukan hanya ilusi bagi Abang.
0: Bang, aku bukanlah ilusi bagi Abang. Aku adalah aku, Bang, yang akan mendampingimu kelak.
1: Ya, Lala. Terima kasih. InsyaAllah. Selamat tinggal, Lala. Selamat tinggal.

0: Lala, ayo masuk. Hari hujan begini, kamu masih duduk di teras itu. Apa saja kerja, Ma? Ayo masuk. Menangis yang kamu bisa.
1: Papa tidak mengerti perasaanku. Papa tidak merasakannya.
0: Kamu mesti menurut perintah orang tua. Kami ingin kamu bahagia, hidup senang. Eko itu baik, punya kedudukan dan masa depan yang bagus. Dari keluarga terhormat lagi, sama dengan kita.
1: Pak, Bang Salim juga dari keluarga baik-baik, Pak.
0: Tapi dia dari negara lain. Lala, kamu mesti mendengar Papa. Papa tidak setuju, titik.
1: Beda negara akan menambah wawasan kita, Pak. Memperkenalkan adat istiadat kita ke negara lain. Papa egois. Papa gak ngerti perasaanku.
0: Apa? Egois? Kamu bilang Papa gak mengerti. Papa ingin kamu bahagia. Kamu sudah dilamar. Kamu tahu kan Eko itu baik, punya kedudukan dan masa depan yang jelas. Mereka dari keluarga terhormat, sama dengan kita. Kamu malah mau menikah dengan orang negara seberang.
1: Kedudukan dan keluarga terhormat gak jaminan, Pak.
0: Lala, kamu itu wanita Indonesia yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan terhormat. Kamu harus melihat bibit, bebet,

0: Jadi abang datang lagi ke Indonesia untuk mengabarkan berita itu, bang. Ternyata sama. Sama, bang. Keluarga kita tidak merestui hubungan kita. Apakah adat kebiasaan dan perbedaan negara harus memisahkan kita, bang? Rasanya pengorbananku sia-sia. Terlalu tinggi dinding pemisah kita.
1: Lala. Kita yang kena robohkan dinding pemisah tu, Lala. Kita kena robohkan.
0: Keluarga kita tak merestui hubungan kita, bang. Apakah adat kebiasaan dan perbedaan negara harus memisahkan kita, bang? Aku rasa ini sangat sulit sekali. Sulit untuk merobohkan dinding yang membentang dan memisahkan kita. Aku ragu. Ya Allah, mengapa perbedaan mesti memisahkan kami? Apakah ada caranya untuk merobohkan dinding pemisah itu, bang?
1: Kita akan cubalah. Kita akan cuba. Abang akan pujuk mak abang. Ya?
0: Tapi apa mungkin? Rasanya bagai mengharap sinar mentari di waktu malam, bang.
1: Lala, abang akan berjuang, Lala. Untuk cinta kita, untuk hubungan kita. Cuma yang abang minta daripada Lala, Lala doakan abang, ya.

0: Mak, kenapa pula Mak nak jodohkan Salim dengan gadis pilihan Mak? Mak tak boleh macam tu, Mak. Salim sekarang ni dah ada pilihan Salim sendiri. Gadis Indonesia. Kami dah lama kenal dah, Mak, waktu sama-sama belajar dekat Universiti KL tu. Mak, budak perempuan ni, Mak, dia dari keluarga yang baik-baik. Percayalah, Mak.
1: Pokoknya Mak tak setuju. Mak ingin kau menikah dengan pilihan Mak juga. Orang Malaysia, Mak tak izinkan kau menikah dengan orang negara lain.
0: Mak, tak ada larangan pun ke, Mak? Ha? Kalau kita menikah dengan orang ni dari negara lain sekalipun, apa beza negara pun yang akan memisahkan kita orang?
1: Tapi Mak sudah memilihkan jodoh untuk engkau. Kemana Mak taruh muka ni?
0: Mak, kita ni hidup zaman moden, Mak. Kenapa masih ada lagi cerita nak pasal jodoh-menjodohkan ni, Mak? Apa cerita
1: kerana
0: ni?
1: Kerana Mak tak suka Salim. Mak tak suka Salim nikah dengan perempuan Indonesia tu. Sejak kamu di universiti lagi, Mak dah tahu semuanya.
0: Tapi kenapa Mak tak suka?
1: Mak tak suka, tak sukalah. Kan negara kita berbeza, Salim.
0: Mak, kita ni serumpun, Mak. Serumpun. Adat dan kebiasaan kita takkan jauh berbeza pun. Boleh disesuaikan nanti.
1: Pokoknya Mak, Abah dan saudara mara kita semua tak setuju.
0: Kalau tak setuju, Pakcik Azmi sajalah nikah dengan Brunei. Tak ada masalah. Kenapa Salim tak boleh?
1: Apalah pula kau ni, Pakcik Azmi kau tu nikah dengan orang Malaysia juga. Bukan orang Brunei pun. Tapi dia tinggal di Brunei.
0: Besok Pakcik Azmi datang, Salim akan minta pendapat Pakcik. Pakcik takkan melarang punya.
1: Yang memutuskan Mak, bukan Pakcik kau. Pokoknya Mak tak izinkan, faham?
0: Mak, sampai hati Mak. Ini kebahagiaan Salim, Mak.

0: Salim. Sejak tadi makcik tengok kau muram je duduk di beranda ni. Apa yang kau fikir ni Salim?
1: Tak ada apa makcik, tapi dalam hati ni, dalam hati ni ada peperangan ni, perang batin.
0: Hah? Perang batin?
2: Perang batin? Kerana mak engkau Lem? Lah, semua boleh diselesaikan Lem.
1: Tapi rasanya pakcik, tak mungkin lah. Sekarang ni semua orang menentang Salim tau.
0: Sian Salim bang. Eh, kenapalah kakak tu memaksa kehendaknya? Apakah beza negara tu harus memisahkan mereka?
2: Ya Delima, apapun alasan mak dan abah Salim tak setuju, dan orang tua Lala di Indonesia pun tak setuju.
1: Macam inilah pakcik, makcik, Salim akan tetap memperjuangkannya. Ini cinta Salim, cinta mati Salim. Macam mana pakcik? Apa kata pakcik dengan makcik?
2: Kalau pakcik setuju saja, keluarga kita akan lebih banyak ada keluarga kita di Indonesia.
3: Apa? Apa Azmi? Engkau setuju? Sejak awal kakak tak setuju tau. Kakak sudah jodohkan Salim ni dengan perempuan Malaysia. Eh, mana mandai pula.
2: Kak, tak ada salahnya Salim menikah dengan orang Indonesia. Salim pasti lebih mengerti dan lebih mengenal pilihannya. Tak usahlah kakak takut. Saya pun menikah dengan orang Brunei kan. Kita nikah Malaysia, Indonesia, Brunei, tiga negara serumpun. Saya rasa tak ada beza sangatlah adat kebiasaan kita. Apalagi Riau, Kampung Lala kan suku Melayu juga kak.
3: Azmi, kakak cakap tidak, tidak. Kakak yang memutuskannya, bukan kau, faham tak?
0: Kak, sabar kak, sabar.
3: Apa sabar-sabar ni?
0: Fikirkan dulu yang baik-baik kak. Kakak tunggulah abang balik dari luar negeri nanti. Saya rasa ayah Salim setuju kak.
3: Delima, kau jangan mandai-mandai. Ayah Salim juga tak setuju, kau tahu tak? Janganlah kau ngada-ngada di sana.
0: Maafkan saya kak, saya ni hanya mengagak-agak aje.
3: Ah, sudahlah. Korang dari Brunei datang ke sini semestinya ikutlah apa yang kakak putuskan. Eh, tidak.
2: Kak, kita selesaikan dengan baik-baik ni kak. Ini menyangkut masa depan Salim kak. Kena fikir tu. Dia yang akan menjalani kehidupannya.
3: Korang tak fikir ke? Bagaimana kita nak terima perempuan Indonesia tu masuk ke dalam keluarga kita? Sedangkan si Salim ni sudah dijodohkan dengan perempuan lain.
2: Mak,
3: sudah dipinang. Mana aku nak taruh muka aku ni Salim? Nanti kita ni dianggap apalah pula. Pokoknya kau jangan bantahlah.
1: Mak. Mak. Sampai hati mak buat macam tu kat Salim, mak. Mak menjodohkan Salim tanpa pengetahuan Salim. Salim tak kira, mak. Salim akan ke Indonesia, mak. Mak setuju ataupun tak setuju, Salim tetap pada pendirian Salim, mak.
3: Salim. Kau jangan durhaka
1: Salim. Mak, Salim tak durhaka, mak. Tapi
3: sudahlah Salim, mak takkan pernah setuju. Kau jangan haraplah.
1: Mak.

0: Lala dah sampai kat Malaysia. Jadi Mak boleh kenalah dengan Lala lebih dekat. Seperti macam mana orang dia, Mak?
1: Ah, tak payah. Sekarang pun Mak dah tahu lem-lem. Perempuan apa ni datang jauh-jauh ke tempat laki-laki tak malu ke? Eh, perempuan macam apa dia ni?
0: Mak, Mak janganlah nilai Lala macam tu, Mak.
2: Tak apa, Mak, tak apa. Biarlah Mak anggap Lala begitu.
3: Kak, jangan menilai Lala seperti itu, Kak. Lala sebetulnya ada urusan di KL. Jadi dibawa Salim silaturahmi di sini.
1: Azmi, kau jangan nak membela mereka. Aku yang buat keputusan. Kau, Lala,
0: Mak,
1: tolong jauhi Salim. Kau tak akan pernah ikut adat di sini. Kau jangan harap.
0: Mak,
1: keluarga besar kita tak akan faham. Kita berbeza, Lala.
0: Mak,
2: apakah adat dan beda negara harus memisahkan kami, Mak? Kita negara serumpun, Mak. Adat istiadat kita sama, Mak.
3: Betul kata Lala. Kak, kita negara serumpun. Malaysia, Indonesia dan Brunei sama adat kita, Kak. Walaupun ada perbezaan, tapi tak begitu bezalah, Kak.
1: Sekali tidak, tetap tidak. Eh, Salim, Azmi, Mak tak setuju. Mak sudah ada pilihan untuk kau. Kalau kau tak penuhi keinginan Mak, Mak anggap kau duraka, Salim, duraka.

0: Lala, suaraku kali ini tak semata-mata mewakili kerinduanku padamu, Lala. Tapi ada sesuatu yang kuanggap penting untuk kamu tahu. Abang tahu, Lala sangat mencintai abang dan abang lebih lagi mencintaimu, Lala. Tetapi abang ragu-ragu. Bukan abang tak mencintaimu lagi, Lala. Tapi Lala tahu kan, semua yang terjadi Allah yang menentukan, bukan kita. Kalau abang menolak keinginan mak abang, abang akan dianggap durhaka. Abang tak nak jadi anak durhaka, Lala. Abang tak bisa menolak, Lala. Abang minta maaf. Maafkan abang, Lala. Semoga ada jalan terbaik untuk hubungan kita, Lala. Maafkan abang.
1: Bang Salim, mengapa ini yang terjadi kepada kita, bang? Aku pun dijodohkan oleh papaku, tapi apa kuasaku? Aku berusaha menolak. Aku berjuang dan berkorban untuk kita, bang. Tapi semuanya sia-sia. Sia-sia, bang. Abang tak mau merobohkan tembok penghalang itu. Mengapa perbedaan negara memisahkan kita? Mengapa? Salahkah mencintai orang seberang? Rasanya aku ingin berlari dan berlari. Bang Salim, aku akan menunggu janji abang untuk mencari jalan terbaik untuk

0: Lala, Lala, Ama minta maaf Lala. Lala, Lala, Lala, Lala.
1: Kau ni kenapa? Ini saling pun migau ke?
0: Mak,
1: Mak. Dia keluar, Lala, Lala tunggu kau kat luar tu.
0: Lala tunggu saya kat luar?
1: Mak yang jemput dia kat airport. Kau ni tidur macam, pergilah orang dah tunggu tu.
0: Maknanya Mak tak marah Lala ni?
1: Kenapa kau nak marah?
0: Terima kasih, Mak. Sayang, Mak.
1: Mak. Buang tebiak lebelak.
0: Lala, Mak datang, Lala.

Demikian drama radio Cintaku di Negeri Seberang. Produksi Tiga Negara Serumpun, RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah, Eni Satria. Musik dan montase, Eko Ramaputra. Dengan para pelaku, Rini sebagai Lala dari RRI, Harun Al-Rasid, Papa, RRI. Salim, diperankan Fazren Muhammad, RTM. Emak Salim, diperankan Salmi binti Haji Ibrahim, RTB. Haji Muhammad Azizul Fitri sebagai Asmi, RTB. Delima diperankan Asdiana, RTM. Dengan sutradara Enisa Indragiri.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
6: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
7: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
8: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Radio Republik Indonesia Sintang mempersembahkan Sandiwara Radio berjudul Merah Jingga Langit Sore dengan para pemain Bagus Pribadi sebagai Kinsui, Robin diperankan oleh Daniel Silai, Pak Limbung diperankan oleh Luki Rawan, Petugas diperankan oleh Rahmat Iam, Narator Beni Yuda. Selamat mendengarkan.

0: Suasana balai desa hari ini cukup tegang. Kinsui dan Robin yang semula terburu-buru hendak ke ladang Pak Limbung terpaksa berhenti sejenak untuk melihat keributan apa yang terjadi di balai desa. Betapa kagetnya mereka. Warga desa lain yang mereka pikir sudah berada di ladang Pak Limbung semua berada di balai desa. Lebih terkejut lagi mereka melihat beberapa orang berpakaian rapi dan memakai pakaian dinas duduk di barisan pengurus desa dan memberikan arahan.
1: Bin! Yuklah! Udah mulai kayaknya mereka bakar ladang Pak Limbung tuh.
2: Ya sebentar. Aku masih ngisi tangki semprotanku nih. Yolah, udah siap aku nih.
1: Mantap. Udah siap kau kalau nanti ternyata ladang Pak Limbung nih merembet apinya ya.
2: Yalah, kok ngapa gak bawa apa-apa?
1: Punyaku, ku tinggal di pondok ladangku. Nanti kita lewat sekalian ku ambil ya. Yolah, berangkat.

0: tidak ramai-ramai di balai desa nih? Kok kalian masih di sini sih? Kami pikir kami terlambat menyusul kalian ke ladang Pak Limbung nih. Ternyata masih ngumpul di sini semua kalian. Ada apa, Bah?
1: Ada petugas datang.
2: Petugas?
1: Ada apa tiba-tiba petugas datang ke desa kita?
3: Jadi, gimana, Pak? Ladang saya bisa dibakar enggak nih jadinya? Kalau enggak boleh, makan apa kami tahun depan? Stok persediaan padi kami nih cuma cukup untuk 1 tahun nijak nih. Kalau tahun ini tak beladang, saja enggak makan kami tahun depan.
4: Warga sekalian, sekarang sedang musim kemarau. Kebakaran hutan sangat mudah terjadi di musim kemarau seperti ini. Daerah kita ini dipandang sebagai penyebab kabut asap beberapa tahun lalu. Mohon Bapak dan Ibu menghentikan kebiasaan membakar ladang ini.
0: Maaf Pak, yang tadi dikatakan Pak Limbung benar. Kalau kami nih tidak membakar ladang kami tahun ini, hampir bisa dipastikan tahun depan kami tidak bisa makan.
5: Benar.
0: Hanya ini satu-satunya cara yang kami tahu untuk mengolah tanah kami, Pak. Membakar ladang sudah kami lakukan sejak nenek moyang kami hidup.
5: Benar.
1: Betul, Pak. Jika Bapak menganggap kami para petani ladang ini yang menyebabkan kabut asap beberapa tahun lalu, kenapa kabut asap tidak terjadi ketika nenek moyang kami sudah melakukannya beratus-ratus tahun lalu?
5: Betul, Pak.
4: Saya bisa memahami permasalahan Bapak Ibu semua. Orang tua saya juga petani ladang seperti Bapak dan Ibu dulunya. Tapi aturan sudah dibuat. Saya hanya menyampaikan dan meminta Bapak dan Ibu menjalankan aturan tersebut.
3: Pak petugas, kami juga bisa nih memahami yang Bapak lakukan sekarang. Sebagai petugas adalah tugas Bapak untuk menegakkan aturan yang sudah dibuat. Tapi gini, Bapak sebagai yang paham seperti apa kehidupan kita di sini yang tidak bisa hidup tanpa membakar ladang, kami minta pengertiannya. Beratus-ratus tahun kebiasaan ini kita lakukan, Pak. Apa pernah kabut asap melanda pulau ini? Enggak kan? Bahkan sebelum perusahaan-perusahaan besar yang membuka lahan ratusan hektar, ribuan hektar masuk ke sini, lihat kami, lihat Pak Robin itu, dia siap membawa tangki penyemprot air jika nanti apinya merembet melewati pembatas yang sudah dibuat. Bapak bisa lihat ke ladang saya, seperti apa persiapan kami menjaga agar api tidak merembet kemana-mana. Nah, Bapak lihatlah sendiri, semua warga saling membantu memastikan bahwa hanya lahan saya yang terbakar. Karena ya di sebelahnya lahan saya itu pun sudah lahan orang lain. Kami semua punya kepentingan agar api di lahan saya tidak menjalar ke tempat lain.
0: Nah, gini Pak, bagaimana kalau Bapak petugas ikut kami saja ke ladang Pak Limbung?
5: Iya, benar Pak.
0: Melihat seperti apa kami menjaga api agar tidak menjalar ke lahan orang lain dan membuat kebakaran menjalar ke tempat yang tidak seharusnya.
4: Setelah mendengar penjelasan Bapak-bapak sekalian, baiklah, mari kita bersama-sama ke lahan Pak Limbung. Kita pastikan pembakaran hanya di lahan Pak Limbung. Semua warga sudah siap dengan peralatan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan?
6: Siap, Pak.
7: Karena warga bersikeras untuk tetap membakar ladang, dan setelah mendapatkan penjelasan dari warga, para petugas ikut ke lahan Pak Limbung yang hendak dibakar tersebut.
3: Baik, Bapak Ibu, tidak lama lagi kita akan segera membakar ladang ini. Apakah semua warga sudah siap dengan peralatannya?
6: Siap.
3: Angin bertiup dari arah utara, berarti sulut apinya dari arah selatan ya. Jaga semua batas apinya.
7: Perlahan api disulut dari arah berlawanan angin, sehingga api tidak terlalu besar dan lebih mudah dikontrol. Begitulah warga mensiasati agar lahan yang mereka bakar tak merembet ke lahan lain. Belum lagi peladat yang membuat batas antara lahan satu ke lahan lain yang tidak boleh terbakar. Ditambah, semua warga siap dengan tangki air jika diperlukan untuk memadamkan api yang tetap nakal menyeberang ke lahan orang lain. Warga sangat siap. Di sebuah sudut lahan terlihat Kinsui agak sedikit kerepotan berjibaku dengan api yang sepertinya merembet ke lahan di sebelah lahan Pak Limbung.
8: Kinsui sepertinya perlu bantuan.
1: Di sebelah kananmu itu, Sui, kurangi tumpukan kayu keringnya.
3: Sini saya bantu menyiram dengan air.
9: Untuk tidak sampai merembet ke lahan Pak Dakiri. Untung Kinsui sigap melihat api yang mulai merembet ke lahan Pak Dakiri, sehingga lahan Pak Dakiri tidak ikut terbakar. Syukurlah.
4: Betul Pak, untung saja Kinsui sigap.
9: Itulah.
4: Bapak, Ibu, hari ini saya menyaksikan sendiri bagaimana Bapak Ibu membakar lahan Bapak Ibu sekalian. Harapan saya agar cara gotong royong seperti ini terus dipertahankan, agar jikapun Bapak Ibu terpaksa harus mengolah lahan Bapak Ibu dengan cara membakar lahan, bakarannya tidak membuat kebakaran hutan di luar garapan Ibu dan Bapak.
3: Terima kasih juga kepada Bapak petugas yang sudah memahami cara kami mengolah lahan ini. Hanya ini satu-satunya cara yang kami ketahui untuk mengolah lahan kami, Pak. Nah, jika tidak begini, kami tidak makan. Bisa kami jamin juga tidak ada pembukaan lahan hingga ratusan bahkan ribuan hektar yang pasti bukan lahan pertanian rakyat. Tidak akan ada bencana kabut asap, Pak. Bapak lihatlah sendiri cara kami membakar lahan kami. Sudah ratusan bahkan ribuan tahun kami melakukannya, Pak. Ada adat yang harus kami bayar jika terkena ke lahan orang di sebelah lahan kami.
7: Hari itu petugas melihat sendiri seperti apa pengelolaan lahan oleh warga. Besok di desa sebelah juga ada warga yang berencana membakar lahan. Besok mereka akan segera datang dan memastikan cara pembakarannya sama amannya dengan desa Pak Limbung, serta memastikan warga siap bersama-sama menjaga api. Hari ini langit sore desa Pak Limbung berwarna merah jingga.

0: Wah, ini gerakannya asik nih. Mesti dicoba nih. Tapi kan mau masak dan bersihkan rumah dulu. Ah, nanti aja. TikTokan dulu biar tambah followersnya.
1: Mama, mama. Ya ampun, mama, TikTokan terus.
0: Jenny, sudah pulang, Nak? Bagaimana sekolahnya hari ini?
1: Sekolahnya lancar, Ma. Jenny dapat 100 untuk pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Terus, ada PR Matematika juga, Ma.
0: Matematika ya? Oke. Bisa dikerjakan nanti ya?
1: Ma, Jenny lapar, Ma. Lauknya apa hari ini, Ma?
0: Hah? Sudah jam berapa ini?
1: Sudah jam 12 siang, Mama. Ayo, Mama. Jenny lapar.
0: Jenny sayang, sabar ya. Tadi Mama sibuk, jadi belum sempat masak. Mama pesan online saja ya, Nak, ya?
1: Hah? Jadi Mama belum masak? Aduh, Mama. Jenny kan mau makan masakan Mama. Lebih enak dan higienis. Mama. Makanya, jangan ingatnya TikTokan terus, Mama.
0: Iya. Ih, cerewet amat sih anak Mama. Kayak mamanya sih.
2: So, bakso.
0: Tuh, tukang bakso lewat. Mau bakso tidak?
1: Mau, mah.

0: lagi mengerjakan apa? PR-nya sudah selesai?
1: Belum, Pak.
0: Lantas kenapa kamu masih main TikTok terus, Nak?
1: Maaf, Pak. Ya, ini Jenny segera selesaikan PR-nya, Pak.
0: Di mana mamamu?
1: Mama? Tadi Jenny lihat lagi di halaman belakang, Pak.
0: Oke, segera selesaikan PR-mu sekarang ya. Dan setelah itu, tidur. Sudah malam. Besok kan sekolah.
1: Baik, Papa.

0: 妈，妈妈，阿爸爸啊，你妈妈。
1: 哎，爸爸，爸爸sudah pulang。
0: Sudah dari tadi. Jadi begini kelakuanmu ya, Ma. Apa itu joget-joget tidak jelas di depan HP?
1: Ya ampun, Papa. Itu namanya TikTok kan, Pa? Lihat nih, followersnya Mama makin banyak loh tiap hari.
0: Jadi kamu bangga begitu, Ma? Kamu pikir kamu artis yang joget-joget saja menghasilkan duit? Apa yang kamu dapatkan dari TikTok itu?
1: Jangan marah, Pa. TikTok juga menghasilkan uang kalau followersnya banyak, Pa. Kan lumayan.
0: Kalau begitu, uang belanja dan bulanan Mama mulai bulan depan Papa stop saja.
1: Hah? Bukan begitu maksud Mama, Papa.
0: Ah, sudahlah. Papa capek. Papa mau tidur dulu. Coba periksa si Jenny sana. PR-nya sudah selesai apa belum?
1: Iya, Pak.

0: Ma? Mama? Apa saja kerjaanmu hari ini? Kenapa tidak ada makanan di meja?
1: Mama masih sibuk TikTokan, Pa.
0: Apa? Keterlaluan. Mama? Mama?
2: Iya, Pa. Kenapa teriak-teriak?
0: Mana makan siang untuk Papa dan Jenny sekarang?
2: Hah? Aduh, makan siang? Mama lupa ke pasar, Pa.
0: Apa? Lupa ke pasar? Kenapa sampai lupa? Sibuk TikTokan terus. Sampai kapan kamu seperti ini? Melupakan segala sesuatu hanya untuk hal-hal remeh seperti itu.
2: Maaf, Pa.
0: Maaf. Maaf. Kalau ini masih terjadi lagi, sebaiknya Papa dan Jenny pergi saja. Ayo, Jenny, kita pergi.
2: Papa, Jenny, mau pergi kemana?

0: Papa, Jenny, tinggal sekali kalian pergi. Mama janji tidak akan seperti ini lagi. Papa, Jenny, kalian sudah pulang? Maafkan Mama, Pa. Jenny, Mama janji tidak akan bermain TikTok lagi.
1: Mama, apa benar Mama janji tidak akan TikTokan lagi?
0: Iya, Pa. Mama sadar. Mama sudah membuang banyak waktu yang seharusnya Mama pakai untuk mengurus Papa dan Jenny. Mama janji Papa dan Jenny akan jadi prioritas Mama mulai dari sekarang.
1: Baguslah kalau Mama mau sadar dan memperbaiki diri. Sudah seharusnya Jenny dapat perhatian lebih. Dia kan masih kecil, Ma. Dia butuh bimbingan dari kita.
0: Jenny, sayang, mau kan memaafkan Mama?
2: Iya, Ma. Jenny mau memaafkan Mama. Asal
0: apa, Nak?
2: Asal Mama mau masak lagi buat Jenny tiap hari. Jangan sibuk TikTokan terus. Kan Jenny sama Papa suka sekali masakan Mama. Ya kan, Pa?
1: Benar kamu, Jen.
0: Mama terharu. Terima kasih sekali lagi ya, Pa. Jen, mulai besok Mama akan menyiapkan semua kebutuhan Papa dan Jenny. Mama akan masak yang enak untuk Papa dan Jenny, biar tidak jajan di luar.
2: Hore! Mama memang terbaik.

0: Bi, Bibi Tiurma, Hatoban, sini aku bantu kerjaan kalian.
1: Gak usah kak,
0: aku bisa kok numbuk padi, nganyam tikar, semua yang aku pelajari dari Bang Hatoban.
1: Gak
0: apalagi
1: usah kak,
0: aku bisa bersenandung.
1: Kak, itu udah jadi tugas kami. Gak usah kak, kak sana aja.
2: Iya betul kak, gak usah kak. Walaupun kakak memang orang cerdas ya kan, tapi kan itu udah tugas kami. Nanti ibu sama bapak marah kak.
1: Iya kak, kesana aja.
3: Sri Pandan, Sri Pandan, apa ibu yang sedang kau kerjakan nak?
0: Ini mak, aku lagi numbuk padi kita dan juga nganyam tikar. Aku seneng kok mak ngerjainnya.
4: Sri, itu kan sudah ada yang mengerjakannya, pembantu kita.
1: Hatoban.
4: Si Hatoban dan Bibi Tiurma kan ada.
1: Iya bu.
2: Maaf bu, tadi saya sama Tiursi udah larang.
1: Iya bu.
2: Kak Sri untuk ngerjakannya, tapi dia sendiri bu yang mau.
1: Iya bu. Aduh. Betul bu, Kak Sri selain cantik, dia senang kali ngerjain pekerjaan kami bu. Tenun kain, menganyam tikar, masak lah. Pandai pula di bersenandung kan?
2: Iya
1: ya kan Hatoban kan?
2: Iya bu.
5: Hei Hatoban, jangan kau terlalu dekat dengan putriku. Wahai putriku yang cantik, biarkanlah mereka semua yang mengerjakan pekerjaan rumah ini. Ini udah tugas merekanya ini.
2: Maaf pak, maaf, saya memang salah pak.
0: Gak apa-apa kok ya, aku senang bantu mereka.

0: Ya, iya bang.
1: Sri Pandan putri kita tercinta sudah makin dewasanya dia itu.
0: Iya bang.
1: Aku senang melihat putri kita ini yang cantik. Suka juga menolong orang. Suaranya pun merdu kali. Aku pun sayang kali sama dia.
0: Iya bang. Kecantikan putri kita ini membuat banyak sekali laki-laki ingin meminangnya. Bang, yeah. Bagaimana menurut abang, apakah sudah saatnya kita mencari pendamping hidup untuk Sri Pandan?
1: Iya istriku, aku pun kayaknya berpikir macam itu.
0: Itulah bang.
1: Putri kita ini udah pandainya dalam pekerjaan rumah. Udah saatnya lah dia mencari pendamping untuk hidupnya. Tapi aku pengen lah dia dipersunting sama pemuda yang tentunya sama derajatnya sama kayak kita ini.

0: Siapa kalian? Dan apa kepentingan kalian datang ke sini?
1: Maaf bang, jadi saya ini utusan dari pengusaha Aceh. Nah, atas perintah majikan saya ini ingin menyampaikan surat untuk diserahkan kepada Bapak Margolang. Yang intinya, tuan kami ini ingin mempersunting dan menikahkan putranya kepada putri Bapak Margolang ini.
0: Oh, begitu. Oke, oke. Sini, mana suratnya? Biar ku sampaikan sama yang punya rumah ini.
1: Ini, bang.
0: Oh, ya oke. Ah, kalian sini aja ya. Jangan kemana-mana.
1: Iya, iya, baiklah, baiklah.
0: Biar aku ke dalam dulu.
1: Biar kami tunggu aja di sini, bang.
0: Orang yang punya rumah ini.
1: Terima kasih ya.
0: Ya, ya.

0: Maaf Pak Bos, aku mau menyampaikan surat ini Pak Bos. Katanya ada utusan dari Aceh di depan sana mau ngasihkan surat ini sama Pak Bos.
1: Oh,
0: ini suratnya Pak Bos. Ini
1: suratnya. Ah, ku terima dulu. Oh ya udah. Kau suruh aja masuk orang itu.
0: Ah, baik Pak Bos. Biar ku panggil dulu ya Pak Bos.
1: Iya, aku
0: di
1: tunggu
0: di depan orang itu Pak Bos.
1: Iya. Ya udah. Kalian bilang aja sama tuan kalian itu, aku terima lamarannya untuk anakku.
2: Baiklah Pak Margolang, kami pamit dan kami akan sampaikan pesan Bapak ini kepada tuan kami.

0: Woi Togar.
1: Iya Pak Bos.
0: Kau panggilkan si Sri Pandan itu untuk menghadap aku. Ada yang aku pengen cakapkan sama dia.
1: Baik Pak Bos. Sebentar ya Pak Bos, biar ku panggilkan dulu Sri Pandan itu untuk kemari ya Pak Bos.
2: Kak Sri Pandan.
3: Iya Bang.
2: Kakak dipanggil sama Pak Bos Kak.
3: Oh iya, ya udah, saya kesana sekarang ya Bang.
2: Iya Kak. Saya kawannya ya Kak.
3: Ya udah, boleh, ayo.
2: Iya.

0: Keluarga terpandang di daerah ini, ayah sama mama pengen ya kau dipersunting sama orang kaya juga. Dan keinginan ayah pun kayaknya bakal terkabul ini. Utusan orang kaya orang Aceh itu udah datang melamar. Sekarang kau bilanglah sama bapak sama mama, kau terima kan lamaran orang kaya Aceh itu?
1: Ya, maafkan aku. Kalau akhirnya nanti apa yang aku bilang ini jadi buat ayah sedih. Terus terang ya, aku gak bisa menerima lamaran itu. Karena
0: Kenapa? Kenapa rupanya? Udah ada rupanya laki-laki lain yang mencintaimu. Kayaknya ayah pengen kau itu mencintai anak pengusaha Aceh itu. Kau harus dengar cakap ayah kali ini. Karena persoalan ini adalah persoalan harga diri keluarga kita. Kau dengar itu?
1: Ya, kasihanilah aku nih ya. Hatiku ini udah suka dan aku juga udah janji. Aku udah punya pilihan hati ya.
0: Gak ada itu.
1: Ya, laki-laki itu seorang yang udah ayah hina.
0: Apalagi?
1: Tapi ya, jurang perbedaan kedudukan tuh udah ditimbun sama kasih sayang kami.
0: Coba aku bilang, siapa laki-laki itu?
1: Laki-laki itu ayah kenal ya. Dia dekat dengan kita. Pembantu kita yang setia, si Hatoban.
0: Hatoban? Jangan harap si Hatoban itu bisa menikahi kau, anakku. Lancang kali dia. Kau dengar ya, kau harus terima lamaran orang kaya orang Aceh itu. Kau putuskan sekarang juga hubungan kau itu sama Hatoban. Kau dengar itu? Rendah kali seleramu kau ya. Kalau kau gak dengar cakap ayah, habis si Hatoban itu kuusir dari keluarga kita ini.
1: Ayah itu orang yang adil, bijaksana.
0: Kau tahu
1: itu. Orang terpandang di daerah ini ya. Si Hatoban itu juga manusia. Dia juga berhak ya mendapatkan perlakuan yang sama. Dia punya budi pekerti yang baik. Salah aku ya, salah aku kalau aku cinta sama dia.

0: Bang Hatoban, Abang pasti udah tahu kan, Bang? Udah dengar cerita juga orang-orang di sini kan? Aku mau dijodohkan, Bang, sama Ayah, sama orang kaya Aceh itu. Tapi aku udah terlanjur sayang sama kau, Bang. Aku udah cinta sama kau, Bang.
1: Iya, Sri. Aku taunya. Aku udah dengar gosip-gosipnya. Kau cinta sama aku aja, udah senang kali aku.
0: Bang.
1: Tapi ya, aku pun sadarnya. Aku ini siapalah? Cuman orang miskin, gak punya apa-apa, cuman pembantu. Ya udahlah, kau terima aja lah ya keputusan dari Ayah sama Mamamu itu. Kau terimalah pinangan anak pengusaha Aceh itu, ya.
0: Bang, daripada aku nikah sama orang kaya Aceh itu, Bang, yang aku gak cinta, lebih baik aku...
1: Lebih baik apa, Sri? Sri, sadar. Aku ini bukan siapa-siapa dan cinta kita itu gak akan pernah direstui sama kedua orang tuamu.
0: Dibandingkan aku harus nikah, Bang, sama orang yang aku gak cinta, aku gak tahu pun mukanya kayak mana. Lebih baik aku mati aja, Bang.
1: Sri,
0: mati aku, Bang.
1: Jangan
0: mati.
1: Macam-macam
0: terjun
1: kau.
0: Terjun aku ke sungai itu,
1: Sri,
0: nanti, Bang.
1: Sri, kau.
0: Bang, biar Abang tahu ya, Bang. Aku tuh tetap setia, Bang, dengan cinta aku sama kau.
1: Sri, jangan yang mikir aneh-aneh. Ah, kau, udahlah, terima aja apa yang bilang sama orang tuamu itu. Kita tetap bisa jadi sahabat kok.
0: Enggak. Aku tetap pergi aku, Bang. Sakit hatiku ini ku bawa, Bang.

aku akan terjun ke sungai Asahan ini bersama semua pakaian perhiasan emasku. Tidak akan ada lagi, aku bersumpah, tidak akan ada lagi perempuan cantik di kampung ini.

0: di mananya kau nak? Udah kemana-mana ayah cari kau nak. Di mananya kau nak? Tak ada lagi kutemukan kau nakku.
1: Maaf pak, saya sudah bilang sama Sri untuk jangan pergi pak, tapi dia tetap nekat. Saya juga sudah bilang sama dia untuk terima saja lamaran anak pengusaha Aceh itu, tapi dia tetap mau pergi ke Sungai Hasan itu pak katanya.
0: Anakku Sri Pandan, di mananya kau nak? Baliklah kau ke sini anakku. Ayah gak akan memaksakan kau lagi untuk menikah sama orang kaya Aceh itu. Kembalilah kau anakku Sri Pandan. Ayah menyesal nak.

0: patah hati. Dua kata yang banyak sekali orang hindari. Rasanya tidak ada satupun dari kita yang ingin merasakan patah hati, apalagi karena putus hubungan. Tapi kenapa patah hati karena putus hubungan itu sangat menyakitkan?
1: Salah satu alasannya karena ketika putus hubungan kita mengalami begitu banyak perasaan. Sedih, marah, kecewa, bingung, semua bercampur jadi satu.
0: Menurut ilmu psikologi, patah hati karena putus hubungan bisa terjadi karena perubahan identitas diri. Yang tadinya berdua menjadi sendiri. Yang tadinya kita menjadi saya. Dan perubahan ini secara tidak sadar membuat kita kebingungan atas identitas yang baru.
1: Sebagai manusia biasa yang punya perasaan, sebenarnya tentu saja tidak mungkin kita langsung move on ketika putus hubungan. Dan itu amat wajar. Oleh sebab itu, biasanya kita harus melewati 5 fase putus hubungan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa move on.
0: Fase yang pertama adalah fase shock. Biasanya pada fase ini kita masih percaya tidak percaya kalau kita baru putus. Kita belum bisa sepenuhnya merasakan emosi yang ada dalam diri kita. Biasanya kita merasa baik-baik saja, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi.
1: Fase kedua adalah penyangkalan. Biasanya di fase ini kita menyangkal segala perasaan yang dimiliki. Lalu kita mencari kesibukan alih-alih supaya tidak teringat tentang apa yang telah terjadi. Kita pun terlihat seperti orang yang happy-happy saja. Life must go on, begitu kata kita kepada teman-teman.
0: Fase ketiga adalah fase marah. Karena tadi kita melakukan penyangkalan, kita tidak sadar ada emosi besar yang siap muncul ke permukaan. Jika kita buat menjadi sebuah grafik emosi, fase ketiga ini berada pada puncaknya. Di mana kita membutuhkan orang atau sesuatu yang bisa kita salahkan karena emosi negatif atau perasaan tidak nyaman yang sedang kita rasakan sekarang. Biasanya sih mantan ya. Kalimat-kalimat yang akan keluar biasanya berbunyi, "Ini gara-gara dia, makanya kita bisa jadi putus. Memangnya saya tidak bisa punya pasangan lain."
1: Fase keempat adalah tawar-menawar. Ketika setelah marah, kita merasa bahwa, oh ternyata sebenarnya kita punya perasaan ya pada dia. Lalu kita pun mulai membuat manipulasi diri dan tawar-menawar dengan diri sendiri. Lalu kita pun berandai-andai, kalau misalnya aku menghubungi dia, dia akan membalas tidak ya? Kalau aku minta kembali, dia akan kembali tidak ya? Dia pasti masih punya perasaan sama aku. Begitu katamu pada diri sendiri. Padahal kamu tahu, keputusan itu adalah yang terbaik.
0: Fase kelima adalah fase depresi. Setelah melewati 4 fase dan masih belum berhasil move on, kita masuk kepada fase menyerah kepada emosi kita. Biasanya semua emosi akan meluap-luap pada fase ini. Salah satunya yang paling besar adalah sedih. Dan jika kamu ingin menangis, menangislah pada fase ini. Jangan khawatir, karena menangis itu diperlukan.
1: Setelah melewati 5 fase ini, akhirnya tibalah kita pada fase keenam, yaitu penerimaan. Biasanya di fase ini, semua perasaan sedih, marah, kecewa, bingung, masih ada. Mendengar namanya disebut pun, kadang kita masih teringat dengan kenangan di masa lampau. Tapi di fase ini, kita sudah mulai belajar menerima dan melihat sisi baik dari keputusan yang telah dibuat.
0: Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke tahap move on, ada satu tahap tambahan yang perlu kita lakukan, yaitu pemetaan emosi. Untuk apa ini dilakukan? Untuk memastikan tidak ada emosi atau perasaan negatif yang bisa menghambat kita menuju tahap move on.
1: Bagaimana cara kita memetakan emosi? Salah satu caranya adalah dengan teori Atlas of Emotions. Teori ini diusung oleh seorang psikolog bernama Paul Ekman dan juga didukung oleh Dalai Lama. Memetakan emosi membuat kita mengetahui apa sih perasaan yang sedang dialami saat ini, dari mana perasaan itu berasal, dan mengapa kita merasakan perasaan tersebut. Kenapa kita perlu memetakan emosi? Supaya kita bisa mengenal diri lebih dekat dan mencari tahu tindakan apa yang konstruktif untuk merespon segala perasaan tersebut.
0: Contohnya ketika kita berada dalam fase depresi, ketika kita sedang merasakan sedih yang sangat banyak. Kita perlu memetakan emosi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita merasa sedih? Apakah karena kita mendengarkan lagu yang mengingatkan kita pada mantan? Atau karena kita mendengar teman-teman kita berbicara tentang mantan? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang sebenarnya kita rasakan? Apakah kita merasa takut? Atau kita merasa kosong? Atau kita merasa kalah dan kita merasa malu?
1: Setelah mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, barulah kita bisa mencari tahu tindakan apa sih yang paling konstruktif untuk merespon perasaan tersebut. Contohnya, ketika kamu sudah mengetahui bahwa, oh ternyata aku sedih karena aku merasa kehilangan dirinya, aku merasa kesepian. Nah, ada 3 pilihan cara untuk merespon perasaan tersebut. Pertama adalah dengan mengungkapkannya kepada orang lain, menyimpannya sendiri, atau mengabaikannya seperti tidak pernah ada perasaan tersebut.
0: Tentunya yang paling konstruktif adalah cerita pada orang lain atau berbicara pada orang lain. Ini bukan sekedar curhat meluap-luap, tetapi meminta dukungan dan meminta bantuan orang lain untuk melewati masa sulit yang sedang kita alami. Kuncinya satu, jangan berbohong dan jujurlah pada diri sendiri tentang semua perasaan yang kita rasakan. Jangan ada yang ditutupi, apalagi disangkal.
1: Jadi, pemetaan emosi bisa membantu kita untuk menyadari kondisi seperti apa sih yang dialami oleh kita saat ini. Kalau kita merasa tidak baik-baik saja, kita bisa menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk merasa tidak baik-baik saja. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk langsung ceria dan merasa baik-baik saja. Ini terdengar klise sih, tapi hanya waktu yang bisa menyembuhkan segala perasaan sedih, marah, kecewa, dan bingung.
0: Itu benar sekali. Dalam proses kita melangkah lagi atau proses kita untuk move on, kita tidak bisa langsung hidup di masa depan. Kita tidak bisa meloncati beberapa fase begitu saja. Kita perlu hidup di hari ini, besok, berjalan perlahan, merasakan semua emosi yang ada, hingga semuanya akan memudar.
1: Semoga setelah itu kita bisa menjalani hubungan baru yang lebih sehat tanpa menyisakan perasaan di masa lampau.
0: Dan semoga kita cepat bisa berani untuk jatuh cinta lagi.
2: Mau kerja atau belajar di rumah? Pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Bener. Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya kalau masih pakai smartphone itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan, karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu, untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang enggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group dan

0: nggak install WhatsApp, pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sore aku nggak punya WhatsApp, aku soal-soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
1: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
0: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
1: dalam hal apa? Orang,
0: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So aku bilang, oh iya, aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh gak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, ketika aku udah nggak pernah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
1: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
0: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone, karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya

0: justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata ya. Gitu itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
1: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
0: Banget, aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya ya, kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
1: berteman di sosial pernah, media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
0: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini aku, kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata, karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu. Maksudnya kita nggak tahu, kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke berarti dia baca profil apa namanya Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Sampai sekarang nggak dibalas. Jadi kayak aku mikir, dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
1: betul, kan back and forth
0: yang namanya
1: kan?
0: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
1: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
0: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama, dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul, itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi, tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi teman.

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Mendengar lagu demi lagu dan rangkaian informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, teman-teman suasana malam hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung sua. Sebelum berakhir, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian SJ Al-Quran yang dibaca oleh Kori dan Koriah berikut ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, programa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Pendengar dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya mereka berpaling dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, pagi ini pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita menuju RRI Persatu Pekanbaru untuk mengikuti program Mutiara Pagi. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali saya informasikan untuk Anda yang ingin bergabung dan juga mengikuti program Mutiara Pagi Berjaringan bersama dengan RRI Ranai untuk pagi hari ini, dapat bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Pekanbaru melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Dan untuk Anda pendengar, selanjutnya mari sama-sama kita ikuti rangkaian pertandingan Piala Dunia untuk pagi hari ini, ya, di hari Jumat 3 Juli 2026, Portugal versus Kroasia bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Kiri pertahanan mereka, padahal itu ada Josko Guardiol. Yeah. Kemudian saat mereka melawan
2: Ghana.
3: Ikan api kokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain.

0: air pada saat kemarau sejenak saja. Ya. Mungkin untuk prolognya itu, Bang.
1: Jadi kalau memang baik. Ustaz. Baik, boleh kita nanti kita terima pendengar, Ustaz?
0: Baik,
1: ya. Baik, pendengar, bagi Anda yang ingin bersama kami, pendengar kami yang ada di Korwin Nusantara 15 dan 16, bagi Anda yang ingin berinteraksi, silakan Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Kami tunggu partisipasi Anda hingga menjelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, sambil menunggu pendengar, Ustaz, saya ingin tanya, Ustaz. Nah, kalau kita sekarang ini agak sulit atau repot, entah bagaimanalah ya, lebih beratnya atau tidak imbangnya, Ustaz, ya kita lebih mengejar dunia kemudian melalaikan akhirat. Bagaimana kita supaya ini imbang ini, Ustaz? Ya, mengejar dunia kemudian juga tidak melalaikan akhirat. Bagaimana tips-tipsnya ini, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Manusiawi umumnya orang ketika sedang bekerja sibuk, aladanya sibuk. Kemudian ketika azan berkumandang dalam hati berkata sebentar lagi lah
1: azan.
0: Nah, komat sudah berkumandang juga masih komat. Imam sudah tegak juga baru rekaan pertama dan seterusnya terakhir orang untuk pulang sholat dia belum berangkat. itu banyak kan orang awam banyak seperti itu. Nah, kemudian Allah, makanya Allah senantiasa mengingatkan ini, itu tadi rumus paling sederhananya, ingat bahwa keharinya akhirat adalah 1000 tahunnya dunia. Kalau kita ingat itu, Pak, insya Allah kita tidak akan lagi sesepelekan ini terhadap kewajiban kebajikan syariat. Karena kita sadar, untuk apa kita membela yang satu jam setengah mengorbankan yang ribuan tahun. Ibarat kata kayak gini lah, contoh paling gampang. Orang dihukum, kemudian disiksa selama satu jam setengah, tapi setelah itu diangkat jadi raja, diberikan kebebasan untuk menikmati segala yang dia inginkan, dikabulkan, diberi, dibandingkan dengan orang yang diberi segala yang dia mau selama satu jam setengah, tapi setelah itu disiksa habis-habisan tanpa terkira. Kira-kira menurut Bapak pilih mana? Tentu normalnya orang pasti pilih yang pertama kan, lebih baik berat satu jam setengah apalah, tapi setelah itu jadi raja, kita berkuasa, segala yang kita mau terkabulkan, betul begitu kan?
1: Siap.
0: Nah ketika seperti itu, logika itulah yang dibangun oleh Allah untuk menyadarkan kita. Di dunia ini apa sih yang berat? Kalau kita bilang berat, ya begini saja, sama saja kalau kita jalani dengan lapang dada. Soal kebutuhan hidup kita tetap disisikan Allah kok. Kita bisa buktikan. Buktikannya itu sederhana. Bisa kita lihat banyak pedagang dengan jualan yang sama di tempat yang berdekatan. Ketika Allah mengendaki si A rezekinya lebih banyak, si B kurang lebih, ya begitu yang terjadi. Gak akan ketuker gitu. Maka ketika kita menyadari yang demikian, ya kita bekerja saja semaksimalnya, bekerja yang sebaik-baiknya. Tentu saja juga harus berprestasi semaksimal kita bisa mengukir prestasi itu, tapi ketika waktu sholat tiba, yuk berjamaah. Ketika sudah Allah amanahkan punya harta, yuk ONH kita bayarkan. Ketika nisab haulnya sudah tiba, yuk zakat kita tunaikan. Ketika Ramadan sudah datang, yuk kita berpuasa, minimalnya itu dulu. Kalau sudah terbiasa dengan yang wajib-wajib itu, insya Allah nanti dengan sendirinya Allah akan tanamkan kebahagiaan ketika kita bersedekah, kebahagiaan ketika kita sholat sunnah, kebahagiaan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Sayyidina Ali itu pernah, Pak, ditemui seseorang. Dia bilang, Ali, kamu seperti itu bela-belain kehidupanmu untuk bekal akhiratmu. Kalau ternyata surga itu tidak ada, rugi dong. Jadi Ali menjawab dengan sederhana, kamu kebalik. Mm-hmm. Kalau kamu berbuat jahat di dunia, kemudian saya berbuat baik di dunia, mm-hmm. kalau misalnya kita mati dan ternyata surga dan neraka itu tidak ada, mm-hmm. kita yang berbuat baik tidak rugi. Mm-hmm. Yang berbuat jahat juga tidak rugi, karena akhirat ternyata surga neraka tidak ada. Mm-hmm. Tapi kalau ternyata surga neraka ada, mm-hmm. saya akan menikmati surga dan kamu akan rugi selamanya.
1: Yeah.
0: Dan yeah. seperti itu contohnya kan. Mm-hmm. Maka, ya, itulah pacu dengan hitung-hitungannya Allah buatkan itu tadi, bahwa mm-hmm. sehari sebandingnya dengan 1000 mm-hmm. tahun. Mm-hmm. Artinya sehari 1000 tahunnya kita hanya dengan umur kita ini yeah. hanya dengan 1 jam setengah.
1: Iya.
0: Yeah. Itu Pak.
1: Mm-hmm. Baik, Ustaz. Sambil menunggu pendengar, silakan Anda yang bersama kami, ya silakan Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda ingin bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan pagi ini bersama narasumber Ustaz Sutrimo, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669 dan kami tunggu partisipasi Anda. Nah, sambil menanti pendengar akan bersama kita, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau semakin panjang umur yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat ini, nah ini sebenarnya semakin berat PR kita, atau kira-kira masih panjang umur yang diberikan, ya berleha-leha dulu lah, bersantai-santai dulu, atau kira-kira seperti apa ini, Ustaz? Silakan.
0: Masalahnya, Pak, kalau orang pun yang tahu kapan matinya. Allah tak memilih, tidak ada urutan apa yang tua mati duluan, apa yang muda mati duluan. Banyak kejadian, bayi baru lahir mati, ada orang lagi sehat-sehatnya dalam tugas kerja, tidak meninggal, ada orang yang sedang tidur nyenyak-nyenyaknya tidak bangun-bangun lagi, ada ada yang sudah tua tak mati-mati juga, ada orang yang bahkan dalam peperangan di daerah saudara-saudara kita yang ada di timur tengah sana yang sedang dibombardir hampir setiap hari, masih sehat walafiat juga, banyak yang demikian, karena ini memang misteri. Ada beberapa perkara yang dibuat oleh Allah tidak bisa kita terka. Yang jelas selama kita masih hidup, jatah rezeki pasti masih dicukupi. Maka ayo kita berusaha raih dunia kita, silahkan saja. Tapi akhirat harus kita siapkan bekalnya. Karena ya mati bisa kapan saja, waktunya tidak ada. Tanda-tanda yang nyata, banyak orang bilang, selalunya dibilang tiba-tiba meninggal begitu saja, Pak.
1: Baik, Ustadz, sepertinya ada pendengar yang akan bersama kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Ini Radio Pro 3, Pro 2.
1: Selamat pagi, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana, kakak?
2: Ini Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, kakak, ibu?
2: Ini mau menanya loh, Pak.
1: Iya.
2: Ini ceramah ya, Pak?
1: Iya, Mutiara Pagi. Iya, Mutiara Pagi. Iya, silakan.
2: Oh, ceramah pagi.
1: Iya, Mutiara Pagi. Iya. Kita mengambil judul Kejar Akhirat Jangan Lupakan Dunia, Mbak. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan ke Ustadz yang memberikan atau narasumber kita hari ini, silakan.
2: Kok enggak begitu jelas ya suaranya, Pak?
1: Halo ya, Mbak?
2: Enggak begitu jelas suaranya.
1: Oh, suara saya tidak begitu jelas. Halo, Mbak?
2: Jelas.
1: Halo. Halo. Bisa
2: ini, Ustaz.
1: Ya, silakan. Silakan.
2: Enggak dengar suaranya.
1: Halo.
2: Maaf ya, Ustaz, turun dulu, enggak dengar.
1: Oh iya. Oke, Mbak, diputus dulu, Mbak. Iya, pendengar. Iya, saya sekali ada pendengar yang bersama kami tadi, namun sepertinya ada gangguan komunikasi untuk interaksi di pagi ini. Saya sekali, Ustaz. Beliau tidak bisa mendengar dengan jelas, ya. Jadi terputus. Baik, pendengar, ada yang lain yang ingin bersama kami silakan di 0811 7033669. Kami tunggu partisipasi Anda. Baik, pendengar, sepertinya kita sudah mau di penghujung acara ini. Terakhir, Ustaz, sebelum kita berpisah, ya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sekaligus untuk closing statement pagi ini, Ustaz, di Mutiara Pagi Berjaringan. Silakan.
0: Baik, terima kasih Bapak dan juga seluruh pendengar RRI dimanapun Bapak Ibu Anda berada. Semoga sehat selalu, sukses usahanya, sukses kerjanya, sukses dunia akhiratnya.
1: Amin.
0: Tak bosan selalu saya sampaikan, mari kita jalani hidup ini semaksimal kemampuan kita bisa lakukan, berkarya yang terbaik, tapi selalu sisihkan waktu untuk bekal akhirat kita, dan termasuk ketika kita berangkat bekerja, jangan lupa baca doa, bismillah, niatkan sebagai ibadah untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, semoga semuanya jadi berkah.
1: Baik, Ustadz Sutrimo, terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini, Ustadz. Selamat beraktivitas, Ustaz. Semoga tetap sehat dan sukses kegiatan di ibu kota provinsi, Ustaz.
0: Amin.
1: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kita pagi ini, Ustaz Sutrimo. Dengan tema kita di pagi ini adalah kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Walaupun belum ada yang berinteraksi pagi ini di acara Mutiara Pagi Berjaringan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 6.

Ya, saudara pendengar, telah kita simak tadi program Mutiara Pagi Jaringan Korwil 15 Pedang Prabu yang disiarkan langsung melalui penyiaran RRI Pro 1 Ranai. Dan saat ini kita kembali lagi ke RRI Bengkalis karena saat ini Warta Riau tidak dapat hadir karena harus menyiarkan siaran sepak bola Piala Dunia 2026. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rp50 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
5: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
6: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
5: Ayo.

kebersamaan.

0: lantang untuk kita, Indonesia dan dunia.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cilang motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
5: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
6: Loh, ini untuk apa ya?
5: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
7: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
6: Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
7: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
8: Bapi tanyung membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
9: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa siha saratedu.
10: Jadi astoni ragam leman, tanging tetap meskian Indonesia.
11: Timat sabelaina, lagu anjit pada tetap sopo Indonesia.
12: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
13: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
14: Kami
15: cinta Indonesia.
16: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6:39 waktu Indonesia Barat. Ya, saatnya memulai aktivitas dengan senyuman ya dan energi positif. Dan semoga perjalanan menuju kantor, sekolah, kampus ataupun tempat usaha selalu aman dan lancar. Ya, pendengar, buat Anda yang sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, jaga jarak aman dan juga jangan lupa fokus di jalan. Pendengar, hari ini Jumat 3 Juli 2026, ya, dimana setiap tanggal 3 Juli ini pendengar juga dikenal sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Pendengar, Hari Tanpa Kantong Plastik Internasional diperingati secara global setiap tahun ya pada tanggal 3 Juli. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya lingkungan akibat plastik sekali pakai. Pendengar, kami kutip dari Day of the Year, Hari Bebas Kantong Plastik Internasional itu dicetuskan pada tahun 2008 oleh Zero Waste Europe. Ya, gerakan ini merupakan kampanye penolakan terhadap penggunaan kantong belanja sekali pakai yang meluas. Pendengar, selain Zero Waste Europe, gerakan ini juga didukung oleh Break Free From Plastic Movement dan Break Free World. Dan peringatan ini berfokus pada upaya pelestarian lingkungan dengan mengajak semua orang untuk menghindari penggunaan kantong plastik dan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pendengar, polusi plastik merupakan bencana global dan sayangnya bencana ini disebabkan oleh ulah manusia. Diperkirakan sekitar 500 miliar kantong plastik digunakan di seluruh dunia. Hal ini berdampak buruk terhadap lingkungan, satwa liar, dan bahkan kesehatan manusia. Pendengar, ekosistem laut khususnya sangat menderita akibat polusi plastik. Sebanyak 31 spesies mamalia laut diketahui telah menelan plastik laut, sementara lebih dari 100 spesies burung laut telah menelan benda-benda plastik, pendengar. Ya, polusi ini juga sangat berbahaya karena memicu penyebaran spesies invasif yang dapat berdampak sangat merusak terhadap keanekaragaman hayati. Ya, pendengar, manusia pun tidak luput dari dampaknya, seperti partikel plastik di lautan menarik racun yang pada akhirnya mempengaruhi manusia saat racun tersebut masuk ke dalam rantai makanan. Ya, demikian pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda sebagai informasi di pagi ini. Ya, itulah pendengar, Hari Bebas Kantong Plastik Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Juli.

Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.

Tahukah Anda taman paling ujung timur Indonesia? Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI, mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos penjagaan oleh petugas TNI dan Polri.